0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat,
2: pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
2: Berani lapor, itu keren.

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam Halo RRI. Saya Weli mengantarkan kita selama 45 menit ke depan atau ya 46 menit ke depan ya. Dan nomor telepon yang bisa pendengar hubungi itu di 0975-536-386. Anda bisa bersama kami dalam gelaran Halo RRI. Dan silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, masukan Anda ataupun permasalahan yang Anda hadapi, dan nanti RRI akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat atau hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya kepada yang berkepentingan atau ya seperti instansi atau OPD untuk menanggapi atau tanggapi. Dan program Halo RRI juga ini dipantau langsung oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. Pendengar silakan di 0967-536-386, apa saja yang menjadi keluhan pendengar, nanti RRI mencari solusi dari apa yang menjadi permasalahan pendengar. Pendengar juga bisa meramaikan ya informasi Halo RRI ini ya, bisa juga di 0821-9759-6233 ya. Anda bisa iya, bisa komentar Anda atau masukan Anda, Anda bisa juga lewat WhatsApp kami itu di 0821-9759-6233 dengan permasalahan Anda, keluhan

0: permasalahan pendapat atau?
1: Saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
2: Jadi kita menyasar lingkungan keluarga.
3: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967-536-386. RRI Jayapura.
4: Baik, mendengar di mana saat ini Anda berada, kita masih dalam program Halo RRI. Silakan untuk Anda yang punya ya pendapat atau permasalahan, Anda bisa bergabung di 0967-536-386. Silakan mendengar bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, masukan Anda ataupun permasalahan yang Anda hadapi, entah itu di ya di kelurahan Anda ya, maupun mungkin Anda iya lingkungan Anda. Silakan Anda bisa menyampaikan aspirasi atau keluhan masukan Anda ataupun permasalahan yang dihadapi. Nanti RRI akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat ya, permasalahan atau pendapat Anda ataupun hal-hal pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya ya. Anda bisa bergabung di 0967536386. Iya, mungkin ada pelayanan-pelayanan publik seperti di rumah sakit, di mana saja ya, di kantor-kantor yang memang rasanya iya berbulan-bulan ya, penanganan-penanganan publik yang dirasa lambat ya. Anda bisa bergabung di Pro 1. Anda dalam iya permasalahan yang Anda sampaikan ya, silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi atau bukan keluhan mengenai itu publik tadi, pelayanan publik yang tentunya iya meresahkan karena berlarut-larut ya, seperti yang minggu kemarin di Kerom ya, karena belum terbayarnya iya gaji ataupun honor daripada pekerja kelurahan ya ataupun RT/RW ya, sehingga iya masyarakat terdampak ke masyarakat yang mencari iya apa nih surat ya, untuk surat pengantar untuk mengurus administrasi soal tanah di Kerom. Anda bisa juga bergabung di via WhatsApp kami di 0821-9759-6233 ya. Anda bisa menuliskan nama Anda ya, permasalahan yang Anda hadapi ataupun ya masukan ya, masukan ataupun ya keluhan Anda. Anda bisa tuliskan nama, lalu tinggal di mana, keluhan Anda, pendapat Anda, permasalahan yang Anda hadapi. Kami menantikan Anda di 0967-536-386 langsung. Halo, selamat pagi RRI. Halo RRI, selamat pagi.
5: Iya, halo, selamat pagi RRI kan?
4: Iya, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana?
5: Iya, dengan Ibu Tati Abi.
4: Ibu siapa?
5: Dengan Ibu Tati di Abi.
4: Baik, Ibu Tati, silakan.
5: Iya, begini Ibu. Saya kok kesal sekali dengan pelayanan kami, terutama pada fasilitas kesehatan. Kok kita saja, jangankan kita yang bicara kesehatan. Kemarin ketika saya di rumah sakit Martin Intei, saya melihat ada bapak, tapi itu kasihan. Ternyata ketika bapak itu sudah masuk di ruangan, katanya sama orang yang duduk, bapak tadi itu kenapa? Katanya tensinya tinggi, terus pusing gitu. Kasihan di infus, di apa sih lo itu? Kita dapat ruangan katanya. Setelah saya telusuri, ternyata bapak itu ketua RRI loh mbak. Mbak punya keputusan kepala RRI. Jadi saya jadi miris. Di rumah sakit Martin Indai sebangsa, sederajat kesempatan saja diperlakukan model begitu sampai nggak dapat ruangan. Apalagi kami yang masyarakat biasa. Tolonglah, di rumah sakit Martin Indai ini cukup. Ketika ada yang melahirkan anak yang meninggal dengan mamanya, saya pikir kita belajar dari situ. Layani kami masyarakat dengan baik. Saya jadi miris, saya juga tiap bulan dipotong BPJS yang sedang sakit lapor saja tidak dilayani dengan baik, apalagi masyarakat biasa seperti saya. Tolong ya Mbak, diperiksa.
4: Terima kasih, selamat pagi. Ya, mendengar di belakangnya Ibu Tati di AB, ya tadi Ibu Tati mengeluhkan pelayanan publik, ya publik kesehatan terhadap rumah sakit Martin Indey yang pelayanannya sangat diharapkan ramah dan cepat terhadap setiap pasien, tidak memandang bulu, ya itu semua pasien. Dan tentunya untuk Anda selanjutnya, silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, keluhan atau masukan Anda ataupun permasalahan yang Anda hadapi, dan nanti kami RRI akan mencari solusi. Ya, terkait dengan pelayanan publik terhadap rumah sakit Martin Indey yang seperti dikeluhkan oleh Ibu Tati tentang pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut.

0: Pendengar kita masih dalam program Halo RRI di pukul 9.30 menit waktu Indonesia Timur. Silakan pendengar bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, masukan Anda ataupun permasalahan yang kamu hadapi, dan nanti kami RRI, Halo RRI akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat ataupun hal-hal pelayanan publik seperti tadi di Butati untuk mendapatkan solusinya. Dan tentunya kami juga akan menghubungi ya instansi atau OPD yang akan menangani atau menanggapi permasalahan-permasalahan atau pendapat Anda dalam Halo RRI. Dan Halo RRI juga dipantau oleh Ombudsman RI perwakilan Papua. Silakan pendengar, Anda bisa juga ya menyampaikannya lewat via WhatsApp kami di 0821 9759 6233. Dengan permasalahan Anda, keluhan dari pendapat pendengar, bisa langsung sampaikan kepada kami. Untuk itu pendengar bisa bergabung di live kami juga di 0967 536 386. Saya terima. Halo RRI, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Ibu.
0: Iya.
1: 1 RRI Jayapura.
0: Iya, dengan Bapak siapa di mana? Selamat pagi Bapak.
1: Pagi Ibu, dengan Bapak Arul di Perumnas 3.
0: Bapak Arul di Perumnas 3. Oke, silakan Pak Arul.
1: Saya mau sampaikan di sini terkait lampu penerangan jalan umum di jalan alternatif Tembus Perumnas 3 itu sudah berapa lama tidak menyala itu Ibu. Sehingga kami pengguna jalan yang melalui jalur itu terkadang merasa was-was gitu.
0: Was-was ya?
1: Iya, karena gelap begitu.
0: Itu saja Bapak? Mungkin,
1: iya, mungkin dari dinas terkait bisa ya segera untuk ditindaklanjuti untuk keamanan kami pengguna jalur alternatif Tembus Perumnas 3 begitu.
0: Baik. Terima kasih Pak Arul, selamat pagi.
1: Pagi Bu.
0: Baik, terima kasih buat Pak Arul di Perumnas yang mengeluhkan penerangan ya, penerangan jalan, lampu penerangan jalan di Perumnas 3 yaitu jalan alternatif yang saya pikir ya sangat berbahaya juga ya jalan ini ya, sehingga perlu sekali penerangan supaya pengguna jalan juga tidak was-was dalam perjalanan pulang ataupun pergi di sore atau malam hari. Baik, 536386, silakan untuk Anda pendengar. Saya masih membuka line telepon di 0967 536386. Untuk pendengar bisa juga ya mengirimkan pendapat Anda, permasalahan Anda atau keluhan Anda via WhatsApp kami di 0821 97 0821 97 59 6233. Iya, dari mana ya, nama dari mana, keluhan Anda apa, ataupun terus itu nama ya dan juga pendapat Anda ataupun keluhan Anda, Anda bisa mengirimkan di 0821 9759 6233.

0: Baik, pemirsa, Anda masih bersama Prof. Satur Jebra dalam program Halo RRI, dan tentunya kami sudah terhubung ya dengan Ibu Dian Novita selaku Kepala Bagian Mutu Pelayanan Kesehatan. Selamat pagi Ibu Dian.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Apa kabar Bu?
1: Puji Tuhan baik.
0: Oke, sehat ya?
1: Sehat Ibu. Ibu bagaimana kabar?
0: Puji Tuhan juga sehat. Ya Ibu, Ibu Dian Novita ini terkait dengan ada Ibu Tati di AB dengan keluhan pelayanan publik kesehatan di Rumah Sakit Martin Indey yang kurang bagus nih dari hal pelayanan publik mengenai BPJS di nomor sekian kan begitu.
1: Oh iya Bu, bagaimana ya. Ibu?
0: Iya, di Martin Indey ini pakai BPJS itu sepertinya tidak seperti yang seperti rumah sakit lain gitu ya.
1: Oh, ini keluhannya berarti kurang cepat
0: iya.
1: Tubuh ya. Oh, kayak ada apa ya? Kayak di nomor sekian kan.
0: Nomor sekian kan seperti begitu.
1: Iya, mungkin saya langsung jawab Bu ya.
0: Iya.
1: Iya, baik untuk pertanyaan tadi atau keluhan lah lebih tepatnya dari
0: ya, Ibu Tati
1: ya di AB Pura.
0: Ini mengenai sebenarnya kalau Ibu Dian ini mengenai aturan pelayanan BPJS itu gimana supaya masyarakat juga tidak ke rumah sakit itu diabaikan di nomor sekian kan gitu. Tidak bingung dengan
1: baik Ibu. Iya. Jadi Bu sebagai mitra kerja kami untuk rumah sakit bukan hanya di Jayapura ya tapi seluruh Indonesia. Kami ini mengharapkan untuk pelayanan itu tidak ada diskriminasi ya. Artinya siapapun yang masuk ke rumah sakit itu mau dia BPJS atau tidak BPJS mengantri ya. Artinya kita kalau ke rumah sakit itu kan ada yang namanya antrian. Nah, antrian itu di awal kami harapkan peserta-peserta JKN kami khususnya yang punya BPJS kesehatan ini bisa memanfaatkan aplikasi yang sudah ada. Nah, itu biasanya aplikasi mobile JKN. Tapi kalaupun misalnya peserta misalnya lansia atau tidak punya HP Android, artinya bukan berarti harus dikesampingkan ya, tidak seperti itu juga. Kami biasanya meminta kepada seluruh rumah sakit tanpa terkecuali ketika ada peserta datang ke rumah sakit, yang pertama kalau itu antrian di poli harus sesuai dengan antrian. Kemudian yang berikut, kalaupun sudah mengantri, kami itu biasanya menyampaikan sesuai dengan kondisi pasien. Ketika dia dirawat jalan, itu juga harus dilihat mana pasien yang apa istilahnya kalau di kursi-kursi tunggu itu biasanya kan ada yang namanya prioritas untuk lansia atau mungkin orang yang memang butuh cepat ya seperti itu. Jadi harus bisa dilihat dari pihak rumah sakit khususnya bagian loket pendaftaran terkait kebutuhan daripada pasien. Nah, kalau misalnya ada keluhan dari peserta ke mungkin terlalu lama atau mungkin tidak ada kejelasan ini kapan sih saya akan dilayani seperti itu atau mungkin diabaikan lah gitu Bu.
0: Nah, itu bagaimana dengan pelayanan di UGD Bu? Apakah sama?
1: Ya, mungkin saya ini sedikit yang tadi.
0: Iya, silakan.
1: Bisa ke loket pengaduan Bu ya. Maksudnya kami di situ juga ada punya mitra kerja kami dengan rumah sakit itu terkait pengaduan ketika ada hal-hal yang tidak berkenan yang dihadapi pasien di lapangan. Nah, itu untuk kondisi rawat jalan. Nah, kemudian kalau kondisi rawat inap sendiri, UGD ya. Kalau
0: UGD
1: ini kan namanya unit gawat darurat pelayanan emergensi. Ya, kalau sesuai ketentuan peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan kondisi emergensi, harusnya kan pasien yang memang betul-betul dalam kondisi darurat itu akan diterima oleh Bapak Ibu yang ada di UGD atau nakes yang ada di UGD, dan biasanya itu kan ada yang namanya triase Bu ya. Triase di UGD itu kan bisa dilihat ini kondisinya masuk di zona apa. Zona istilahnya itu biasanya kalau di UGD zona merah kah atau misalnya
0: benar.
1: Zona kuning atau zona hijau. Nah, yang namanya zona merah, zona kuning itu kan orang-orang dengan kebutuhan harus segera langsung ditangani. Karena kalau tidak segera langsung ditangani bisa menimbulkan kecacatan ataupun kematian.
0: Kematian ya.
1: Jadi ya, jadi biasanya itu dokter penanggung jawab UGD beserta tim yang ada di UGD biasanya mereka sudah tahu tupoksi masing-masing untuk bisa menangani pasien-pasien ini. Jadi kalau misalnya dia masuk di zona hijau, artinya mungkin pasien ini dari dirinya sendiri ya merasa bahwa dia mungkin tidak kuat dari rumah, kemudian datang di UGD, tapi setelah mendapatkan pemeriksaan ternyata oh ini cukup rawat jalan saja. Artinya dia di biasanya di UGD itu ada waktu untuk penanganan 6 jam ya di UGD itu kondisi penanganan 6 jam itu kan dilihat untuk kondisi pasien ini apakah butuh rawat inap atau dia bisa dirawat jalankan. Kalau biasanya seperti itu pasti dia akan mendapatkan edukasi, kalau memang harus butuh obat pasti dia akan diberikan obat. Jadi tidak ada perbedaan antara peserta BPJS mau itu kelas 1, 2, 3.
0: Oh, jadi tidak ada perbedaan ya itu ya. Jadi tidak ada perbedaan entah itu dia kelas 1 atau kelas berapapun itu tidak ada perbedaan ya.
1: Pelayanan yang diberikan itu harusnya sama, Bu. Seperti itu. Iya.
0: Kalau masyarakat keluhkan dan laporkan gimana, Bu?
1: Iya, jadi kami sebenarnya tidak apa istilahnya kalau ada pengaduan, permintaan informasi, kami sangat terbuka ya dengan masyarakat atau khususnya ya peserta JKN. Ketika ada hal-hal yang ingin dikonfirmasi atau diadukan, silahkan. Kan makanya itu kenapa di setiap rumah sakit itu kami ada punya teman-teman yang kita biasanya taruh nomor HP. Jadi kalau
0: HP,
1: Bapak Ibu ke rumah sakit biasanya itu ada leaflet-leaflet atau apa istilahnya poster yang biasa
0: poster, kita tempel. Poster, ya.
1: Ya, itu ada namanya petugas BPJS 1, BPJS Kesehatan siap membantu. Kemudian silakan Bapak Ibu calling saja ke nomor tersebut. Nah, kalau misalnya ada mau singgah di kantor juga, mau langsung juga untuk menanyakan dari pihak keluarga yang mungkin mendampingi bisa. Kalau misalnya dekat dengan rumah sakit dengan kami, lokasinya dekat, silakan. Nanti biasanya itu kami menerima keluhannya dulu. Setelah itu kami bantu untuk kami mengkonfirmasi, Bu, hari itu juga ke pihak rumah sakit. Jadi tidak kita biarkan ya, jadi kita langsung menanyakan ke pihak rumah sakit kronologisnya seperti apa. Biar ada kejelasan seperti itu, Bu.
0: Baik, terima kasih Ibu Dian Novita untuk penjelasannya ya. Nanti pendengar bisa Ibu Tati di AB sudah mungkin sudah mendengarkan tentang pelayanan publik dari Rumah Sakit Rumah Sakit Martin Indah yang tentunya pelayanan publiknya kurang maksimal begitu, Ibu. Terima kasih, Bu.
1: Baik,
0: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Iya.
0: Baik, berikutnya kita masih dalam program Halo RRI ya, dan tentunya kita akan kembali selepas yang satu ini.
2: Saya akan mencari solusi terhadap permasalahan pendapat atau
3: saya kan ini warga Kota Jayapura ya.
4: Kita menyasar lingkungan keluarga.
5: Saatnya Anda sampaikan keluhan Anda. Suara Anda, solusi bersama. Di Halo RRI, telepon 0967 536 386.

Baik, peringat di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 9.51 menit waktu Indonesia Timur. Ya, peringat kita masih dalam Halo RRI. Untuk pendengar yang punya pendapat, ya silakan peringat bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, masukan ataupun permasalahan yang Anda hadapi. Nanti RRI akan mencari solusinya. Dan tentunya ya terkait dengan ya semua permasalahan yang dihadapi, tentunya ada jalan keluar ya untuk setiap pendapat ataupun masalah ya, pasti ada solusinya. Untuk itu silakan nanti Anda bisa bergabung di 0967536386 dan juga bisa berpesan ya lewat WhatsApp kami di 0819759-6233. Dan tentunya waktu juga yang misalkan kita ya dalam program Halo RRI, nanti kita jumpa lagi pada setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Dalam satu minggu ketika tiga kali ya, dari Senin, Rabu dan Jumat kita akan sama-sama dalam program Halo RRI. Pendengar bisa memberikan masukan ataupun permasalahan ataupun pendapat Anda, yang keluhan-keluhan Anda bisa bergabung di RRI. Baik, pendengar, selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

Friend, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 10.35 menit waktu Indonesia Timur. Baik, selamat siang saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Pernyataan nanti tepat di pukul 11 saya pamit, dan nanti rekan saya Sitra Mawati akan melanjutkan kebersamaannya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, saya mohon perhatiannya untuk satu berita duka yang baru saja masuk di meja siar kami. Berita duka ini berasal dari keluarga besar Mansawan Toto. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Ormu di Jayapura dan sekitarnya. Keluarga besar Noroto Yaroserai di Jayapura dan Kampung Demoy. Keluarga besar jemaat GKI Sion Dok 8 Jayapura. Isi berita duka telah meninggal dunia mama istri dari Bapak Agustinus Mansawan, almarhumah Ibu Justina Yuliana Totong. Ibu Justina Yuliana Totong meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Jayapura pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 dan jenazah sementara disemayamkan di rumah keluarga besar almarhum Bapak Justinus Toto dengan alamat Dok 8 Bawah, Dok 9 Bawah, Pantai Imba. Dan rencana pemakaman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di pekuburan keluarga Pasir 6. Demikian pendengar satu informasi berita duka kepada pendengar yang mengenal dan mengetahui keluarga-keluarga yang kami sebutkan. Kami mohon bantuannya dan kami segenap kru yang bertugas dan keluarga yang bertugas mengucapkan terima kasih.

0: Podcast.
1: Baik, pendengar di mana saat ini Anda berada, sudah 57 menit lepas dari pukul 10 pagi ya. Dan tentunya selamat siang saya untuk semua. Pendengar, di suasana siang hari ini, usai sudah saya menemani ruang dengar Anda di Jayapura pagi untuk edisi hari ini di awal pekan yang baru, Senin 11 Mei 2026. Saya William bertugas, saya pamit. Dan pendengar, nanti selanjutnya ada rekan Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI, dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua, apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap negara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat berjumpa kembali. Iya, selepas rekan Wilhelmina Runtuboy yang sudah temani Anda dari pukul 5 waktu Indonesia Timur, saudara pendengar, terhitung mulai saat ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 6 sore nanti, di sini selanjutnya ada saya Rahma pendengar yang akan bertugas menemani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Senin ya, tanggal 11 Mei 2026. Dan selamat siang saja untuk Anda semuanya, menemani Anda di depart yang kedua untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang, hingga depart yang ketiga untuk rangkaian Lintas Jayapura Sore. Seperti biasanya, rangkaian program-program acara kami akan kembali kami hadirkan menemani segala aktivitas Anda. Selain itu tentunya ada persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang semoga saja bisa akan terus menyemangati Anda juga yang sudah kembali beraktivitas bahkan sejak pagi hari tadi. Kita jelang bersama selanjutnya ke ruang dengar Anda, saudara pendengar, kami hadirkan ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama, dan nanti sepanjang kebersamaan kami dengan Anda sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami tunggu Anda, kita ngobrol santai dalam ajang Maxioma. Silahkan nanti bisa nelfon ke sini ke line telepon kami pendengar di 0967 536386.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, ya, dia sudah pergi kasih tinggal beta, tapi beta masih yakin pasti dia kembali, ya. Selamat siang untuk Anda semuanya, menemani Anda dalam ajang Maxio Makan Siang Ngobrol Bersama. Yuk ditunggu, saat ini informasi waktu sudah pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Belum ada yang telepon kah? Di line telepon kami terima di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Terpur ke Jayapura.
0: Susah masuk enggak, Bang? Susah masuk enggak teleponnya tadi?
1: Iya, sebenarnya tidak susah juga, masih cukup besar, enggak kendala jaringan juga,
0: tapi bikin susah. Iya, jaringan ini ya, tidak ini sekali, iya, tidak kerjasama sekali.
1: Lambat tapi loading, jadi makanya begitu.
0: Iya, betul, agak-agak delay ya.
1: Itu kita bicara cepat, ya cepat. Bukan kita kebawah ya.
0: harus lincah, Bang, harus lincah. Makanya harus makanya harus makan dulu, baru nelpon kemudian.
1: Iya, sudah selesai makannya, Bang.
0: Oh, sudah selesai makannya.
1: Barusan ku dengarkan masih putar lagu, ya. Makan bak dulu. Gorengan.
0: Gitu ya. Oke. Selesai lagunya, selesai makan juga.
1: Oh, iya. Sudah dengar suara telepon, terus masuk gelar.
0: Oh, gitu ya.
1: Tentunya.
0: Wis, mantaplah abang kita yang satu ini. Makannya apa, Bang, hari ini?
1: Ya,
0: abang masak apa di rumah? Abang masak apa di rumah?
1: Ya, sayur tadi cuma anses. Apa kuasa itu, Pak? Ubi.
0: Kuah asam, kuah asam. Pakai ubi
1: kuah asam.
0: Oke.
1: Mana yang tahu itu yang dibikin, jangan tidak ditahu dibikin. Iya. Salah resep.
0: Iya, enggak usah ribet-ribet ya. Yang penting jadi, udah makan.
1: Ini bukan makan sama-sama, ini makan sendiri.
0: Iya, abang ini sih mulainya duluan, jadi makannya sendiri.

0: kan.
1: Ada yang anunya makan sama-sama keberapa ya? Aku pakailah makan sama-sama ya.
0: Iya, yang satunya makan, yang satunya putar lagu. Ya gimana dong ya? Enggak sama-sama dong.
1: Makan sama-sama. Sama-sama dengarkan juga.
0: Iya, sama-sama dengarkan juga. Ya.
1: Nah, iya,
0: sehat selalu ya, Abang. Ya. Di sana cuacanya hari ini apa, Bang?
1: Aduh, ini cuaca panas. Ini enggak bukan ya ada panasnya. Tadi baru selesai hujan, Bang.
0: Oh, baru selesai hujan.
1: Sudah cerah ini.
0: Oke deh. Ya, enak tuh ya, kuah asamnya pas ya. Mendung-mendung iya, habis hujan.
1: Ikannya kok digoreng juga.
0: Wih, enak juga. Nih, panas-panas, sangat hangat nasinya ya, juga. Wes.
1: Ah, iya. Mantap. Kalau dipen nasi mah hangat. Oke deh. Ya, jangan lupa makan ya berapa ya.
0: Oke, Abang Nasrun.
1: Ya, makanan yang utama.
0: Iya.
1: Makan obat.
0: Betul.
1: Oke deh. Ya, terima kasih ya.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Nasrun ya, orang Palu yang sudah bergabung ya. Tadi Mbak Rahma putar lagu, saya makan katanya. Pas ya, lagunya selesai, makannya juga selesai. Langsung dia nelfon dan akhirnya tembus. Di ujung telepon di belakangnya Abang Nasrun diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang Maxioma.
2: Maksioma, selamat siang.
0: Siang Kakak Dawen.
2: Siang Berambang.
0: Dari Arso 14 ya.
2: Ya, baru dari Koya ini.
0: Oh, Kuala. Apa mancing?
2: Atrat. Dari Sko.
0: Oh, dari Sko. Sko mana? Sko Mabo, Sko Sai, Sko Yambe.
2: Di Goa situ.
0: Oh, oke. Okay. Ada panen apa kah begitu?
2: Pergi panen pisang.
0: Bu enak apa? Terus rencana pisang tuh mau dibikin apa?
2: Maksudnya pisangnya belum sampai rumah, jadi kita habis makan ini apa? Baroka, kak, bakso Baroka.
0: Oke, makan bakso nih ya. Di Kobar ya, Koya Barat ya.
2: Iya, Barat.
0: Wis, mantap sudah.
2: Kalian wow. temannya yang bagian atas itu jagung tebus.
0: Oh iya, betul. Iya, jadi sudah
2: nanti
0: ya.
2: Makan beratnya di rumah, Mbak.
0: Habis makan bakso, mau beli jagung juga bisa. Iya. Hati-hati nanti pulangnya Kakak Dawen.
2: Iya, makasih Mbak Rama.
0: Iya, nanti salam ya untuk semua di rumah.
2: Oke.
0: Sip. Terima kasih Kakak Dawen yang sudah bergabung ya. Lagi sementara ancang-ancang nih mau balik lagi ke rumah. Sempat ngisi kampung tengah dulu Mbak Rahma. Oke deh, ya makan bakso siang-siang gini dengan cuaca yang panas ya kan. Kayaknya pilihan yang cocok juga deh ya. Mbak Rahma mau coba. Mbak Rahma sayangnya bawa bekal sih ya. Nanti deh ya, lain waktu jika pengen nanti langsung bisa makan bakso ya. Untuk saat ini sayang ya bekalnya dari rumah, jadi nanti selepas ajang Maxioma baru deh ya kotak makannya dibuka. MBG-nya Mbak Rahma sudah siap. Di belakangnya Kakak Dawen diterima lagi di 0967536386. Halo, selamat siang
3: Maxioma, makan siang
0: ngobrol bersama
3: Ivan di sini dan Mbak Rahma.
0: Wih, apa kabar ini?
3: Baik-baik Mbak Rahma.
0: Posisi?
3: Seputaran Doyo.
0: Masih ya, belum pindah-pindah.
3: Pas untuk hari Senin areanya di Doyo jadi.
0: Oh begitu, berarti hari lain belum tentu di Doyo.
3: Ya, areanya masing-masing tuh area lain.
0: Oke, jadi situasional ya.
3: Iya, sesuai dengan jadwal tiap hari.
0: Wih, mantap. Fleksibel nih berarti ya.
3: Tidak juga.
0: Oh, tidak juga. Sesuai jadwalnya lah ya intinya. Sudah makan Kakak Ivan?
3: Ini baru selesai
0: baru
3: makan
0: selesai
3: di warung
0: juga.
3: Nasi kuning.
0: Wih, nasi kuning.
3: Yoi, wow. Di seputaran depan Samsat Doyo.
0: Oke, banyak yang jualan di situ.
3: Ah, tidak juga.
0: Tidak sih. Juga. Oh.
3: Pas di situ ada pas warung tuh.
0: Oke. Okay. Jadi pilihannya itu makan nasi kuning. Lauknya apa? Ayam, telur, ikan?
3: Telur saja.
0: Oh, kirain ayam.
3: Ayam lebih mahal lagi.
0: Kan masih tanggal muda. Udah mau pertengahan sih.
3: Pertengahan ini mau ini. Dagingnya itu aja lewatnya cepat.
0: Iya ya. Sama lagi. Jadi kita tahan. Jadi kita tahan ya. mana mau nanti Idul Adha lagi, ya kan? Aduh. Mikir. Betul. Mudah-mudahan ya hemat pangkal kaya. Amin. Se-Indonesia Raya.
3: Oh iya, Mbak Rama. Ya. Itu yang berkenang apa? Hari Jumat itu apa?
0: Oh iya, ada ini agenda ini kegiatan pemilihan Badan Pengurus Fans Klub RRI Jayapura.
3: Jam 1 siang
0: habis sholat Jumat.
3: Aduh, masih jam kerja lagi.
0: Ih, bukannya libur ya? Oh enggak ya, hari Jumat.
3: Hari Kamis tuh libur.
0: Oh iya, betul, hari Kamis. Siapa tahu hari libur kejepit.
3: Boleh. Untuk swasta tidak ada libur kejepit,
0: Mbak Rama. Sama dong dengan kita juga yang operasional. Biar tanggal merah juga masuk.
3: Iya. Kalau kita kan selain pokoknya soalnya enggak ada tanggal merah di kalender.
0: Semuanya tanggalnya hitam ya.
3: Iya.
0: Yang penting sehat, yang penting semangat, berkah selalu rezekinya. Amin.
3: Iya, juga yang terjadi mudah-mudahan bisa dipilih yang terbaik tuh.
0: Mantap.
3: Untuk kebaikan
0: fans. Nanti kalau bisa datang, kalau enggak bisa enggak apa-apa.
3: Jam 10 setengah 5 aja.
0: Iya ya, itu dia, enggak apa-apa deh. Next nanti.
3: Yang terbaik saja nanti.
0: Kita dukung ya.
3: Buat kawan-kawan yang ada.
0: Wis, mantap.
3: Yang terpilih. Oke, Mbak Rama untuk saat ini itu dulu.
0: Oke, sip. Hati-hati, Kakak Ivan.
3: Terima kasih, Mbak Rama. Selamat siang. Jangan lupa makan siang lunch.
0: Iya, lunch. Wis. Oke deh.
3: Selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih, Kakak Ivan. Selamat melanjutkan lagi aktivitas kerjanya hari ini, ya. Sudah makan siang, makannya makan nasi kuning. Mbak Rahma semalam sih ya makan nasi kuning di studio dibelikan. Jadi begitu dengar hari ini ada yang makan siangnya nasi kuning, langsung jadi ingat ya semalam Mbak Rahma tuh makan nasi kuning ya. Lauknya Mbak Rahma, kalau Kakak Ivan telur, Mbak Rahma apa? Ayo tebak. Sama telur. Di ujung telepon dinantikan lagi nanti, silahkan ya di line telepon kami di 0967536386 masih temani Anda dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama.
4: Maxioma makan siang ngobrol bersama, acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Maxioma, telepon di program 0967-536-386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Pohon sagu tumbuh subur di wilayah timur Indonesia, memiliki manfaat yang begitu besar bagi keberlangsungan hidup manusia. Hutan sagu terhampar hijau penghasil oksigen. Pelepas sagu dijadikan atap rumah pelindung dari panas dan hujan. Batang pohon sagu secara turun-temurun dikelola menjadi makanan yang mengandung karbohidrat tinggi, memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Dulu dan kini, olahan sagu menjadi identitas Papua. Sagu dapat memajukan perekonomian bila dikelola dengan baik, salah satunya papeda, mengundang selera nikmat dalam suguhan momen-momen penting. Mari kita budayakan gemar makan sagu dengan tetap mempertahankan kelestarian hutan sagu sebagai bekal hidup anak cucu kita. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih menemani Anda dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Saat ini sudah 42 menit ya, kita tinggalkan dari pukul 12 siang dan masih menemani Anda di sisa waktu, dan silakan masih memberikan kesempatan lagi untuk Anda yang mau bergabung, silakan bisa ditelepon di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang. Maxioma, selamat siang. Makan siang ngobrol bersama.
1: Halo, halo. Di sini aku makan bersama dengan Oma. Tapi maaf, Omanya nggak masak.
0: Terus gimana? Dan makan apa, Oma?
1: Bawa sendiri-sendiri.
0: Udah nggak ada yang masakin, makannya sendiri pula. Aduh.
1: Ya, nasib. Mbak.
0: Iya, Oma.
1: Aku enggak masak, tapi sebentar ada acara makan sama-sama, tapi bukan dengan berondong loh ya.
0: Oh gitu, bukan sama berondong. Kirain udah ada berondong yang nemenin.
1: Makanya aku kasih tempo sama Mbak Rasma gitu loh.
0: Oh gitu ya, biar gak salah paham ya.
1: Iyalah, begitu. Jadi 1-0.
0: Aduh, menang nih Oma, ceritanya di prank ya kita.
1: Mbak, karena ya, hari ini cucuku ulang tahun.
0: Oh gitu, tanggal 11 Mei hari ini.
1: Iya, namanya Abang Igo. Ulang tahun yang ke-26.
0: Oh yes.
1: Kalian dia sudah selesai wisuda penerbangan di Bandung.
0: Oke. Dianya, ya, dianya di mana, Oma?
1: Ada di Jayapura.
0: Masih di Bandung atau sudah di Jayapura?
1: Sekarang ada di Jayapura.
0: Oh apa? Gitu, salam ya untuk cucunya Oma ya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Siapa
1: nama? Agak banyak loh Mbak.
0: Siapa?
1: Tapi puji Tuhan berhasil semua mereka.
0: Oh, alhamdulillah puji Tuhan. Siapa namanya yang ulang tahun hari ini, Oma?
1: Namanya Abang Igo.
0: Abang Igo.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi saya bilang sama cucu-cucuku, saya sudah capek merawat kalian. Nanti kalau gaji pertama kasih Oma ya.
0: Terus gimana? Udah ada yang ngasih belum?
1: Iya, ini sudah ada yang mulai-mulai ini. Jadi pertama kasih Oma, karena Oma yang capek merawat kalian-kalian ya.
0: Iya, gitu. Jadi harus ya, wajib hukumnya kasih Oma dulu.
1: Iya lah, mereka bilang oke siap.
0: Ih, mantap.
1: Terus Mbak, bisa ada pantun sedikit kan?
0: Boleh dong.
1: Oke, jalan-jalan ke kota Jayapura.
0: Wih, cakep.
1: Jangan lupa tiga danau Sentani.
0: Cakep.
1: Kalau abang pacar dengan cewek Papua, jangan lupa piring gantungnya loh ya.
0: Piring gantung, ya kan? Boser.
1: Kalau udah bawa piring gantung, apa ipar-ipar tutup pintu. Maaf, sudah sama aku.
0: Padahal mau antar mas kawin loh.
1: Iyalah itu kan penting loh ya.
0: Iya dong.
1: Kalau kita ya maaf saja gitu loh.
0: Gitu loh, harus ya sesuai ya dengan tradisi ya kan.
1: Iya, lain kalau kayak Mbak Rasma kita suka mencolong melong selain dong.
0: Iya betul ya.
1: kalau mencolong kan yang penting apa kau kenal.
0: Pengalaman ini
1: pancen lah kelingan mas. Jaman men desi men penglongo mas.
0: Aduh.
1: Nanti Mbak Rama gak bisa siaran ke tadi.
0: Gara-gara Oma nih ya. Udah di prank 1-0. Dibuat ketawa lagi ya.
1: Jadi satu-satu jadinya.
0: Satu-satu jadinya ya kan, sama kuat seri kita.
1: Ya, oke ya, Mbak ya.
0: Aja deh, Oma. Sehat
1: ya,
0: selalu.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Terima kasih, Oma. Selamat siang juga, Oma kita yang paling heboh dan selalu ceria, ya kan? Pokoknya kalau Oma masuk itu, aduh, pipi tuh berasa pegel ya, sakit ya, kena ketawa melulu ya sama Oma. Terima kasih Oma, salam sayang selalu. Untuk cucunya Oma, ya Abang Igo kalau tidak salah yang hari ini berulang tahun ya. Ini Kakak Rahma punya pantun nih kakak. Oma izin. Ini ada pantun untuk Abang Igo ya. Jalan pagi melihat pelangi, cakep. Udara sejuk terasa nyaman, cakep. Selamat ulang tahun hari ini, cakep. Semoga sehat dan penuh kebahagiaan, amin. Untuk semuanya deh ya pantun ini. Untuk yang lagi berulang tahun hari ini, tanggal 11 Mei 2026. Masih ada waktu, masih dong. Silahkan dinantikan lagi yang mau bergabung di line telepon kami di 0967 536 386. Sudah pukul 12:48 waktu Indonesia Timur. Dan kalau belum ada yang mau gabung, ya sudah ya, kita dengarkan saja beberapa lagu hiburan yang kami hadirkan menemani Anda yang mungkin sementara lagi menikmati hidangan santap siang. Salah satunya dari punyanya Kakak Nico Lakulo, Insos Coffee Out.

0: Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, hey. Diam sudah. Mace, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, sudah pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur, dan akhirnya sampai di sini ya, kita cukupkan kebersamaan kita dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Yang masih nelfon, Barahma, mohon maaf ya tidak bisa terima lagi teleponnya. Kita akan menjelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga yang kami relay pendengar dari Proti RRI Jaringan Berita Nasional. Sebelumnya, satu informasi kembali disampaikan, kami terima informasi ini dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026. Dengan ini diinformasikan, Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura ini mengundang kepada semua rekan-rekan fans RRI Jayapura, baik itu yang ada di Kabupaten Jayapura, yang ada di Kabupaten Sarmi, yang ada di Kabupaten Kerom, dan juga yang ada di Kota Jayapura, untuk mengambil bagian hadir dalam agenda kegiatan pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru, yang nanti akan diselenggarakan pada hari Jumat ya, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di Auditorium RRI ya, di Auditorium RRI. Ingat ya, hari Jumat tanggal 15 Mei 2026, pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Tentunya kehadiran Anda sangat berarti ya, tentu untuk memberikan yang terbaik ya bagi RRI Jayapura, bagi Anda semuanya. Silahkan nanti para fans ya bisa hadir untuk terlibat langsung dalam pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru. Informasi ini disampaikan sekaligus merupakan undangan resmi mengetahui Ketua Panitia Pemilihan Bung Max Nere, atau dikenal nama udaranya yaitu Bung Bajo Radio. Kita jelang saudara pendengar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Kita

0: Saudara pendengar, punyanya Mace Purba featuring Nabila Maharani dan Kakak Mikael 58, Senyum Tipis-Tipis. Kami cukupkan dulu sampai di sini dan kita akan segera bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, kita simak dihadirkannya beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga. Kami relay tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Barcelona pastikan gelar Liga untuk musim 2025-2026. New York Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona
2: sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin, terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Hai dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Equipe corajosa,
3: satu tim yang berani,
2: que jogou com a bola o tempo todo,
3: main dengan bola di kaki,
2: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
3: dão 19 kali kita tembak,
2: quatro apenas 7 no nosso gol.
3: Dão mereka 7 baru.
2: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
3: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
2: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Criamos muito e não fomos efetivos.
3: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
3: Ah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
3: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi sekitarnya, tapi secara sosial,

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak beragam informasi olahraga dalam dinamika olahraga, kami relay dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13.37 menit waktu Indonesia Timur, dalam ruang informasi kini kami mohon perhatian Anda pendengar, kami sampaikan satu informasi berita duka.

Saudara mendengar informasi berita duka kami sampaikan, kami terima berita duka ini berasal dari keluarga besar Mansawan Toto. Kami terima berita duka ini berasal dari keluarga besar Mansawan Toto. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Ormu di Jayapura dan sekitarnya, keluarga besar Noroto Hiaroserai di Jayapura dan di Kampung Demoy, keluarga besar Jemaat GKI Siondok 8 Jayapura, serta seluruh kerabat dan handai tawan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia mama istri dari Bapak Agustinus Mansawan, yaitu Ibu Justina Yuliana Toto. Telah meninggal dunia mama istri dari Bapak Agustinus Mansawan, yaitu Ibu Justina Yuliana Toto, meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Jayapura pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Jenazah almarhumah kini disemayamkan di rumah duka di rumah keluarga besar almarhum Bapak Justinus Toto di Dok 9 bawah. Kami sampaikan kembali, untuk jenazah almarhumah kini disemayamkan di rumah duka di rumah keluarga besar almarhum Bapak Justinus Toto di Dok 9 bawah Imbi, dan informasi pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu. Pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di pekuburan keluarga di Pasir 6. Informasi pemakaman sekali lagi kami sampaikan, informasi pemakaman akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di pekuburan keluarga di Pasir 6. Saudara pendengar, demikian satu informasi berita duka yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi untuk siang hari ini. Kami terima berasal dari keluarga besar Mansawan Toto. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai tawuhan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

0: bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah 51 menit pendengar, kita tinggalkan dari pukul 13. Kita nantikan bersama dihadirkan kembali nanti ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia, dihadirkan pukul 14 waktu Indonesia Timur hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Satu informasi kembali disampaikan dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026. Dengan ini diinformasikan ya, Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura ini mengundang kepada semua fans club RRI Jayapura, kepada semua fans RRI Jayapura, baik itu yang berada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, dan juga yang ada di Kota Jayapura, untuk dapat hadir pada nanti hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di Auditorium RRI dengan agenda pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru. Informasi ini sekaligus sebagai undangan resmi kami sampaikan atas perhatian dan atas kehadirannya. Sebelumnya diucapkan terima kasih. Mengetahui Ketua Panitia Pemilihan Bung Max Nere alias Bung Bajo Radio. Kita jelang saudara pendengar 8 menit ke depan kami hadirkan kembali nanti ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Anda boleh berpartisipasi kembali melalui line telepon kami pendengar, yaitu di line telepon 0967 536386. Sekali lagi kami hadirkan kerang dengar Anda.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan gini, gelaran program acara Topi Asli Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia dihadirkan kembali ke ruang dengar Anda, menemani kebersamaan kami dengan Anda tentunya di suasana siang hari ini, masih di day part yang kedua tentu ya, untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang edisi hari Senin 11 Mei 2026. Yuk, silakan nanti ditunggu partisipasi Anda. Untuk pilihan lagunya sudah disiapkan, tinggal Anda telepon ke sini, pilih lagunya dan langsung Barahma putarkan. Teleponnya di standby-kan khusus untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami di 0967 536 386. Pilihan lagunya kali ini banyak ya, banyak. Ada punyanya Ebi Tri ya, Nyanyian Cintamu, kemudian Agnes Monica Matahari, Bori Saya Maria, lalu ada pula lagu dari kakak Dorcas Waroi, Aku Rindu, Faris RM, Barcelona ya, Hanya Satu Kamu dari Ikang Fauzi, kemudian lagu dari Glenn Fredly, Sepanjang Jalan Kenangan, lalu ada pula lagu dari Dewi Yul, Senandung Doa, Armada Asal Kau Bahagia, Ari Lasso dengan lagunya Hampa, kemudian Rati Purwasi dengan pilihan lagunya yang sudah disiapkan, judulnya Ingin Begini Jadinya Begitu. Lalu ada pula lagu dari Dian Visesa, masuk daftar playlist juga siang hari ini, Engkau Segalanya Bagiku. Kemudian lagu dari Naf, Kau Masih Kekasihku, dan juga yang terakhir dari punyanya Endang Estaurina, Yang Kusayang ya. Itu pilihan lagunya, stoknya banyak Mbak Rahma punya siang hari ini, jadi silahkan nanti boleh pilih salah satu di antaranya ya. Setiap penelpon dengan satu pilihan lagu langsung akan diputarkan ya. Satu persembahan lagu dihadirkan dulu mengawali rangkaian kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Pendengar Terang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia.

0: manusia biasa, tapi cintanya luar biasa. Ya, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Dan selamat bergabung bagi Anda yang mungkin baru saja memantau siaran kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Edisi hari ini menemani Anda dalam gelaran program acara Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Sudah diingat-ingat ya pilihan lagunya yang masuk daftar playlist untuk hari ini. Jadi silahkan langsung boleh nelpon ke sini ke 0967-536-386. Sesi yang pertama, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Barang.
0: Selamat siang, Kak Kayus. Apa kabar?
1: Di sini kabar baik, Mbak.
0: Lagi masih di tempat kerja?
1: Baru saja di bagian.
0: Oh, begitu. Oke, sudah. Selamat beristirahat dulu sebentar. Sambil pantau terus, silahkan. Mau dengar lagunya siapa?
1: Dari Ebitri.
0: Oke, is.
1: Nah,
0: oke deh, dadu, terima kasih donge ya, nyanyian cintamu nih ya. Oke, sudah ya, langsung dihadirkan punyanya AB3. Kak Yus ya, selamat mendengarkan, baru pulang dari tempat aktivitas, jadi semoga bisa ya sedikit apa ya, mengurangi rasa letihnya ketika berkendara tadi. Nyanyian cintamu dihadirkan, yang mau bergabung boleh dipersilakan lagi nanti, tetapi selepas yang satu ini.

0: Saudara pendengar, punyanya trio vokal Indonesia yang populer tahun 90-an ya, AB3 dengan lagunya Nyanyian Cintamu sudah kami hadirkan untuk pilihan lagu di sesi yang pertama ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi yang kedua dinantikan lagi, silahkan yang mau bergabung di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Dengan siapa ini? Oh,
1: kebetulan dalam perjalanan.
0: Siapa ya?
1: Suaranya masih serasa basah ya.
0: Oh iya, padahal udah panas terik berapa hari ini nih. Masih aja basah.
1: Saya cari sebuah kedondong.
0: Oh iya.
1: Katanya bijinya itu obat yang paling mujarab.
0: Wis memang ya, terus pakai ini colo-colo rica garam.
1: Iya, itu kedondongnya, bijinya itu ikat pakai tali rafia bertelan
0: tarik ulur gitu ya. Mas Budi, apa kabar?
1: Ya sehat.
0: Barang-barang
1: juga sehat.
0: Oke. Yeah. Dalam perjalanan hati-hati ya, Mas.
1: Iya.
0: Mau menuju kemana ini?
1: Bisa masuk ini baru dari Doyo mau ke rumah.
0: Oke, kirain mau ke Kota Jayapura. Singgah.
1: Kayaknya mendung-mendung ini, jadi ngeri-ngeri juga.
0: Oh gitu, belum sempat lihat sih cuaca di luar, mudah-mudahan tetap aman ya.
1: Iya, betul.
0: Oke.
1: Disyukuri saja semua.
0: Iya, mau panas kah hujan kah, kita bersyukur saja.
1: Iya, itu semua sudah berkat buat semua.
0: Sip.
1: Ya, Barama lagunya Endang Historina sudah.
0: Oke, sudah sip menyesuaikan dengan yang dipilih.
1: Terima kasih Barama.
0: Iya.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Amin. Terima kasih. Iya, Mas Budi, terima kasih sudah bergabung ya. Masih serak-serak basah, sehat, tapi masih kendala suaranya sih Mbak Rahma. Ya, gak apa-apa ya, pelan-pelan, semoga nanti lekas membaik ya. Mas Budi, terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan menuju dari Doyok menuju kembali ke rumah. Ya, salam untuk keluarga nanti di rumah. Dan mengiringi perjalanannya siang hari ini, langsung dihadirkan pilihan lagunya dari punyanya Endang Estaurina, Yang Kusayang.

0: hari ini, ditanyain kabar orang rumah, gimana keadaan ya, itu juga menjadi salah satu perhatian dan pasti ya bukti rasa sayangnya kita kepada mereka. Di ujung telepon di sesi selanjutnya dinantikan kembali di 0967536386. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rama.
0: Siang Kakak Dawen.
1: Lagunya Naf.
0: Naf, oke.
1: Oke, jalur dikembalikan.
0: Yoi, diterima kembali jalurnya yang sudah dipakai. Tuhan berkati selalu juga ya. Kita break lagi. Ini lagu untuk sesi yang ketiga, Ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Di line telepon nanti diterima lagi. Masih banyak pilihan lagunya. Ada lagu dari Glenn Fredly, Dewi Yul, Armada, Ari Lasso, Rati Perwasi, Dian Piseksa, juga masih ada lagu dari Agnes Mo, Bori Saya, Kakak Dorcas, Faris RM, dan juga lagu dari Ikang Fauzi. Kebersamaan kita sampai nanti ya, jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar, pukul 14:26 waktu Indonesia Timur dan masih menemani Anda dalam ajang Tapi Asli Terang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi selanjutnya diterima lagi yang sudah menanti di ujung telepon. Halo, selamat siang. Dicoba lagi di belakangnya yang terputus tadi. Halo, selamat siang. Tapi asli. Terang pilih alunan senandung lagu Indonesia.
1: Dian
0: Piscesa, engkau segalanya bagiku, kakakku.
1: Ya, tahu lah segalanya bagiku.
0: Itu.
1: Sentar itu sudah bagiku.
0: Oke, sudah. Sip.
1: Sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih kakak juga. Sehat selalu, jaga diri juga di sana. Bye-bye.
1: Ya,
0: bye-bye. Terima kasih kakakku, kakak Ape yang sudah bergabung. Bye-bye. Iyo, bye-bye. Sampai jumpa lagi nanti. Ya, terima kasih sudah bergabung kakak Ape dari arah-arah Pasifik Indah. Pilihan lagunya punyanya Dian Piscesa.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saat ini sudah 34 menit kita tinggalkan dari pukul 14 siang. Masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi selanjutnya dinantikan kembali Anda yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386. Halo, selamat siang
1: Topi Asli, selamat siang Mbak.
0: Halo, selamat siang.
1: Iya, siang.
0: Siang, dengan siapa ini?
1: Dengan dia.
0: Kakak Dian, silahkan kakak.
1: Lagunya Kakak Dorcas.
0: Oke, sip.
1: Belum ada yang minta tau?
0: Belum.
1: Oke, terima kasih, selamat siang. Selamat
0: iya, siang. Terima kasih Kakak Dian yang sudah bergabung dari arah-arah Polimak, pilihan lagunya dari punyanya Kakak Dorcas Waroi, Aku Rindu. Selamat siang juga untuk semuanya yang lagi berkendara ya, selamat berkendara, semoga enggak ngantuk ya. Kalaupun merasakan kantuk ya, jangan dipaksakan terus melaju, mending menepi sejenak, istirahat dulu, segarkan tubuh Anda. Tetapi dilihat lagi apakah situasinya memungkinkan, tempatnya aman atau tidak ya, karena keselamatan Anda juga penting dan pasti ya, seluruh keluarga juga menanti kehadiran Anda di tengah-tengah mereka ya. Jadi jangan lalai untuk tertib berlalu lintas ya, semoga semuanya yang lagi berkendara tiba selamat sampai di tempat tujuan. Kita break lagi pilihan lagunya dari punyanya Dorcas Waroi.
2: Wahai sang putri ratu,

0: Saudara pendengar, punyanya Kakak Dorcas Waroy, Aku Rindu, pilihan lagu yang sudah dihadirkan, yang dipilih sama Kakak Dian ya, yang sudah bergabung dari arah-arah Polimak. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Memang terasa berat ya, apalagi ketika Anda beraktivitasnya jauh dari keluarga, memang tidak mudah. Apalagi ketika rasa rindu datang ya kan, di sela-sela kesibukan Anda. Tetapi semoga usaha dan apa yang Anda lakukan setiap harinya akan membawa kebahagiaan bagi keluarga yang begitu Anda cintai. Di ujung telepon di sesi selanjutnya, silakan di line telepon kami di 0967-536-386. Masih ada pilihan lagu apa saja Mbak Rahma? Masih ada lagu dari Glenn Fredly, Sepanjang Jalan Kenangan, kemudian Dewi Yul, Senandung Doa, punyanya Armada, Asal Kau Bahagia, Ari Lasso dengan lagunya Hampa, Rati Purwasi, Inginnya Begini Jadinya Begitu ya, kemudian lagu dari Agnes Mo, Matahari, dari Bori Saya, Maria, Faris RM, Barcelona, dan yang terakhir dari Ikang Fauzi, Hanya Satu Kamu. Di ujung telepon diterima lagi, ada siapa gerangan yang menanti? Halo, selamat siang.
1: Iya, Topi Asli. Siang selamat.
0: Siang selamat kan.
1: Ivan di sini.
0: Silahkan Ivan.
1: Lagunya apa-apa ini? Tadi saya konten masuk dia terdengar dia punya.
0: Jalan. Ada lagunya Glenn Fredly, Dewi Yul, Armada, Ari Lasso, Rati Purwasi, Agnes Mo, Bori Saya, ya, Faris RM, sama Ikang Fauzi.
1: Armada itu.
0: Armada, Asal Kau Bahagia.
1: Iya itu, Asal Kau Bahagia sudah. Okay, kau bahagia, aku juga bahagia.
0: Ih, dalam ya.
1: Oke, Barama, terima kasih, selamat bertugas.
0: Terima kasih Kakak Ivan sudah bergabung. Dong langsung padam di limit ya.

0: program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, jika itu yang terbaik bagi dia, maka asalkan dia bahagia, kita juga ikut lega ya. Di ujung telepon untuk sesi selanjutnya diterima lagi di line telepon kami. Silahkan ditunggu kembali di 0967-536-386. Masih ada lagu dari Glenn Fredly, Sepanjang Jalan Kenangan. Dewi Yul, Senandung Doa. Ari Lasso, Hampa Terasa. Kalau gak ada yang mau pilih, nanti Mbak Rahma putar dan menyanyikannya sendiri. Rati Permasi, Inginnya Begini Jadinya Begitu. Kemudian Agnes Mo, Matahari. Bori Saya dengan lagunya Maria. Faris RM, Barcelona. Dan lagu yang terakhir dari punyanya Ikang Fauzi, Hanya Satu Kamu. Di ujung telepon, waktu kita sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan saat ini sudah pukul 14:46 waktu Indonesia Timur. Diterima lagi. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Tati Asli.
0: Selamat siang Abang Pribadi.
1: Iya, selamat siang lagi Ade Rahma.
0: Aha, silakan selalu dan selamanya.
1: Yang adalah
0: silakan abangku.
1: Lagu apa kah kira-kira?
0: Ada Glenn Fredly, Dewi Yul, Ari Lasso, Rati Perwasi, Agnes Mo, Bori Saya.
1: Yang mana? Rati Perwasi saja.
0: Rati Perwasi. Oke, sudah. Sip.
1: Oke, selamat lagi.
0: Terima kasih. Sudah, iya. Iya, oke. Terima kasih, Tuhan berkati juga ya Abang Pribadi yang sudah bergabung dari arah-arah Polimak kembali ya. Untuk semuanya juga di sana, selamat siang di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya. Apa kabar yang ada di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerom, yang ada di Kota Ombak Sarmi, yang ada di Grimenawa, yang ada di Tapal Batas RIPNJ, yang ada di Moso, yang ada di Koya Tengah, Koya Barat, Koya Timur, yang ada di Distrik Muara Tani, semua sudah ya. Yang ada di mana saja berada, yang lagi pantau juga menggunakan aplikasi RRI Play, RRI Digital. Selamat siang saja untuk semuanya, bisa diunduh ya di Play Store juga di App Store. Dulu namanya RRI Play, sekarang RRI Digital ya. Jadi dimanapun Anda berada, bisa terus mendengarkan siaran RRI Jayapura. Kita break lagi pilihan lagu yang kesekian kalinya dihadirkan kembali di sesi yang kesekian kalinya juga siang hari ini dalam ajang Topi Asli dari punyanya Rati Perwasi.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura sudah pukul 14:52 waktu Indonesia Timur. Sesi yang terakhir dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Penelpon terakhir diterima. Halo, selamat siang Topi Asli. Halo. Selamat siang.
1: Siang lebih keras
0: gitu. Itu toh. Aduh, silahkan Kakak Afi. Suara jauh kah? Macam
1: halo.
0: Macam delay.
1: Iya. Lagu terakhir lagu apa?
0: Masih ada Glenn Fredly, Dewi Yul, Ari Lasso, Borisaya, Agnes Mo, Faris RM, sama Ikang Fauzi.
1: Sudah yang ada saya, yang baca nanti kecapin.
0: Ih, terada kan, tuh masih punya tenaga untuk membacanya.
1: Glenn Fredly sebenarnya.
0: Oke, sip.
1: Sudah tuh?
0: Sudah. Diputarkan.
1: Parama, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih Kakak Afi. Selamat aktivitas juga. Hormat diberi juga.
1: Kali di
0: udara, tetap di udara dong. Jaya. Terima kasih Kakak Afi yang sudah bergabung. Penelpon terakhir kita yang sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia ya, siang hari ini untuk edisi siar hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Lagunya dari Glenn Fredly, Sepanjang Jalan Kenangan. Dan kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Anda bisa menontonnya langsung juga karena kami live streaming melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua. Edisi hari ini hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita. Di antaranya, Polda Papua masih mendalami kasus kerusuhan usai pertandingan Persipura yang menyebabkan puluhan kendaraan dirusak dan dibakar massa. Universitas Gadjah Mada UGM sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, Polda Papua hingga saat ini masih melakukan pendalaman kasus kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB. Akibat kerusuhan itu, puluhan kendaraan dirusak dan dibakar massa. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan, sejak Jumat malam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura bersama Inafis Polda Papua bergerak cepat melakukan identifikasi serta penanganan di lokasi kerusuhan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil kepolisian mengalami luka-luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dan dari jumlah tersebut, satu orang anggota Polri atas nama Ibda Arjuna saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena lemparan batu di bagian kepala. Tidak hanya aparat keamanan, sejumlah warga sipil juga dilaporkan menderita luka-luka pada saat kejadian, dan sebagian besar dari mereka terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, pada saat kerusuhan terjadi, massa juga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kendaraan bermotor yang ada di sekitar stadion. Tercatat setidaknya ada 27 unit kendaraan bermotor roda 2 dilaporkan hilang, dan 9 lainnya dibakar. Selain itu, 25 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun terbakar, termasuk diantaranya adalah kendaraan operasional Polri. Kabid Humas menjelaskan, tidak hanya sampai di situ, massa juga diketahui melakukan pengerusakan terhadap fasilitas stadion, yang sampai saat ini total kerugian masih dalam proses perhitungan.
2: Adapun dari hasil identifikasi diketahui untuk korban luka dari aparat ada 10 personel termasuk dari Kapolres Jayapura dan satu personel kami perwira dari Polres Jayapura masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kendaraan yang dilaporkan, roda 2 dilaporkan hilang ada 27. Untuk kendaraan lain, khususnya kendaraan operasional Polri, ada 3 unit roda 6 atau truk yang dibakar, termasuk satu ambulan tim Keslab dari Satbrimob Polda Papua, kendaraan-kendaraan operasional dari Polres dan juga dari Polda yang ada di lokasi. Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura dalam hal ini di seputaran stadion.
1: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan penonton atas hasil pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC, yang pada pertandingan tersebut Adiaksa FC unggul 1-0 dari Persipura Jayapura. Disinggung terkait dengan pengamanan di lapangan, Kabid Humas menjelaskan bahwa Polda Papua sudah mengerahkan 850 orang personil gabungan yang melakukan pengamanan tidak hanya di area stadion tetapi juga di luar stadion.
2: Dari yang diminta Panpel, 700 sudah dinaikkan oleh Bapak Kapolda dengan dukungan dari direktif beliau, sejumlah 150, jadi 850 yang di lokasi. Itu pun masih ditambah personil yang disebar di lapangan, khususnya yang pam jalur dan juga di daerah-daerah penyangga yang memobilisasi penonton dari kabupaten sekitar. Ada yang dari Kerom, dari Kota Jayapura dan sekitarnya.
1: Terkait dengan hal itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak jelas pasca peristiwa tersebut. Saat ini, aparat kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden kerusuhan itu. Dan kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion pada saat kerusuhan berlangsung, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, insiden kebakaran kembali menghanguskan sejumlah bangunan di Kota Jayapura pada Sabtu sore 9 Mei 2026. Kebakaran hebat terjadi di Kompleks Ruko Densipur 10 KYD di Waena. Kebakaran tersebut menghanguskan sedikitnya 11 unit ruko dan 1 unit pos penjagaan di Densipur. Kapolsek Heram Ibtu Andri Rihulai mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 15.45 waktu setempat. Setibanya di lokasi, aparat kepolisian segera melakukan pengamanan area dan membantu proses evakuasi warga serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian guna memperlancar proses pemadaman. Lanjut Kapolsek Heram, kebakaran diduga berasal dari bangunan ruko nomor 5. Hal itu diperkuat dengan keterangan saksi yang melihat asap mulai muncul di bagian plafon bangunan ruko. Selanjutnya muncul kobaran api yang dengan cepat membesar serta merembet ke bangunan lain. Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kendaraan water cannon dari Polresta Jayapura Kota bersama water cannon Polda Papua tiba di lokasi dan langsung membantu proses pemadaman api. Upaya pemadaman juga dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jayapura dan dari mobil water cannon Brimob Polda Papua dan personil gabungan lainnya hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.28 waktu Indonesia Timur. Dari kejadian tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa, namun 11 unit ruko dan 1 pos penjagaan mengalami kerusakan berat. Ditegaskan itu Andri Rihulai, saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan, namun kuat dugaan kebakaran tersebut berasal dari hubungan pendek arus listrik. Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan di Stadion Lukas NMB yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, ke-14 orang tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jayapura dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta keterangan dari para saksi maupun pihak-pihak yang diamankan guna mengungkap penyebab dan aktor di balik kerusuhan tersebut. Disinggung terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang diduga menunggangi kerusuhan itu, Kabid Humas menjelaskan bahwa sampai saat ini hal itu masih didalami dan polisi belum bisa memberikan kesimpulan.
2: Yang diamankan ada 14 orang sementara dalam sedang diklarifikasi dan didalami terkait keterlibatannya. Ada 14 orang ada di Polres Jayapura. Kita kan sementara masih mengumpulkan alat bukti, termasuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak, termasuk pihak yang diamankan dan saksi-saksi. Nanti pasti akan diupdate hasil dari tim yang sedang bekerja di lapangan. Nantinya pasti akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi atau tindak pidana yang diduga terjadi.
1: Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, Polda Papua memastikan seluruh proses penegakan hukum pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB akan dilakukan secara objektif dan transparan. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan serta para penanggung jawab supporter untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas maupun kendaraan di Stadion Lukas NMB. Terkait dengan adanya informasi penjarahan di luar stadion, Kabid Humas menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima oleh kepolisian. Namun polisi mencatat adanya laporan kehilangan kendaraan bermotor roda 2 di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Merah putih di dada kita, RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Pendengar dan pemirsa, ratusan prajurit TNI dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dan sampah di sekitar Stadion Lukas NMB pasca kericuhan yang terjadi usai pertandingan playoff Liga 2 antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026. Aksi bersih-bersih tersebut berlangsung pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dan dipimpin langsung oleh Kasiopsrem 172 Praja Wirayakti sebagai bentuk respon cepat TNI Angkatan Darat terhadap kerusakan lingkungan akibat aksi sejumlah oknum supporter. Kericuhan pecah setelah Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Adiaksa FC dan memicu aksi pengerusakan fasilitas umum di sekitar stadion hingga menyebabkan puing-puing berserakan di area stadion dan badan jalan. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan bermotor milik penonton dan aparat keamanan juga menjadi sasaran aksi anarkis dari para oknum supporter. Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Febrial Buyung Sikumbang mengimbau seluruh pendukung Persipura untuk tetap menjaga keamanan dan menjunjung tinggi sportivitas. Ditegaskan Pangdam, sepak bola seharusnya menjadi sarana pemersatu masyarakat, bukan pemicu tindakan anarkis maupun perpecahan. Saat ini situasi di kawasan stadion sudah kondusif. Aparat keamanan terus menghimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan mendukung Persipura secara damai dan positif. Universitas Gadjah Mada UGM sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Universitas Gadjah Mada UGM menyebut Papua menjadi salah satu tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN dan pengabdian masyarakat. Hal itu disampaikan dalam penandatanganan kerjasama antara pemerintah Provinsi Papua dan UGM di Yogyakarta. Wakil Rektor UGM Ari Sujito mengatakan Papua memberi pengalaman sosial yang kuat bagi mahasiswa. Menurutnya, keberagaman budaya dan tantangan pembangunan di Papua menjadi ruang pembelajaran yang penting. Ia menegaskan UGM berkomitmen mendukung pembangunan Papua melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pembinaan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
2: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena Universitas Gadjah Mada punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerat. Jadi MOU ini memulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari nilainya nanti Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan Universitas di sana, Universitas Cendrawasih yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
1: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, penguatan pendidikan, kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menghadiri kegiatan makan sumbang pembangunan gedung gereja GKI Bethel di Tanah Hitam, Kota Jayapura pada hari Sabtu. Kegiatan yang dihadiri tokoh agama, jemaat, dan masyarakat itu digelar sebagai bentuk dukungan bersama untuk mempercepat pembangunan rumah ibadah. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan pembangunan gereja penting untuk memperkuat kehidupan rohani masyarakat serta mendatangkan berkat bagi daerah dan umat. Sebagai bentuk dukungan, Wali Kota Jayapura memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk pembangunan gedung gereja GKI Betel Tanah Hitam. Ia juga mengajak jemaat dan masyarakat menjaga semangat gotong royong agar pembangunan gereja dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan untuk pelayanan umat. Pendengar dan pemirsa, umat Buddha di Kota Jayapura menggelar aksi peduli lingkungan dengan menuangkan ekoenzim di kawasan Kali Acai minggu kemarin. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Trisuci Waisak 2570 BE. Aksi yang dipimpin pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kementerian Agama Papua Sarono diikuti umat Buddha, pengurus wihara, serta organisasi keagamaan Buddha di Jayapura. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ekoteologi Kementerian Agama untuk mendorong kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sarono mengatakan ekoenzim yang berasal dari fermentasi limbah organik bermanfaat membantu mengurangi pencemaran dan menjaga kualitas air sungai. Selain aksi di Kali Acai, rangkaian kegiatan Waisak juga diisi dengan bersih-bersih rumah ibadah, perawatan tanaman, dan edukasi pengelolaan limbah organik kepada masyarakat. Pendengaran pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Manajer Persipura Jayapura menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff Championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
3: Manajer Persipura Jayapura Owen

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan beberapa informasi menarik terkait dengan gelaran Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, saudara pendengar. Dan kalau berbicara tentang Piala Dunia, rasa-rasanya kurang lengkap ya kalau kita tidak menghadirkan beberapa lagu-lagu resmi gelaran Piala Dunia dari masa ke masa ya. Salah satu lagu ikoniknya itu, kalau Anda masih ingat, yang dinyanyikan oleh Ricky Martin ya, diingat-ingat dulu judulnya apa, Mbak Rahma sih udah lihat contekannya. Ya, judul lagunya La Copa de la Vida ya, yang dibawakan oleh Ricky Martin ini pada gelaran Piala Dunia tahun 1998. Dan lagu ini dianggap sebagai pelopor lagu resmi ya, yang modern dengan irama yang energik dan juga membakar semangat penonton di stadion. Nanti coba kami putarkan ya lagu yang ikonik tersebut, La Copa de la Vida, yang nanti akan dibawakan oleh Ricky Martin. Tetapi yang coba kami persembahkan dulu ke ruang dengar Anda, ini juga lagu yang begitu populer dan mendunia ya, yang dibawakan oleh Shakira dengan lagunya yang berjudul Waka Waka This Time for Africa ya. Lagu ini menjadi lagu resmi pula gelaran Piala Dunia pada era 2010, dan lagu ini menjadi fenomena global juga ya, saudara pendengar. Dan kalau boleh kita bilang, ini bisa menghadirkan pesan kebersamaan untuk semua negara. Kita dengarkan dulu lagu yang fenomenal juga punyanya Shakira, yang menjadi salah satu lagu resmi

gelaran Piala Dunia pada era tahun 2010. Waka Waka atau This Time for Africa, kami hadirkan spesial untuk Anda semuanya para pecinta sepak bola, terkhusus yang sudah tidak sabar nanti ya menyaksikan gelaran Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, yang nanti akan mulai digelar pada bulan Juni 2026.

Saudara pendengar Stamina Mina EE Waka Waka EE ya, satu persembahan lagu resmi Piala Dunia yang sudah kami hadirkan, yang dinyanyikan oleh Shakira. Dan untuk tahun ini, tahun 2026, juga lagu resminya ternyata dibawakan kembali oleh Shakira. Ini sudah kemudian diposting ya di akun FIFA World Cup ya, nanti akan dirilis secara lengkap lagu tersebut yang nanti kembali menjadi lagu resmi untuk gelaran Piala Dunia 2026 tahun ini. Kemudian ada juga beberapa lagu yang juga sudah dikabarkan ini juga turut ya menyemarakan gelaran Piala Dunia tahun 2026 yang nanti sebentar lagi akan kita saksikan kemeriahannya. Nah, kalau bicara tentang Piala Dunia, lagu-lagu resminya sedikit banyak sudah kami juga coba mengajak Anda, kita flashback lagi sama beberapa lagu yang kalau boleh kita bilang sangat fenomenal dan ikonik ya. Salah satunya lagu dari Shakira yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nah, tidak lengkap juga rasanya kalau kita berbicara tentang gelaran Piala Dunia terus kita tidak ngomongin soal dominasi negara-negara yang meraih juara dalam gelaran Piala Dunia dari masa ke masa. Ada negara apa saja, saudara pendengar? Nanti informasi lengkapnya juga akan kami hadirkan dan tentu masih kami lansir dari portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Satu persembahan lagu dihadirkan kembali dulu untuk Anda dari penyanyi Venga Boy. Spesial untuk Anda menemani juga sekaligus menyemarakan segala aktivitas Anda sore hari ini.

Saudara pendengar punyanya Venga Boys, boom boom boom boom ya, spesial dihadirkan menemani Anda dengan beragam rutinitas yang masih terus Anda lakukan hingga saat ini. Pendengar, di studio kami sudah menunjukkan pukul 16:34 waktu Indonesia Timur. Kira-kira ya, siapa negara jagoan Anda di gelaran Piala Dunia tahun ini, tahun 2026? Brasil kah? Jerman kah? Prancis kah? Atau Belanda? Atau bisa jadi Argentina, Spanyol? Ya, semuanya masih punya peluang, tetapi mungkin pilihan Anda termasuk beberapa tahun terakhir ini dari edisi-edisi sebelumnya gelaran Piala Dunia, pilihan Anda sudah masuk dalam negara yang selalu mendominasi ya, menjadi juara Piala Dunia FIFA dari masa ke masa. Kalau Anda penggemar fanatik dari Brasil ya, tentunya ini merupakan negara dengan gelar terbanyak ya, yang mengoleksi 5 trofi juara dunia. Brasil menjadi tim tersukses ya, saudara pendengar, dalam sejarah Piala Dunia, bahkan sejak pertama kali juara pada tahun 1958 hingga terakhir pada tahun berapa? Ayo, Anda penggemar setia Brasil, tahun berapa mereka terakhir juara? Betul ya, pada tahun 2002. Nah, di bawah Brasil, saudara pendengar, ini juga mungkin menjadi negara favorit Anda, yaitu Italia dan juga Jerman, yang sama-sama kedua negara ini mengoleksi 4 gelar juara dunia. Bukan main-main juga nih ya, tepat di bawah posisinya Brasil ya, Italia dan juga Jerman. Kedua negara ini dikenal sebagai kekuatan tradisional sepak bola dengan konsistensi tinggi di berbagai edisi turnamen Piala Dunia. Posisi berikutnya, mana suaranya? Ditempati oleh Argentina ya, dengan 3 gelar juara, di mana gelar terbaru yang masih hangat ya di ingatan kita, yaitu diraih pada tahun, betul ya, 4 tahun sebelum tahun 2026, yaitu tahun 2022. Kalau di Pro 1 yang dukung Argentina itu selain Barahma ada Abang Andre ya, kita ini ya pendukung setia Argentina. Jadi famos Argentina ya, ini ditempati Argentina posisi ketiga dengan 3 gelar juara. Apakah nanti di tahun ini akan kembali diraih oleh Argentina, yang ternyata peringkat ketiga ini semakin mengukuhkan Argentina menjadi salah satu negara elit ya dalam sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, saudara pendengar, Perancis dan Uruguay ini masing-masing berada di bawah Argentina ya. Kedua negara ini masing-masing telah meraih 2 gelar juara dunia. Uruguay bahkan tercatat, saudara pendengar, ini sebagai juara pertama Piala Dunia pada tahun 1930, yang menandai awal sejarah kompetisi Piala Dunia. Beberapa negara lain juga ternyata pernah mencicipi ya manisnya gelar juara Piala Dunia meski hanya 1 kali. Di antaranya adalah Inggris yang juara pada tahun 1966, serta Spanyol yang meraih trofi pada tahun 2010. Secara keseluruhan, saudara pendengar, sejak tahun 1930 ya, tahun pertama digelar Piala Dunia, hingga 4 tahun sebelum tahun 2026, yaitu pada tahun 2022, hanya 8 negara saja, saudara pendengar, yang pernah menjadi juara dunia. Fakta ini tentu menunjukkan betapa sulitnya ya memenangkan, juga mencicipi manisnya juara Piala Dunia. Bahkan terbilang sulit juga ya untuk mempertahankan dominasi di level tertinggi sepak bola internasional tersebut. Nah, menjelang edisi ini
ini ya, tahun 2026 tentu perhatian dunia kembali tertuju pada negara-negara dengan sejarah kuat tersebut ya, Brasil, Prancis, Jerman, Argentina, kemudian apalagi ya, Uruguay, kemudian Inggris. Semua perhatian ini tertuju pada negara-negara yang disebut-sebut mendominasi ya, dan pernah mencicipi manisnya gelar juara Piala Dunia. Apakah dominasi negara-negara ini akan berlanjut atau justru akan lahir juara baru dalam sejarah Piala Dunia tahun ini? Kita tunggu saja nanti tanggal mainnya. Itu dia informasinya yang sudah kami hadirkan, kami lansir dari laman rri.co.id.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, mengakhiri rangkaian informasi seputar gelaran Piala Dunia. Saudara pendengar, satu lagu terakhir kami pilihkan dari punyanya Ricky Martin ya, La Copa de la Vida. Dan informasi yang terakhir juga ini terkait dengan penghargaan sepatu emas ya. Ini kalau boleh dibilang juga menjadi salah satu apa ya, simbol supremasi ya, simbol supremasi individu, di mana penghargaan sepatu emas ini diberikan kepada pencetak gol terbanyak ya sepanjang turnamen yang digelar. Dan tentunya ini sebagai bentuk pengakuan performa terbaik juga sepanjang turnamen tersebut berlangsung. Nah, di era-era baru-baru ini ya, ada nama Harry Kane dan Kylian Mbappe ya sebagai peraih penghargaan bergengsi tersebut, saudara pendengar. Di mana kalau kita ingat kembali ya, bahkan Kylian Mbappe ini juga pernah ya mencetak 8 gol termasuk hat-trick ya pada final Piala Dunia tahun 2022, di mana negaranya Prancis ya melawan Argentina. Ini juga sangat mengundang apa ya, euforia yang luar biasa. Kita flashback lagi 4 tahun sebelumnya ya, begitu dramatis ya, karena diraih juga melalui adu penalti ya. Mbappe sendiri pada tahun itu, tahun 2022, saudara pendengar ya, mencetak sejarah juga, di mana saat itu tahun 2022 Mbappe mencetak 8 gol termasuk hat-trick ya pada final Piala Dunia 2022, dan ini menjadi catatan sejarah penting ya. Kemudian ada nama Miroslav Klose dan juga Thomas Muller yang juga pernah ya menerima penghargaan sepatu emas. Dan secara keseluruhan ya, peraih sepatu emas kalau boleh kita bilang ini mencerminkan ya evolusi kualitas pemain di posisi penyerang dari generasi ke generasi dalam sejarah sepak bola dunia. Dan FIFA menegaskan, saudara pendengar, setiap nama dalam daftar tersebut bukan hanya pencetak gol, tetapi menjadi ikon yang membentuk sejarah turnamen dunia. Nah, menatap Piala Dunia 2026 ya, tinggal sebentar lagi ya, tidak terasa ya, mungkin kalau dihitung-hitung tidak lama lagi. Nah, kira-kira saudara pendengar ya, siapa yang mampu tampil konsisten nanti untuk mendapatkan sepatu emas, karena persaingan meraih sepatu emas ya dipastikan semakin ketat. Dan siapa yang tampil konsisten, siapa yang tampil tajam, siapa yang bisa mencetak gol terbanyak, ini akan menentukan dirinya lah yang akan mendapatkan sepatu emas dan menjadi pencetak gol terbanyak dunia. Itu dia informasi terakhir yang sekaligus juga mengakhiri rangkaian informasi seputar Piala Dunia yang kami hadirkan. Kami lansir beragam informasi tersebut terdengar dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Kini kami hadirkan satu lagu resmi ya Piala Dunia pada tahun 1998 yang dipopulerkan oleh Ricky Martin. Judulnya La Copa de la Vida. Kita jelang bersama saudara pendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, air bersih adalah air yang aman dan layak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, memasak, mandi, maupun mencuci. Secara umum, air bersih tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak mengandung zat berbahaya yang bisa mengancam kesehatan. Ketersediaan air bersih sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, mencegah penyakit, dan memastikan sanitasi yang baik. Air bersih adalah anugerah tak ternilai dan sangat berharga bagi kesehatan dan kehidupan kita. Namun, pasokan air bersih di beberapa tempat semakin terbatas karena berbagai faktor seperti kekeringan, pencemaran, dan peningkatan populasi, sehingga sumber-sumber air perlu dijaga agar tetap bersih dan jernih serta bebas dari sampah. Ingat, menghemat air hari ini berarti menjamin air bersih untuk masa depan anak cucu kita.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17 lewat 21 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 17 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan tembang-tembang religi Islami bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat, sembari kita jelang bersama nanti dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya.

dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Kakak Willy Sopakua, Beta Pilihan Bukan Tujuan, mengantarkan kita kini sudah pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kami hadirkan kini tembang-tembang religi Islami kita jelang bersama dikumandangkannya azan maghrib pukul 17:37 waktu Indonesia Timur. Dan menjelang waktu maghrib, mari sejenak ya menghentikan aktivitas dan mari sama-sama mempersiapkan diri menaikkan ibadah salat maghrib nanti. Jangan lupa bersihkan hati, jangan lupa ambil air wudunya, lalu sambut panggilan ibadah dengan penuh khidmat ya, dan selamat nanti menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga langkah Anda nanti menuju masjid maupun tempat sholat di rumah Anda dipenuhi keberkahan dan juga ketenangan. Kita jelang dikumandangkannya azan maghrib pukul 17:37 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 17.49 menit waktu Indonesia Timur, dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda edisi siar hari Senin tanggal 11 Mei 2026. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma yang bertugas standby juga bersama rekan teknik Bung Mansa. Kami pamit undur diri. Selepas saya nanti ada rekan saya Mbak Ida Susilowati yang sudah standby, sudah hadir di studio, nanti siap melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi nanti esok pagi bareng Mbak Rahma pukul 5 pagi hingga pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan didengar, diterima maupun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda. Saya Rahma pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Radio Republik Indonesia Jayapura, selepas rekan saya Siti Rahmawati sudah temani Anda di day part kedua dari pukul 10 atau pukul 11 siang tadi sampai jelang pukul 18. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di malam hari ini, saya Mbak Ida bareng seluruh kru yang bertugas dan teman operator kami yang akan teman Anda.

hiburan malam dan juga informasi serta iklan layanan masyarakat dan juga informasi filler dan juga ada promo Piala Dunia bersama Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, sambil kita menikmati satu persembahan Joy McIntyre dengan Stay the Same, sudah lewat berlalu dari pendengaran Anda. Kini kita nikmati satu persembahan dari Fabio Asar dengan judul Mabuk Asmara.

0: Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Selamat malam buat semua pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menikmati aktivitas di malam hari ini di edisi 11 Mei 2026, tepatnya di hari Senin. Masih bersama penyiar Anda yang bercuap-cuap sampai jelang pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ada Mbak Ida, ya masih tetap setia menemani Anda. Sambil juga menemani Anda yang sedang berkendara, menemani Anda yang sedang bersantai di malam hari ini, bahkan juga yang tengah melaksanakan tugas-tugas pengabdian Anda, baik aparat keamanan TNI Polri, bahkan juga para tenaga medis.

Penyanyi asal Irlandia, grup band asal Irlandia, Westlife, dan lagu ini sangat terkenal di era tahun 2000-an, ya, tepatnya di tahun 99 sampai 2000-an. Baik pendengar, sambil kita menikmati suasana malam, serpihan hati.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Kamu orang yang pecinta bola.
1: Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah, saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura, karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura.
2: Jayapura. Putih di dada kita.
1: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Aksioma, makan siang ngobrol bersama. Acara yang dikemas dalam obrolan santai dan menyenangkan saat makan siang dan beraktivitas. Penyiar menyapa, pendengar bercerita, dan dihibur dengan lagu favorit. Aksioma, telepon di program 0967 536 386. Hadir tiap hari pukul 12 sampai jam 1 siang waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda, Pro 1 RRI Jayapura.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat.

Mengingat dimanapun Anda berada, kita jelang Warta Berita Gema Papua. Kami relay dari RRI Nabire untuk edisi 11 Mei 2026.

0: dan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
1: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini karena untuk kerjasama kita punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun vision. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkuat. Jadi MOU ini dimulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari miliknya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan kita di sana. Kemudian cendrawasih yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
0: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu penguatan pendidikan, kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Suasana haru menyelimuti pelepasan jemaah haji Kabupaten Biak Numfor yang akan menuju embarkasi Ujung Pandang. Pelepasan ini menjadi momen penuh haru sekaligus kebanggaan bagi masyarakat Biak Numfor. Dari Biak selengkapnya dilaporkan Oki Pinantuan.
3: Suasana haru saat 27 dari 47 jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi pamitan menuju embarkasi Ujung Pandang pada hari Minggu 10 Mei 2026. Pamitan tersebut dipusatkan di Masjid Agung Baitur Rahman Biak dan dihadiri keluarga serta kerabat dari para jemaah haji. Jemaah haji tak kuasa membendung air mata karena akan meninggalkan anak, cucu, keponakan, bapak, ibu, dan keluarga besar lainnya. Usai pamitan, jemaah haji menuju ke Bandara Frans Kaisepo Biak menggunakan bus dinas perhubungan Kabupaten Biak Numfor dan dikawal kendaraan patwal Satlantas Polres Biak Numfor. Tempur salah satu jemaah haji yang akan berangkat bersama istri sangat bersyukur di tahun ini akan bertamu ke rumah Allah menjalankan rukun Islam kelima. Banyak doa yang dipanjatkan di sana.
4: Pertama, syukur kepada Allah
3: sama dikatakan Hermawati yang telah menanti selama 13 tahun bersama sang suami Azwir untuk menjalankan ibadah haji dan niatan tersebut menjadi kenyataan setelah namanya masuk dalam musim haji 2026. Selaku Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Indonesia PPIH Daerah Kabupaten Biak Numfor Haji Ahmad Nasir pada kesempatan itu berpesan agar jemaah haji Biak Numfor tetap kompak selalu berkoordinasi dengan ketua rombongan. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tahun 2026 sebanyak 47 orang dengan usia tertua 80 tahun atas nama Kislam dan termuda Marsha berusia 18 tahun. Dari jumlah tersebut 9 diantaranya adalah pasangan suami istri. Jemaah haji Kabupaten Biak Numfor tergabung dalam kloter 29 dan dijadwalkan akan menuju ke Arab Saudi pada Selasa 12 Mei 2026. Oki Penantuan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen optimis tekan angka stunting melalui aksi konvergensi semester 1 2026. Selengkapnya Riki Aritonang melaporkan dari Serui.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sukses melaksanakan aksi konvergensi pencegahan dan percepatan penurunan stunting semester 1 tahun 2026 selama 4 hari yang dimulai dari tanggal 5 hingga 8 Mei 2026 dengan melibatkan operator distrik, puskesmas, dan seluruh OPD terkait di kantor DP2KB Yapen. Kegiatan yang dibuka dan ditutup langsung oleh Wakil Bupati Roy Paluha selaku Ketua TPPS Yapen mendapat apresiasi dari pendamping TPPS Sampatoro Larobo SHMH karena Kepulauan Yapen menjadi daerah pertama di Papua yang menggelar aksi konvergensi stunting selama 4 hari penuh.
6: Kami sebagai pendamping dalam kegiatan konvergensi stunting dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi Pemda di sini yang sudah mau membuat kegiatan seperti ini. Dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua, ini baru kabupaten pertama yang melakukan. Justru langsung sampai 4 hari. Aksi 1, aksi 2, aksi 3, aksi 4 yang masuk dalam aksi kegiatan konvergensi semester 1.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kepulauan Yapen, Rosita MPD, menegaskan pentingnya validasi data dalam mengukur capaian program percepatan penurunan stunting di setiap organisasi perangkat daerah. Ia optimistis Kabupaten Kepulauan Yapen dapat mencapai status hijau pada semester kedua tahun 2026 apabila seluruh distrik dan OPD mampu meningkatkan pelaporan hingga 100% serta menjalankan intervensi secara intensif dan tepat sasaran.
7: Aksi ini kita bicara khusus pada semester 1. Dari TPPS yang tergabung adalah 11 dinas dalam kerja kolaborasi dalam percepatan penurunan stunting seperti yang sudah saya sampaikan, apa yang dikerjakan oleh kami semua. Apa penting data ini? Data ini sangat penting sekali karena data ini menunjukkan semua kerja dari seluruh OPD kolaborasi tetapi juga dari distrik yang ada.

0: dengan penganggaran di tahun 2026. Nah, tentunya data ini menjadi sebuah capaian dari apa yang sudah dan dikerjakan. Saya berharap jangan puas dengan angka ini, tetapi mari kita selesaikan baik tingkat distrik dan juga kabupaten. Kita hari ini di Papua kita pimpin urut satu dengan kabupaten lain. Mungkin mereka juga belum sementara melakukan progres mereka, kerja mereka, pelaporan mereka, dan nanti kita lihat akhirnya. Dan saya berharap Japim tidak hanya pada 80%, tetapi harus 100%, karena kita harus mengerjakan dengan hati yang baik untuk anak-anak kita, untuk para ibu hamil, ibu menyusui, anak baduta. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita dampingi. Kita lakukan intervensi langsung kepada mereka dengan berbagai bentuk dari masing-masing dinas yang ada.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap sinergi seluruh OPD, distrik, dan tenaga kesehatan dapat mempercepat penurunan angka stunting demi mewujudkan generasi yang sehat dan berkualitas. Riki Aritonang melaporkan.
2: Di tengah permintaan hewan kurban di Nabire yang meningkat, peternak sapi justru menghadapi tantangan berupa kenaikan harga bibit yang berdampak pada biaya produksi dan harga jual. Selengkapnya dari Nabire, Nur Febriana melaporkan.
3: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, aktivitas penjualan hewan kurban di Nabire mulai meningkat seiring bertambahnya kebutuhan masyarakat. Salah satu peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, mengembangkan usahanya dengan memelihara sapi Bali sebagai hewan kurban. Saat ini jumlah ternaknya mencapai sekitar 23 ekor yang dipelihara di 3 lokasi berbeda, salah satunya di kawasan Jalan Poros Wadio. Peningkatan permintaan hewan kurban juga dirasakan oleh peternak sapi seperti Bapak Slamet. Namun di tengah kondisi tersebut, ia menghadapi kenaikan harga bibit sapi yang cukup signifikan. Peternak sapi di Nabire, Bapak Slamet, menjelaskan kisaran harga sapi kurban serta kenaikan harga bibit yang berdampak pada penjualan.
4: Bervariasi ya Bu, itu kalau biasa ukuran kurban kan 2 tahun lebih lah, yaitu kisaran ada yang 18, kalau tak untuk tahun ini ada yang 18, ada 17,5, tergantung jenis apa sapinya. Ada kadang kan yang gemuk atau yang ini kan biasa disesuaikan dengan kondisi ternaknya.
5: Penjualan memang ada peningkatan ya, di samping itu karena apa, untuk mencari bibitnya juga agak susah ini. Bibitnya yang dulu mungkin 9 juta, 10 juta, sekarang sudah sekitar 11, 12 gitu. Jadi itu pun agak susah, makanya sekarang harga sapi untuk kurban pun agak naik.
3: Kenaikan harga bibit ini menjadi tantangan bagi peternak dalam memenuhi kebutuhan hewan kurban, meskipun permintaan masyarakat terus meningkat menjelang Idul Adha. Peternak pun berharap adanya dukungan dari pemerintah daerah khususnya dalam penyediaan bibit maupun fasilitas peternakan guna mendukung pengembangan usaha ke depan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Aula kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode FAN 2026. Dari Merauke selengkapnya dilaporkan Jessica Ardana.
6: Oleh kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mapi dipenuhi antusiasme peserta gabungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga guru dan kepala sekolah. Mereka mengikuti pelatihan coding pertama di daerah ini dengan metode fun learning menggunakan blok pemrograman visual pada Selasa 28 April 2026. Hari pertama difokuskan pada pengenalan dasar seperti instruksi menambahkan teks, latar belakang, dan karakter pada aplikasi Scratch 3. Meskipun terdapat kendala ketersediaan perangkat laptop bagi siswa SD, peserta yang memiliki perangkat bersedia berbagi agar rekan lainnya tetap bisa belajar bersama.
7: Terutama ketika saya dan Bumar itu mengajarkan sesuatu, maka dia akan fokus untuk melihat gitu. Bahkan jika ada yang tidak dimengerti, mereka dengan sigap dan antusias untuk bertanya gitu. Bahkan sampai ke depan, sampai bawa laptop, bawa handphone-nya gitu, buat tanya, Pak ini bagaimana ya Bu, bagaimana seperti itu.
6: Para peserta terlihat sigap mengikuti instruksi untuk menyusun alur logika sederhana baik secara daring, melalui peramban, maupun luring lewat aplikasi. Pengajar mencatat bahwa fokus dan sigapnya peserta saat menghadapi kesulitan teknis menjadi modal utama keberhasilan program digitalisasi ini. Pada hari kedua hingga hari kelima, materi akan ditingkatkan ke tahap pemrograman lanjutan yang melibatkan logika percabangan seperti kondisi if dan else. Kualitas hasil coding nantinya akan sangat bergantung pada kreativitas serta inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing siswa selama masa pelatihan. Pemerintah daerah berharap pelatihan ini mampu membangun fondasi digital yang kuat bagi generasi muda MAPI agar tidak tertinggal dari perkembangan teknologi global. Program ini diproyeksikan menjadi pemicu motivasi bagi daerah lain untuk mengadopsi kurikulum teknologi serupa di masa depan. Jessica Ardana melaporkan.
2: 400 SK P3K paruh waktu diserahkan Wakil Bupati Bovendigul Marlinus minta pegawai tidak mudah ajukan pindah tugas. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsih selengkapnya melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan ratusan surat keputusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu dalam apel yang berlangsung di lapangan kantor Bupati Bovendigul Senin 11 Mei 2026. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Bovendigul Marlinus. Dari total 507 SK P3K diproses, sebanyak 401 SK telah selesai dan diserahkan kepada para pegawai. Sementara 106 SK lainnya masih dalam tahap perbaikan administrasi. Wakil Bupati meminta para P3K yang SK-nya masih dalam proses perbaikan agar tetap bersabar. Menurutnya, pemerintah kabupaten melalui Badan Kepegawaian Daerah terus berupaya menyelesaikan seluruh proses administrasi agar seluruh SK dapat segera diterbitkan.
9: Hari ini akan diserahkan SK P3K paruh waktu yang nantinya akan diwakili 3 atau 5 orang. Namun untuk kita ketahui bersama, bahwa jumlah 507 SK P3K yang sudah jadi ada 401, kemudian 106 masih dalam perbaikan. Saya harap kepada teman-teman yang termasuk di dalam angka 106 masih dalam perbaikan, saya harap agar bersabar. Pemerintah tetap berusaha.
8: Dalam kesempatan itu, Marlinus juga mengingatkan para P3K yang telah menerima SK agar tidak mudah mengajukan pindah tugas, terutama baru beberapa waktu ditempatkan di OPD maupun distrik tertentu. Ia menilai masih banyak masyarakat di daerah pedalaman yang membutuhkan pelayanan dari aparatur pemerintah, sehingga para pegawai diminta tetap menjalankan tugas sesuai penempatan yang telah ditetapkan.
9: Saya dengan Pak Bupati sudah sepakat, kalau ada yang minta pindah, sudah di dalam kota baru mau pindah, buang saja ke pedalaman. Sudah bisa tinggal lama-lama di pedalaman. Karena masyarakat kita juga di pedalaman butuh pelayanan. Sepertinya kita ini tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita pekerjaan, tapi kita masih mau pindah sesuai dengan keinginan kita sendiri. Padahal itu, coba kita pikir baik-baik. Mungkin kita ditempatkan di mana, itu Tuhan sudah punya rencana di situ. Tuhan sudah siapkan berkat di situ. Sama halnya kalau kita susah, kita maunya senang. Kita tidak berpikir bahwa ini mungkin Tuhan punya rencana. Tuhan membentuk kita itu bukan dengan senang-senang saja. Sama dengan penempatan kita dalam tugas. Coba mari kita belajar bersyukur sama Tuhan. Jadi jangan ada lagi yang minta pindah. Kalau sudah ditempatkan di distrik, ya kerja di distrik. Ditempatkan di OPD-OPD, kerja di OPD.
3: Marlinus mengatakan bupati dan wakil bupati telah sepakat untuk lebih tegas terhadap pegawai yang terus mengajukan perpindahan tugas tanpa alasan yang jelas. Menurutnya, penempatan pegawai telah mempertimbangkan kebutuhan pelayanan pemerintah.

0: Sebanyak 53 mahasiswi program studi D3 Kebidanan Biak Poltekkes Kemenkes Jayapura mengikuti kepaniteraan praktik klinik keperawatan atau Keping Day yang dipusatkan di KSL Grand Ballroom Biak Jumat 8 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan pendidikan mahasiswi sebagai tanda dimulainya praktik langsung di dunia pelayanan kesehatan. Tradisi Keping Day sendiri berakar dari sejarah keperawatan yang dipelopori oleh Florence Nightingale yang dikenali sebagai pelopor keperawatan modern. Nilai-nilai yang diwariskannya seperti ketulusan, disiplin, dan kepedulian terhadap pasien menjadi pedoman bagi para mahasiswa dalam menjalankan tugas mereka. Ketua Program Studi Prodi D3 Kebidanan Biak Selina Boseren menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahapan penting bagi mahasiswa sebelum terjun ke lapangan, yaitu sebagai proses peralihan dari pembelajaran di kelas menuju praktik klinik secara langsung.
1: Itu pemasangan cup pada mahasiswa tingkat 1, di mana pemasangan cup ini memberi tanda bahwa mahasiswa dari perkuliahan teori sudah boleh melakukan kegiatan praktek di lapangan, bisa di rumah sakit atau puskesmas.
2: Baik.
1: Pindahan dari praktik kelas, belajar di kelas ke praktik klinik. Ini setiap tahun kita lakukan di setiap angkatan.
0: Salah satu mahasiswi, Alexandra Sitania Pesi, turut menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan kegiatan tersebut dan berharap para dosen terus memberikan bimbingan selama proses pendidikan hingga selesai.
3: Saya untuk teman-teman serta ibu dosen juga, saya harap bahwa dosen akan membimbing kita hingga 2 tahun kedepannya lagi. Kami akan wisuda dan saya juga harap sekali bahwa untuk teman-teman yang saat ini sudah Keping Day, saya harap dengan sangat bahwa mereka akan melanjutkan pendidikan hingga selesai.
0: Ya, dalam waktu dekat, 53 mahasiswi tersebut akan memulai praktik klinik dengan ditempatkan di sejumlah rumah sakit yang ada di Biak Numfor selama 18 hari. Praktik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan dasar serta pengalaman langsung dalam menangani pasien. Kegiatan itu juga dipimpin oleh Kemenkes Poltekkes Jayapura secara daring. Dalam prosesi Keping Day, para mahasiswa turut mengucapkan janji profesi di hadapan senat dan orang tua sebagai bentuk komitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, kegiatan Keping Day tersebut dimeriahkan dengan penampilan tarian Nusantara yang dibawakan oleh mahasiswi, menambah suasana kebersamaan dan sukacita di akhir acara. Tririan melaporkan.
4: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua, Senin 11 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, bersama Hari Gunawan sudah kita ikuti warta berita yang kami relay dari Pro 1 RRI Nabire dan terangkum dalam warta berita Gema Papua Sekorwil Nusantara 1 Papua. Baik pendengar, sudah pukul 7 lewat 25 menit atau jam 19 lewat 25 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani kebersamaan kita di malam hari ini, dan kita akan jelang pukul 7.30 menit dalam nuansa religi malam.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, sudah pukul 19:31. Shalom dan selamat malam buat pendengar dimanapun Anda berada. Kita akan menikmati persembahan renungan malam atau mimbar malam dan akan dihantarkan dengan topik ibadah sejati. Akan disampaikan oleh Ibu Marliana Titi Kupan, ya. Dan kidung-kidung pujian juga akan kembali kami persembahkan. Di antaranya ada Sentuh Hatiku dari Maria Sandi. Selamat malam saudara pendengar. Sesaat lagi kita akan ikuti bersama renungan malam atau mimbar malam Kristen Protestan ibadah sejati yang akan disampaikan oleh Ibu Marliana.

Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak umat Kristen yang tersebar di kota, di desa, di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepian sungai, di kampung-kampung, di pantai, di pulau-pulau, dan dimanapun pendengar mimbar agama Kristen berada. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa melalui siaran RRI. Saya berdoa dan selalu berharap semua pendengar mimbar agama Kristen dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi damai sejahtera Allah. Untuk mengawali siaran ini, saya mengundang kita sekalian untuk berdoa, meminta tuntunan Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini, oleh perkenanan-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan firman-Mu melalui siaran Radio Republik Indonesia Jayapura. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan hikmat dan pengwahyuan-Mu, agar apa yang merupakan isi hati-Mu dapat disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh semua pendengar RRI. Maria Roh Kudus turut berkarya dalam hidup kami, baik hamba-Mu dan para pendengar siaran, agar lewat kebenaran firman Allah, kami diubah menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perkenalkan nama saya Marliana Titin Matakupan. Saya penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Tema khotbah saat ini adalah ibadah sejati, terambil dari Roma 12 ayat 1 hingga 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ibadah yang sejati menurut Roma 12 ayat 1 hingga 2 adalah penyerahan seluruh aspek kehidupan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, yang merupakan bentuk penyembahan yang logis dan rohani. Ibadah sejati itu yang pertama bukan sekedar ritual. Ibadah sejati melampaui nyanyian atau kehadiran di gedung gereja, yang mencakup perilaku, moralitas, dan integritas sehari-hari. Ada pembaharuan budi. Ibadah yang benar melibatkan pikiran yang selaras dengan firman Allah. Dengan pikiran yang baru, kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Ini menjawab mengapa Allah menolak ibadah yang ramai jika hati menjauh. Karena tanpa pembaharuan budi, keramaian itu hanyalah kebisingan tanpa makna rohani. Ibadah yang sejati yang kedua, transformasi pikiran. Kunci dari ibadah ini adalah pembaharuan budi, agar kita tidak lagi mengikut pola dunia yang seringkali mengutamakan penampilan luar. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita bisa dilihat di ayat yang kedua. Dunia seringkali menilai ibadah dari kemegahan, jumlah orang, atau emosi yang meluap-luap. Namun, Paulus memperingatkan agar kita tidak terjebak dalam pola dunia tersebut. Ibadah yang benar menuntut perubahan karakter dari dalam keluar. Yang ketiga adalah kekudusan hidup. Tubuh kita disebut sebagai bait Allah, sehingga menjaga kekudusan hidup adalah bentuk pemujaan tertinggi kepadanya. Dalam perjanjian lama, umat membawa hewan kurban yang mati. Namun dalam perjanjian baru, Allah menginginkan kurban yang hidup. Ini berarti di setiap tindakan kita, cara kita bekerja, berbicara, dan memperlakukan sesama adalah bagian dari ibadah. Jika kita bernyanyi dengan merdu di gereja tetapi menipu dalam bisnis atau membenci sesama, maka kurban kita menjadi cacat di mata Tuhan. Allah menolak ibadah yang ramai namun tidak disertai dengan hati yang benar.
Di dalam Yesaya 1 ayat 13 hingga ayat 15 berbunyi demikian: "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Aku telah payah menanggungnya. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah." Di kitab Amos 5 ayat 21 hingga 24 berbunyi demikian: "Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir." Dalam Matius 15 ayat 8 berbunyi demikian: "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Di kitab Hosea 6 ayat 6 dikatakan begini: "Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran." Ibadah yang ramai bisa menjadi indah jika itu adalah luapan dari hati yang sudah taat. Namun jika keramaian itu digunakan untuk menutupi hati yang menjauh atau hidup yang penuh dosa, maka itu bukanlah ibadah, melainkan sekedar pertunjukan agama. Ibadah yang sejati dalam keseharian berarti membawa nilai-nilai iman ke dalam tindakan nyata, baik di tempat kerja, keluarga, maupun lingkungan sekolah. Mari kita aplikasikan kebenaran firman Allah. Di dalam tempat kerja, upayakan jaga integritas dan etos kerja. Dalam keluarga, kasih dan pengampunan. Dalam kehidupan sosial, keadilan dan kepedulian. Pada dasarnya, orang yang beribadah dengan sungguh karena mencintai Tuhan pasti dalam tutur katanya selalu menampilkan karakter Kristus. Tidak mencaci maki orang lain, tapi memberkati, bertindak sopan bukan semena-mena, selalu sadar diri siapa kita di hadapan Tuhan. Itulah ibadah sejati yang dari hari ke hari rutin kita lakukan. Ibadah sejati tidak berhenti saat pintu gereja tertutup, melainkan justru dimulai saat kita melangkah keluar untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Allah tidak mencari keramaian suara kita, melainkan keselarasan hidup kita dengan kehendak-Nya. Diberkatilah orang yang mendengar dan menjadi pelaku firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Allah yang telah kita baca dan renungkan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mengaplikasikan kebenaran firman Allah di dalam hidup kami, dan ajar kami agar kami selalu sadar bahwa hidup kami adalah persembahan bagimu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, saya berdoa bagi semua pegawai RRI, baik pimpinan, semua staf yang ada, kiranya kasihmu selalu tercurah bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat, dan selalu dipenuhi hikmat Allah. Sehingga RRI dapat memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Melalui penyelenggaraan penyiaran RRI dapat menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan RI, membuka wawasan, menambah ilmu, dan mengubah umatmu dari hari ke hari semakin baik. Akhir doa hambamu ini, kiranya kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak umat Kristen dimanapun berada, terima kasih sudah mendengar siaran Radio Republik Indonesia Jayapura.
Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sumpah Cintaku Yofi Widianto featuring Semfa. Baik saudara pendengar, selamat malam, dan Anda masih tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jaipur, masih menghibur Anda.

0: Coba kau tebak apa yang tidak terlihat tapi bisa bikin kita batuk dan sesak napas.
1: Apa ya? Flu kawan.
0: Bukan flu kawan, itu adalah PM25.
1: PM25 apa itu? Seperti nama mata-mata rahasia kah?
0: Kawan, PM25 itu partikel polusi udara yang ukurannya sangat-sangat kecil. Jauh lebih kecil dari sehelai rambut kita dan tidak terlihat, tapi bisa merusak kesehatan kita. Saking kecilnya, PM25 ini bisa masuk ke tubuh kita dan bikin kita batuk juga sesak napas.
2: Oh no!
1: Terus, PM25 itu berasal dari mana kawan?
0: PM25 itu berasal dari asap kendaraan bermotor, pabrik, asap rokok, atau saat ada yang bakar sampah.
1: Oh, begitu ya.
0: Ji, kawan, kok kenapa? Jangan-jangan PM25 sudah masuk dalam kubur tubuh ke apa?
3: Lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya PM25. Mulailah bertindak sekarang, karena udara bersih adalah nafas masa depan kita.

0: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pusaka adiluhung, ya, satu informasi yang tentunya menambah perbendaharaan informasi kita untuk edisi malam hari ini. Ya, saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana malam, Anda terbiasa memanfaatkan waktu malam untuk menghubungi seseorang, bertelepon dengan seseorang. Ternyata saudara bahwa menghubungi seseorang pada malam hari pasti memerlukan etika agar tidak mengganggu waktu istirahat maupun kenyamanan pribadi orang tersebut. Melansir Journal of Social and Personal Relationship, komunikasi tepat ya membantu menjaga hubungan sosial agar tetap sehat.

0: disamakan musikan. Salah satu pemain striker Thailand Persik Kediri saat mengikuti gelaran 4V Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Insan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran 4V Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dan rekan-rekannya yang dulu satu tim dalam laga bertajuk persahabatan. Selain itu, dan akhirnya pula, maka Sotan Putih sudah mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola, khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
1: Semua bisa aktivitas di lapangan, biarpun tidak bersama, cuma kita kalau sudah biasa di lapangan, kadang kita kayak usia muda, padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
0: Sementara itu, Siswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut, dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih, hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
2: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua, ya masih ya, Mas Haryanto, Mas Betul masih berhalangan, nanti kalau ada jadwal lagi insya Allah mereka siap lagi. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003, kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
0: Adapun di jalan sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

Saudara pendengar, bersama Lukman Tara sudah kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional. Saat ini sudah pukul 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih terus ditemani oleh program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, masih ditemani oleh penyiar Anda, saya Mbak Ida, dan rekan-rekan teknik, ada juga teman-teman di program 4 dan program 2 yang tetap setia menemani Anda dan menemani kebersamaan kita di masing-masing frekuensi kesayangannya.

saudara pendengar, mudah-mudahan di malam hari ini tidak ada yang punya masalah terkait dengan kabar ya, sehingga bertanya-tanya kemana gerangan, apa kabar dirimu sayang gitu ya. Sesuai dengan satu tembang dari miliknya Armada Band dengan Apa Kabar Sayang. Mudah-mudahan kabarnya baik-baik saja, seperti kami juga hadir ke ruang dengar Anda dalam keadaan sehat-sehat saja. Baik pendengar, kita sudah berada pada pukul 9:30 malam atau jam 21.30 menit. Satu tembang dari miliknya Mahalini. Selepas itu kami akan hadir bersama lagu-lagu hiburan jelang ruang rindu pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar kekasih, satu tembang yang sudah kami luncurkan ke ruang dengar Anda dari Catherine Peto dan Dodi Hala ya. Baik, ini merupakan satu tembang yang tentunya menghibur semuanya ya. Di malam hari ini buat yang lagi monitor, selamat malam saja dan selamat menikmati aktivitas malam. Kami senggol juga untuk Mas No yang lagi menikmati aktivitas malam ini. Mudah-mudahan saja tetap berbahagia, sehat-sehat selalu. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita akan nikmati beberapa jam, berapa menit ke depan sebelum kita jelang pukul 20.

dan terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Jayapura. Satu tembang yang baru saja menghibur Anda itu punyanya Rani Simbolon, Untuk apalagi, tetapi lagunya sudah sangat tidak asing lagi untuk Anda. Bukan, hampir-hampir mirip ya. Untuk apalaginya Utha Likumahuwa dengan Rani Simbolon ternyata berbeda. Lagunya juga berbeda ya. Baik saudara pendengar, saya punya sedikit informasi yang bisa menambah perbendaharaan informasi Anda. People pleaser, artinya sikap seseorang yang ingin membantu dan menyenangkan orang lain agar tidak mengecewakan, namun seringkali dimanfaatkan dan disalahgunakan karena rasa sungkan untuk menolak, terlalu patuh tanpa memperdulikan diri sendiri. Melansir dari https://2psikologi.esauunggul.ac.id dan juga melansir dari Psikologi Today, memberikan bantuan agar terlihat tulus merupakan tindakan mulia yang seharusnya mendapatkan apresiasi positif dari orang-orang di sekitar kita. Namun saudara, terkadang batasan yang terlalu lentur membuat orang lain merasa bebas mengambil keuntungan demi kepentingan pribadi mereka sendiri. Kurangnya ketegasan dalam berkomunikasi seringkali dianggap sebagai sinyal bahwa kita tidak keberatan jika terus-menerus dibebani tugas. Keinginan untuk selalu menyenangkan orang tanpa filter justru membuka peluang bagi individu opportunities untuk mengeksplorasi energi yang ada. Beberapa orang memiliki kecenderungan psikologi untuk mencari jalan pintas dengan mengandalkan belas kasihan dan kemurahan hati, figur yang peduli. Pola perilaku ini berkembang menjadi kebiasaan atau toksik dan saudara, kita memang harus berusaha untuk mengambil tindakan tegas ya. Empati tinggi tanpa diiringi kecerdasan emosional yang kuat dapat merusak kesehatan mental kita. Kita perlu memahami bahwa permintaan seseorang bukan berarti kita menolak permintaan seseorang bukan berarti kita jahat atau kehilangan nilai kebaikan diri. Menetapkan batasan personal yang jelas langkah krusial untuk melindungi diri dari lingkaran manipulasi yang bisa merugikan diri kita. Keberanian untuk berkata tidak sopan akan menjaring siapa saja yang benar-benar menghargai ketulusan atau keinginan kita untuk bisa sekedar dimanfaatkan. Nah, saudara, kebaikan yang sehat adalah saat kita mampu membantu sesama tanpa mengorbankan diri kita pribadi, dan mari kita belajar untuk lebih bijak dalam berbagi agar ketulusan hati kita tidak berakhir menjadi beban yang menyakitkan diri kita sendiri. Itu dia satu informasi pendengar yang saya tulis dan dilansir pada rri.co.id. Anda bisa baca terkait tulisan saya ya sekaligus juga dieditor oleh Mbak Siti Rahmawati berjudul People Pleaser, ketulusan hati yang seringkali disalahgunakan. Mudah-mudahan bukan Anda ya yang memiliki pengalaman yang sudah saya tulis. Mudah-mudahan saja juga bukan kita ya, karena kalau itu terjadi memang positif nilainya buat kita karena kita menolong sesama, tetapi terkadang itu juga membuat kita merugi karena hati kita tidak mungkin menolak ya atas semua yang diminta oleh teman kita.

dengan When You Smile. Kapan kamu tersenyum? Jangan tanya, karena setiap saat kita harus tersenyum. Karena itulah yang membuat hidup kita lebih berwarna, ya. Baik pendengar, kita sudah berada pada pukul 10 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur atau jam 22 ya, lewat 2 menit. Dan sebelum kita masuk pada suasana ruang rindu, ya, kita ikuti dulu persembahan dari RRI Ranai dengan judul Jaring Ayah. Ini merupakan sebuah persembahan mini drama untuk Anda di malam hari ini.

0: Amboi. Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompom abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu ha, jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja, tak ada kerja lain.
2: Dahlah mak, tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, mak.
0: Iyalah, sini mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup engkau senang.

0: sekasarang ini. Bukan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan nih?
1: Iya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantik je kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu.
0: Kau beli apa?
1: Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit.
1: Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
0: Kau nak cari kerja?
1: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Mak. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Mama.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang ku senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja saja lah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh. Pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan nasi ni.
0: Oh. Ah, sini-sini Leha timbang. Ha, mie 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya.
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ah, ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang.
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah, makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Iya, kau tak jaring Karim?
1: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tuh pasang.
0: Tak apalah Karim, sebentar aja. Abang bosan ke rumah.
1: Yalah, hati-hati ya bang.

0: banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang. Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh, kenapa kaki dan tanganku ni kebas rasanya? Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong, tolong.

0: Ayah, Sarah, sabai Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Oke, saudara pendengar, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini di edisi tanggal 11 Mei 2026. Bersama Mbak Dea atau Mbak Ida, ya kita mainkan saja untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu di 536386. Pilihan lagu yang ada di meja putar kami, ya Mbak Dea pilih-pilihkan yang memang jarang-jarang diputar ya. Ada Hetty Koes Endang, Malam Minggu Tanggal Muda. Kemudian Jejaka Dandara dari Titiek Puspa. Ada lagunya Titiek Sandora dengan Mencari. Kemudian ada pula lagunya Dina Mariana Ingat Kamu, ya. Kemudian ada Cincin Kenangan. Kemudian ada pilihan dari Fanny Fabiola, Di Sini Di Batas Kota Ini. Kemudian Black Papas dengan Segenggam Harapan. Datang Untukku, ya, yang juga kami persembahkan untuk Anda. Kemudian Bruri Marantika dengan Aku Jatuh Cinta, Ebit G. Ade Cerita Cinta Sumina dan Tukang Sapu. Kemudian ada Frankie and Jane Perahu Retak dan Kus Plus dengan Bujangan, ya. Untuk sementara itu dulu yang Mbak Dea pilih-pilihkan, ya. Silakan buat Anda yang mau bergabung bersama kami di 536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, selamat malam juga.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
1: Putra Jaya di Aceh.
0: Putra Jaya di Aceh. Oke, gimana kabar, ya. Sehat di Aceh?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Mendung.
0: Mendung di sana. Oke deh, mudah-mudahan tidak hujan ya Putra Jaya. Lagunya nih apa nih mau dipilihkan?
1: Iya, itu Black Papas.
0: Black Papas Segenggam Harapan.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Pak Supratman udah masuk?
0: Belum masuk karena ini baru jalur pertama nih kayaknya Putra.
1: Oh, iya.
0: Jaya nih.
1: Salam buat Riau ya.
0: Mudah-mudahan
1: salam
0: nanti bisa.
1: Dari Aceh.
0: Iya, pasti beliaunya dengar ini.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung bersama kita di Jumpelfon dari Kota Serambi Mekah Aceh. Jauh tapi tetap sehat-sehat selalu, dekat ya karena lewat udara. Oke, saya terima di jeng telepon. Halo, selamat malam.
2: Malam, Mbak Dea.
0: Malam.
2: Dari Netar.
0: Dari Netar. Lagu apa, Pak Wali?
2: Black
0: Papas. Udah dipesen sama yang di Aceh, Segenggam Harapan. Kalau mau ikutan boleh, tapi kalau mau

0: Dina Mariana.
1: Dina Mariana? Ingat kamu?
0: Iya, oh, ingat Kak Dea.
1: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih ya Kak Dea, salam sayang,
1: iya,
0: salam
1: hormat. Terima kasih kembali Yolanda sudah bergabung bersama kita di Jeng Telepon di 536386. Tiga penelpon sudah bergabung, kita mainkan saja lagunya. Black Papas dengan Segenggam Harapan, kemudian Fanny Fabiola dengan Di Sini di Batas Kota Ini dan Ingat Kamu.

0: Oke, saudara pendengar di mana pun Anda berada, tiga lagu sudah kami hadirkan ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Ingat kamu terus ya, mau makan, mau minum, mau berdandan, atau mau tidur ya, pokoknya semuanya ingat kamu ya. Baik pendengar di mana pun Anda berada, malam minggu tanggal muda Etikus Endang, kemudian Jejak Kadandara, Titi Puspa, ada Tirai dari Black Brothers, ada apalagi nih ya, Cincin Kenangan dari Lola Drakel yang kira-kira sering diputer, yang gak usah di pesen ya. Ada lagi yang Mbak Dia siapkan, Datang Untukku dari Black Sweet, kemudian Bruri Marantika, Aku Jatuh Cinta, Cerita Cinta Sumina dan Tukang Sapu, Perahu Retak dari Frankie and Jane, tadi Ebit Gak Ada, dan Bujangan dari Kus Plus. Silakan diucung telepon di 536386. Ruang Rindu kembali menyapa. Halo, selamat malam.
1: Ingat kamu terus.
0: Iya, ingat kamu terus. Ya, malam juga. Sama-sama lagi santai di sana. Lagunya
1: Tirai.
0: Apa?
1: Lagu Tirai.
0: Tirai, Black Brothers.
1: Brothers.
0: Oke, baik, sip.
1: Oke, baik.
0: Baiklah,
1: ditunggu.
0: Iya, sama-sama. Sudah bergabung langsung bersama Alpha Victor Echo alias Ave ya. Diterima di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mbak Dea.
0: Yap, malam juga. Gusti.
2: Ya, betul sekali. Yo, ketinggian.
0: Lagunya apa Kak Gusti?
2: Saya tanya ada Dea dari siapa punya itu Mbak Dea, Bruri kah?
0: Bruri, yo aku jatuh cinta.
2: Betul sekali.
0: Ya, nanti Mbak Dea putarkan.
2: Khususnya untuk semua para pendengar setia sudah di mana yang lagi monik.
0: Oke, baik, sip.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Dea untuk jalurnya.
0: Iya, sama-sama.
2: Dikembalikan jalurnya. Selamat
0: diterima
2: malam.
0: Jalurnya, selamat malam juga. Kakak Gusti dari ketinggian, satu penelpon lagi. Kita nunggu ya buat yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Lagunya ada Tira yang sudah di request malam minggu. Tanggal Muda dari Hetikus Endang, Jejak dan Jar, Jejaka dan Dara, Titi Puspa, kemudian ada Mencari dari Titi Sandora, kemudian bisa juga Hidup di Bui juga ada, Teluk Bayur juga ada dari Erni Johan, Nasib Cintaku dari Panbers, dan Cincin Kenangan. Silakan yang mau bergabung bersama kita di cung telepon. Satu penelpon lagi sebelum kita mainkan lagu yang di request. Halo, selamat malam.
3: Sugeng Dalu Mbak Dea.
0: Iya, selamat malam
3: juga
0: Jaipuri. Tadi ditanyain tuh sama yang di Aceh,
3: yang di ujung barat ya. Kok kenal saya Mbak Dea ya?
0: Gitu, mungkin dia hafal suara Mas Supratman jadi Putrajaya ya, buat yang ada di Arso.
3: Tadi saya pakai nama Putrajaya Puri sudah ya.
0: Itu sudah, Putrajaya Puri boleh juga, keren-keren. Oke, lagunya
3: selamat bertugas Mbak Dea.
0: Terima kasih, selamat beristirahat, selamat bersantai kalau
3: misalnya. Ah, ini lembur Mbak Dea.
0: Oh, lembur.
3: Gitu, nilai ini.
0: Nilai?
3: Itu nilai praktek anak-anak ini.
0: Oh, luar biasa.
3: Makanya lagu-lagunya kita pandul sambil di depan laptop ini.
0: Waduh, luar biasa. Aha.
3: Begitulah Mbak Dea.
0: Oke deh.
3: Lagunya ini Mbak Dea, Kus Plus. Tadi kayaknya ada
0: Kus Plus yang
3: apa tadi lagu Kus Plus itu?
0: Sebentar ya. Bujangan.
3: Itu sudah Mbak Dea.
0: Oh, tapi enggak bujangan.
3: Malam ini lagi malam ini lagi bujangan. Yang anunya kan sudah tidur.
0: Oke deh. Ibunya sudah tidur jadi sementara bujangan ya.
3: Bujangan Mbak Dea. Suun Mbak Dea.
0: Makasih.
3: Selamat bertugas
0: ya,
3: kembali.
0: Terima kasih, jalurnya diterima lagi buat yang sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Tiga lagu sudah kita dapatkan, kita mainkan satu lagu pertama dari Black Brothers spesialnya buat Kakak Alve.

0: Oke, saudara pendengar, senang sekali kami masih bisa menghibur Anda di sela-sela aktivitas kita di malam hari ini. Masih di topi, Ruang Rindu, topi aslinya besok ya. Nanti Mbak Dea juga yang pandu jam 3 sore. Oke, silakan di ujung telepon di 536386. Buat yang mau bergabung, kita punya waktu, masih ada 7 menit lagi. Malam Minggu Tanggal Muda dari Kus Plus, Hetikus Endang, Jejak Kadandara dari Titik Puspa, Mencari Titik Sandora, Hidup di Bui Deloitte, Teluk Bayur Erni Johan, Nasib Cintaku Panbers, dan Cincin Kenangan dari Lola Drakel. Ada pula lagu dari miliknya Black Sweet dengan Datang Untukku, Cerita Cinta Sumina dan Tukang Sapu, serta Perahu Retak. Silakan yang mau bergabung bersama kami di ujung telepon di 536386. Ruang Rindu, halo selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, malam juga. Siapa di?
1: Yordan di Hamadi.
0: Kakak Yordan di Hamadi.
1: Ya.
0: Oke, lagunya apa, Kak? Sudah disiapkan?
1: Perahu Retak.
0: Oke, sip, dari Frankie and Jane. Ditunggu ya, Kak Yordan.
1: Selamat bertugas.
0: Iya, sama-sama. Selamat bersantai buat yang semua yang ada di Hamadi, Kakak Yordan dan juga keluarga tercinta. Silakan satu penelpon atau dua penelpon lagi sebelum kita closing. Kami tutup ya untuk kebersamaan kita di ajang Ruang Rindu. Masih ada Cerita Cinta, Sumina dan Tukang Sapu, Malam Minggu Tanggal Muda, Hetikus Endang, Jejak Kadandara, Titik Puspa, Mencari Titik Sandora, Hidup di Bui Deloitte, Teluk Bayur Erni Johan, Nasib Cintaku Panbers, dan Cincin Kenangan Lola Drakel. Saya terima. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Dea.
0: Ya, selamat malam juga, Kakak Dian.
2: Benar sekali.
0: Benar sekali. Lagunya apa, Kak Dian?
2: Sudah disiapkan ya?
0: Sudah disiapkan.
2: Aduh, minta maaf ya, baca ulang dulu, Kak. Saya baru pantau ini.
0: Baru monitor.
2: Iya.
0: Oke. Datang Untukku dari Black Sweet, Cerita Cinta Sumina dan Tukang Sapu dari Ebit Gade, Malam Minggu Tanggal Muda dari Hetikus Endang, Jejak Kadandara Titik Puspa.
2: Ya. Malam Minggu kah itu saja?
0: Oh, boleh. Nanti Mbak Dea putarkan ya. Iya, terima kasih Kakak Dian.
2: Terima kasih, selamat malam, selamat bertugas.
0: Sama-sama, sudah bergabung bersama kita di 536386. Langsung saja ya, kita mainkan untuk yang sudah merequest lagunya. Sekaligus kita akan akhiri kebersamaan kita dalam Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, kita masih menikmati lagu-lagu mancanegara atau lagu-lagu barat ya, dengan persembahan-persembahan yang masih terus akan menyemarakkan suasana malam hari Anda. Rest Your Love On Me dari Bee Gees, kemudian ada I Wanna Hold You In My Dream Tonight dari Dolly Parton, kemudian yang sekarang masih menemani Anda, Sway dari Joyce Partis.

Saudara pendengar, di sisa waktu kita, The Thunderbird dengan My Lonely Heart, kemudian juga ada beberapa tembang sebagai akhir dari jumpa kita, mungkin sekitar 2 tembang lagi sebelum Mbak Dea bareng semua kru yang bertugas di malam hari ini pamit undur diri dari pendengaran Anda. Terima kasih saudara pendengar, sebelum beristirahat periksa, cek and recheck kembali kondisi rumah Anda, apakah memang sudah begitu aman, terkendali untuk Anda bisa beristirahat di malam hari ini. Kalau memang sudah aman, berarti pastikan semuanya dalam kondisi baik-baik saja. Terima kasih saudara pendengar untuk kebersamaan kita, dan kami pamit undur diri dari pendengaran Anda. Sampai jumpa lagi di esok hari, nanti akan saya temani Anda dari pukul 11 siang. Dan jangan lupa sebelum beristirahat berdoa, karena kekuatan doa tentunya akan melindungi kita di sepanjang malam hari ini sampai esok pagi menjelang. Terima kasih dan sampai

sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Akhirnya terimalah salam kebangsaan Nikita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, dan inilah Radio Republik Indonesia Jayapura. Sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar program Satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar FM 96, 97,6, FM 93,5 MHz dan FM 95,4 MHz untuk wilayah Genyem dan sekitarnya, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat jumpa kembali, dan Merdeka!

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali. Kita bertemu lagi, kita bersua lagi di suasana pagi hari ini. Di awal rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk edisi penyiaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 12 Mei 2026. Saudara pendengar, kami hadir kembali menyapa ruang dengar Anda melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3, FM 97,6 MHz untuk Anda yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Kembali pula menyapa Anda melalui AM 1053 kHz, menyapa Anda juga melalui aplikasi RRI Digital, Anda yang sudah unduh melalui Play Store juga App Store, dan menyapa Anda juga untuk Anda semuanya yang tengah mendengarkan siaran kami melalui portal berita resmi kami, melalui radio streaming yang dapat Anda akses melalui portal berita kami di www.rri.co.id. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, seluruh pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Kami yang bertugas pagi hari ini di depart yang pertama untuk rangkaian lintas Jayapura pagi, hingga depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, terhitung mulai saat ini pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, saya Rahma dan standby ada rekan teknik Bung Karol Latuheru. Hadir kembali dengan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya lagu-lagu hiburan yang akan menyemangati segala aktivitas yang akan Anda lakukan sepanjang pagi hingga siang hari nanti. Saudara pendengar, beberapa rangkaian program-program siaran kami akan terus kami persembahkan ke ruang dengar Anda, mengawali jumpa kami dengan Anda. Bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada, nanti akan kami hadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu yang kami rangkaikan nanti dengan persembahan tembang-tembang religi Hindu sampai kita jelang bersama nanti pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Beragam informasi aktual akan kami hadirkan dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Update informasi arus lalu lintas akan kembali dihadirkan dalam gelaran program acara siaran patroli udara yang hadir nanti bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami perbarui kembali informasi untuk Anda melalui penyampaian warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan nanti akan kembali kami relay pula pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Update informasi perakiraan cuaca juga akan turut mewarnai kebersamaan kami dengan Anda yang nanti akan disampaikan langsung bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Ruang informasi akan kami hadirkan beberapa pengumuman dan juga informasi berita duka, kemudian kami rangkaikan dengan beberapa informasi lainnya yang nanti akan kembali kami lansir dari portal berita resmi kami di laman rri.co.id. Saudara pendengar, itu dia rangkaian program-program siaran kami yang akan kami hadirkan sepanjang tugas kami menemani Anda sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur untuk edisi siar hari ini, hari Selasa 12 Mei 2026. Harapan kami, kami jumpai Anda semuanya di pagi hari ini, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, sudah bangun pagi hari ini, ya jangan lupa mengucap syukur atas nikmat nafas kehidupan yang kembali Tuhan anugerahkan kepada kita semuanya. Kita masih bisa menikmati suasana pagi dengan udara yang begitu segar. Kita semalam bisa tidur nyenyak, bangun pagi hari ini dengan tubuh yang segar bugar dan siap kembali menjalani segala aktivitas kita masing-masing. Jangan lupa berdoa mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita masing-masing dengan harapan semoga kemudahan dan kelancaran diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita semuanya. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, pukul 5 pagi lewat 6 menit waktu Indonesia Timur, kini bagi Anda seluruh umat Hindu
akan kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu, dan mengawalinya satu persembahan tembang religi Hindu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk Mutiara Pagi, Renungan Pagi Hindu kali ini akan disampaikan bersama Dwi Yuli Rahmawati dengan tema Menemukan Kedamaian di Tengah Ketidakpastian. Kami hantarkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu, Namo Sida, Om Anubhadrah Kartoyantu Wiswat. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma, dimanapun Anda berada, hari ini mari kita haturkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah dan anugerahnya yang begitu melimpah. Tema renungan hari ini adalah menemukan kedamaian di tengah ketidakpastian. Mari kita menyisihkan waktu sejenak untuk merenung dalam hiruk pikuk kehidupan modern di tahun 2026 ini. Seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak dan melihat di dalam diri sendiri. Umat Sedharma, dunia luar akan selalu berubah. Kadang kita akan berada di puncak keberhasilan, namun tak jarang juga kita akan menemukan kegagalan. Jika kebahagiaan kita hanya digantungkan pada situasi luar, maka batin kita akan selalu terombang-ambing seperti perahu di tengah badai. Dalam ajaran Hindu, Trikaya Parisuda adalah tiga perilaku yang baik, berpikir yang baik atau manacika, berkata yang baik atau wacika, dan berbuat yang baik atau kayika. Ajaran ini dapat dijadikan pedoman dasar dalam diri kita dalam berperilaku. Kunci dari ketenangan bukanlah hilangnya masalah, melainkan bagaimana kita menyikapi setiap masalah tersebut dengan mental yang stabil atau stita pratna, sikap yang tenang seperti contoh berpikir yang baik atau manacika. Terdapat kutipan sloka dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 48 adalah salah satu tuntunan yang paling relevan untuk menjaga kewarasan batin kita, yaitu yoga stah kuru karmani sanggam tiak tuam duanam jaya sidi ah sidioh samo butuam samatuam yoga uciate, yang artinya pusatkanlah pikiranmu pada kerja, wahai Arjuna, kerjakanlah kewajibanmu tanpa terikat pada hasilnya. Tetaplah sama atau tenang dalam keberhasilan maupun kegagalan. Sebab keseimbangan batin itulah yang disebut yoga. Kutipan di atas memiliki makna yang dalam untuk sikap dan perilaku kita di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, fokus pada proses. Kita seringkali merasakan stres yang disebabkan karena terlalu mencemaskan hasil bahkan yang belum terjadi. Sloka di atas mengingatkan bahwa tugas kita hanyalah memberikan yang terbaik pada saat ini atau do your best, tanpa terus mengkhawatirkan hasil apa yang akan kita dapatkan. Yang kedua, melepaskan keterikatan. Sanggam tiak tua, yang berarti melepaskan diri dari sikap keakuan. Saat kita merasa sangat paling berjasa ataupun paling menderita, di keadaan seperti ini, disitulah terkadang kekecewaan akan muncul, mulai mengacaukan pikiran kita yang tenang. Sehingga dengan melepaskan sikap keakuan itu, maka hidup akan menjadi lebih bahagia. Yang ketiga, keseimbangan atau samatwa. Keseimbangan akan menjadikan kepribadian kita lebih stabil, yang berarti membuat kita tidak terbang karena sebuah pujian dan tidak tumbang karena sebuah cercaan atau hinaan. Umat Sedharma,
Kedamaian sejati tidaklah datang dari keadaan yang sempurna, melainkan akan datang dari dalam hati kita yang menerima bahwa tidak semua hal berada di dalam kendali kita, kecuali respon kita sendiri dalam menghadapi setiap rintangan yang datang. Semoga renungan singkat ini akan membawa ketenangan dalam hati dan sikap untuk aktivitas Anda pada hari ini. Demikian renungan kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pendengar sekalian. Terima kasih, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkan.

Dalam hidup, manusia memang tidak bisa sendiri. Hampir semua apa yang dilakukannya akan selalu bersinggungan dengan manusia yang lainnya. Dalam hidup, kita akan menemukan banyak sekali perbedaan di sekitar kita. Perbedaan agama, ras, etnik, fisik, kulit, bahasa, suku, budaya, adat istiadat, perbedaan golongan, status sosial, perbedaan pendapat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Apapun jenis perbedaan itu, seharusnya tidak membuat kita terpecah belah, diskriminasi, rasis, atau saling membenci. Perbedaan itu seharusnya membuat kita tetap bersatu, saling menghargai, toleransi, dan tolong-menolong. Sesungguhnya, perbedaan itu

Dirgahayu, Republik Indonesia. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Hindu dimanapun Anda berada. Sampai di sini kami cukupkan persembahan tembang-tembang religi Hindu yang sudah kami rangkaikan sebelumnya dengan menghadirkan Mutiara Pagi, Renungan Pagi Agama Hindu. Untuk edisi kebersamaan kita pagi hari ini, pendengar, edisi siar hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Dan mengantarkan kita saat ini informasi waktu di studio kami, pendengar, sudah menunjukkan pukul 5 pagi lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan bersama tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Nanti dihadirkan beragam informasi aktual dalam penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Dan Anda bisa menontonnya kembali langsung, kami live streaming pagi hari ini melalui kanal YouTube kami, pendengar, di RRI Jayapura Official. Kita jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian warta berita Fajar Papua pagi hari ini edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita, di antaranya 6 gubernur dan 44 bupati wali kota se-Papua Raya menggelar rakor di Mimika untuk memperkuat implementasi otonomi khusus Papua. Polres Jayapura membuka posko pengaduan bagi korban terdampak insiden Stadion Lukas NMB. Selain dua topik tersebut, warta berita Fajar Papua pagi hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah warta berita Fajar Papua pagi hari ini selengkapnya bersama saya Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama, 6 gubernur dan 44 bupati dan wali kota se-Papua Raya menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Mimika dalam rangka penguatan implementasi kebijakan otonomi khusus Otsus Papua. Berikut laporan Tora Immanuel dari Mimika.
2: Asosiasi Kepala Daerah 6 Provinsi Setanah Papua menggelar Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua digelar di Kabupaten Mimika selama 2 hari 11 dan 12 Mei 2026. Acara bertajuk Penguatan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Otsus Papua dalam rangka mewujudkan Papua yang lebih sejahtera. Dalam sambutannya, Ketua Asosiasi Pemprov Setanah Papua Meki Nawipa mengungkapkan apresiasi penambahan dana Otsus sebesar 2 triliun rupiah dari pemerintah pusat, sehingga alokasi dana itu kembali menyentuh angka 12 triliun lebih untuk 6 provinsi dengan 44 kabupaten kota. Meki menegaskan meminta percepatan waktu realisasi transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Gubernur Papua Tengah itu juga meminta seluruh gubernur dan bupati serta wali kota di Papua Raya untuk meninggalkan ego sektoral dan membangun kebersamaan, suksesi keberhasilan pembangunan di Papua lewat dana Otsus.
3: Satukan hati, satukan jiwa, satukan pikiran, bicara dari hati ke hati, bicara dari mata ke mata, bicara dari otak ke otak, bicara dari mulut ke mulut, untuk bagaimana kita rangkumkan satu hati untuk ke depan Papua ini bisa maju. Hadirin yang saya hormati, otonomi khusus Papua merupakan kebijakan strategis negara untuk menghadirkan keadilan, keberpihakan dan percepatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah memperkuat landasan kebijakan melalui berbagai regulasi dan penguatan sistem tata kelola dana Otsus. Namun kita juga harus jujur melihat kenyataan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan dan tidak mudah.
2: Sementara itu, sambutan Mendagri Tito Karnavian lewat staf khusus Hoirudin Hasibuan menekankan salah satu kunci pembenahan Otsus adalah sensus. Sensus orang asli Papua dinilai penting sebagai basis data utama dalam penyusunan perencanaan program dan penganggaran serta penetapan target yang lebih tepat sasaran agar nyata terjadi afirmasi perlindungan dan pemberdayaan bagi orang asli Papua. Dari Kabupaten Mimika, Tora Immanuel melaporkan untuk RRI Jayapura.
0: Pendengar dan pemirsa, sebagai bentuk respon cepat dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Jayapura membuka posko pelayanan pengaduan bagi warga Kabupaten Jayapura dan sekitarnya yang terdampak akibat kejadian yang terjadi di Stadion Lukas NMB. Posko pelayanan pengaduan tersebut berlokasi di Mapolres Jayapura dan diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami kehilangan kendaraan, kerusakan kendaraan maupun kendaraan yang terbakar saat peristiwa berlangsung. Masyarakat diimbau untuk untuk segera melaporkan kejadian yang dialami guna mempermudah proses pendataan serta tindak lanjut kepolisian. Kapolres Jayapura AKBP Dionisius VDP Helan melalui KBO Reskrim Ibtu Royke Asineri selaku penanggung jawab posko pelayanan pengaduan menyampaikan bahwa pihak kepolisian berkomitmen memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat yang menjadi korban terdampak kejadian tersebut. Polres Jayapura juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo melakukan pengawalan terhadap 6 kapal pengangkut bahan bakar minyak dan bahan makanan menuju ke Kabupaten Yahukimo. Pengawalan ini dilakukan untuk memastikan proses distribusi kebutuhan masyarakat tetap berjalan aman di tengah potensi gangguan keamanan di wilayah perairan Papua. Kaops Damai Kartens Irjen Pol Faizal Ramadhani menjelaskan pengawalan tersebut dilakukan dari Pelabuhan Distrik Suator, Kabupaten Asmat hingga tiba di Pelabuhan Lokpon Dekai, Kabupaten Yahukimo. Dalam pelaksanaannya personil melakukan pengawalan di sejumlah titik rawan sepanjang jalur sungai, diantaranya Kampung Burbis, Distrik Kolof Braza hingga Kampung Batu Braza. Pengamanan ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dari gangguan KKB seperti yang terjadi pada 4 Mei 2026 lalu. Ditegaskan Irjen Pol Faizal Ramadhani, pengamanan jalur distribusi logistik menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kehidupan masyarakat di wilayah pedalaman Papua. Dijelaskan jalur sungai menuju Yahukimo memiliki tantangan geografis sekaligus potensi gangguan keamanan sehingga diperlukan kesiapsiagaan personel dalam setiap pelaksanaan tugas pengamanan dan akan menjadi prioritas. Warta Berita Fajar Papua ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Papua Matius Fakhiri meminta pelaksanaan otonomi khusus Papua difokuskan pada kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua di Timika. Forum tersebut mempertemukan gubernur serta bupati dan wali kota setanah Papua untuk membahas percepatan pembangunan melalui optimalisasi otsus. Gubernur Papua menilai pembangunan di Papua membutuhkan kerjasama dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Menurutnya, manfaat otonomi khusus harus dirasakan langsung masyarakat, terutama melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat, dan pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah daerah juga diminta memastikan pelaksanaan program menjangkau wilayah pedalaman serta daerah dengan keterbatasan layanan dasar. Polda Papua menggelar pembinaan dan pemulihan profesi Polri atau Binluh Prof bagi pegawai negeri pada Polri PNPP jajaran Polda Papua yang melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik profesi Polri yang berlangsung di Aula Rastra Samara Polda Papua Koyakoso Kota Jayapura. Dalam laporannya, Kabid Propam Polda Papua Kombes Pol Eko Yudi Karyanto selaku penanggung jawab kegiatan mengatakan program Binluh Prof ini tidak hanya berfokus pada penegakan disiplin dan pemberian sanksi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan pemulihan bagi anggota yang pernah melakukan pelanggaran agar dapat kembali menjalankan tugas dengan baik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memberikan ruang introspeksi, perbaikan, dan peningkatan kualitas diri bagi anggota Polri, baik dari aspek moral, mental, maupun kinerja, sehingga setelah menjalani sanksi, mereka dapat kembali mengabdi dengan semangat baru. Lanjut Kabid Propam, program pembinaan akan dilaksanakan selama 7 hari yang diikuti oleh 100 personil yang berasal dari Satuan Kerja Polda Papua dan Satuan Wilayah Jajaran. Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Muhajir menegaskan institusi Polri tidak ingin membuang potensi anggotanya, melainkan ingin memperbaiki dan merangkul kembali mereka yang pernah membuat kesalahan untuk kembali dibina dan diberdayakan. Wakapolda Papua juga mengingatkan seluruh peserta agar menjadikan pengalaman pelanggaran sebagai pembelajaran untuk memperbaiki diri serta menjaga nama baik institusi Polri dalam setiap pelaksanaan tugas. Pendengar dan pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Persipura Jayapura terancam mendapatkan sanksi berat dari Komisi Disiplin atau Komdis PSSI buntut kerusuhan pasca laga babak playoff Championship 2025-2026 kontra Adiaksa FC Banten di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura Jumat 8 Mei 2026. Pada laga itu, supporter merasa kecewa lantaran tim berjuluk Mutiara Hitam ini gagal promosi ke Super League akibat mengalami kekalahan dari Adiaksa FC dengan skor akhir 0-1. Setelah wasit asal Uzbekistan Asker Najafaliyev meniup peluit panjang berakhir, 35.335 supporter melempari pemain tim tamu dengan botol kemasan air mineral masuk ke lapangan pertandingan, merusak fasilitas stadion hingga melakukan pembakaran di area luar stadion. Berdasarkan kode disiplin PSSI 2025, insiden tersebut akan membuat Boas Solosa dan kolega terancam mendapatkan sanksi berat, di antaranya larangan pertandingan dengan penonton, denda puluhan hingga ratusan juta rupiah, kemudian penutupan sebagian atau seluruh stadion untuk pertandingan mendatang, hingga sanksi individu terhadap pelaku maupun larangan masuk stadion hingga 10 bulan atau lebih berdasarkan akibat yang ditimbulkan beratnya pelanggaran maupun terhadap tingkah laku buruk penonton klub tuan rumah. Sementara Ketua Panitia Pelaksana Alberto Irta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas insiden tersebut. Ia menyatakan saat pertandingan berlangsung sudah menerapkan standar operasional prosedur sesuai yang berlaku.
3: Saya Alberto Pretitar, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Persipura, memohon maaf atas peristiwa yang terjadi pada pertandingan tanggal 8 Mei 2026. Saya kecewa, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa selaku Ketua Panitia Pelaksana. Kami telah melaksanakan pertandingan sesuai dengan standar operasional prosedur dari panitia pelaksana pertandingan, dan pertandingan boleh selesai sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tetapi setelah selesai terjadi kericuhan dan ada pembakaran-pembakaran, pengerusakan stadion.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua pagi hari ini dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di suasana pagi hari ini, terus menyemangati Anda, mulai Anda mempersiapkan berbagai keperluan, kebutuhan Anda untuk kembali menjalani aktivitas sepanjang hari ini, mulai dari rumah Anda masing-masing. Kami akan turut mengantarkan Anda dalam perjalanan ya, sampai nanti tiba di tempat tujuan, dan siap pula menemani Anda dengan melakukan berbagai rutinitas ya, aktivitas pekerjaan, tugas-tugas pekerjaan yang nanti akan diberikan kepada Anda. Kami juga akan selalu setia menemani Anda sampai nanti Anda selesai menjalani seluruh rangkaian aktivitas Anda sampai sore hingga malam hari nanti tentunya. Bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, tetapi di suasana pagi hari ini untuk depart yang pertama sampai depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura pagi hingga rangkaian lintas Jayapura siang, Brahma bareng Bung Karol Latuheru yang bertugas menemani Anda. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Informasi waktu sudah pukul 6 pagi lewat 24 menit waktu Indonesia Timur, dan demikian beragam informasi aktual sudah kami hadirkan dalam Warta Berita Fajar Papua. Ketinggalan Mbak Rahma informasinya, tenang ya, don't worry, be happy. Anda bisa nonton kembali kok ya, siaran Warta Berita Fajar Papua kami bisa Anda tonton kembali melalui kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Jadi setidaknya Anda tidak ketinggalan informasi penting.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Bringing Home Anjani, dan sebelumnya ada satu persembahan lagu pula ya dari punyanya kakak Fresly Niki Julu, Tamangpu Kisah ya. Sudah kami hadirkan sengaja untuk menyemangati Anda yang akan kembali memulai segala aktivitas Anda sepanjang hari ini ya, di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya, selamat menikmati suasana pagi yang kalau boleh kita bilang ini setidaknya ya bisa membawa semangat baru, di mana tubuh kita sudah beristirahat sepanjang malam. Semoga semuanya semalam tidurnya nyenyak ya, semoga tidak ada yang mimpi buruk melainkan semuanya mimpi indah ya. Selamat menikmati suasana pagi yang juga begitu menyenangkan, udaranya masih segar ya, tentu ini bisa membantu pikiran kita terasa jauh lebih tenang sebelum kita menghadapi beratnya aktivitas sepanjang hari ini. Sebelum kembali beraktivitas, pastikan tubuh Anda mendapatkan sarapan yang cukup ya, agar tetap bisa bertenaga, agar bisa tetap stabil energinya sepanjang pagi hari ini. Jangan lupa juga minum air putih yang secukupnya, ini juga penting untuk membantu tubuh Anda kembali segar setelah tidur semalaman. Kami terus di sini hadir menemani Anda dengan rangkaian program-program siaran kami, sambil lo juga menantikan dihadirkannya update informasi arus lalu lintas yang hadir nanti dalam gelaran program acara patroli udara yang hadir bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Untuk itu saudara pendengar, tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, pendengar kanal informasi dan inspirasi yang terus mengudara langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura.

Saudara mendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi punyanya Kakak Icat Bless ya. Papa sayang mama, dari mana? Karena mama punya lincah-lincah sudah itu ya. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Lagu ini spesial untuk semua mama-mama hebat yang sejak pagi, kalau boleh kita bilang, ini sudah sibuk ya menyiapkan berbagai kebutuhan orang rumah, dari urusan dapur hingga urusan kecil ya, semuanya dikerjakan penuh perhatian demi keluarga tercinta. Tetap jaga kesehatan buat semua mama-mama hebat ya. Jangan lupa istirahat kalau letih. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Kami hadir kini dengan update informasi arus lalu lintas dalam gelaran program acara Patroli Udara pagi hari ini, edisi Selasa 12 Mei.

0: Saudara mendengar program 1 Radio Republik Indonesia JFR, kanal informasi dan inspirasi. Ketua butuh cinta karena ketua juga manusia ya. Punyanya Black Melanie Sian sudah kami hadirkan dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 6 pagi lewat 39 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kami hadirkan gelaran program acara Patroli Udara program 1 Radio Republik Indonesia JFR.
1: Patroli Udara. Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
2: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
1: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
2: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
1: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
2: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
1: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
2: Ingat, utamakan keselamatan.
1: Keluarga Anda menanti di rumah.
2: Patroli Udara.
1: Salam presisi, salam Papua.
0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami hadir kembali dengan gelaran program acara Patroli Udara bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Edisi hari ini kembali menyapa Anda, edisi hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Kebersamaan kita sampai nanti pukul 7 pagi, jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Dan dalam siaran Patroli Udara untuk pagi hari ini, Mbak Rahma dan Bung Karol tidak berdua saja di studio. Kami sudah kedatangan ya para personil dari Ditlantas Polda Papua mewakili yang bertugas untuk pagi hari ini, ada Brigpol Devi dan juga Bribda Sinta. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kak.
0: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya. Ini semalam tidurnya nyenyak ya. Mimpinya mimpi yang indah. Ada berapa pos ini nanti siap kita tunggu laporannya untuk hari ini. Ada 6 pos ya, Bribda Sinta ya, Bribda Devi ya.
3: Benar sekali, ada 6 pos di pagi hari ini. Itu untuk seputaran wilayah Abipura ada pos Ramayana. Wilayah Kota Jayapura ada pos Yapis 2 dan pos Kalam Kudus Argapura. Untuk dari wilayah Sentani, Sarmi dan Kerom.
0: Sentani, Sarmi dan Kerom yang terjauh mudah-mudahan yang pertama telepon ya.
3: Iya,
0: biasanya
3: sekali
0: seperti itu ya. Kita tunggu update informasi arus lalu lintasnya untuk pagi hari ini di setiap pos bersama para petugas yang sudah bertugas beberapa menit yang lalu, bahkan ya kami tunggu update terkininya yang sudah melakukan pengaturan juga pemantauan. Silakan ya bisa langsung menyampaikan laporannya pagi hari ini melalui line telepon kami di 0967536386. Biar lebih semangat, Brigpol Devi, Bribda Sinta, kita gaungkan kembali ya kata Sandi kita. Sandi operasi kali ya. Gelaran program acara Patroli Udara. Patroli Udara, salam presisi,
4: bekerja bergetar terlaporkan.
0: Harus hafal luar kepala ini ya. Silahkan langsung kami tunggu untuk para petugas yang ingin melaporkan situasi arus lalu lintas pagi hari ini di 6 pos yang sudah disebutkan. Kami tunggu, kami buka kini line telepon kami di 0967536386. Sekali lagi di line telepon kami di 0967536386. Informasi awal yang ingin disampaikan untuk semua pendengar kita yang masih stay di rumah masing-masing, yang nanti sebentar lagi akan bepergian, pesannya seperti apa, Brief Paul Devi dan juga Bribda Sinta, silahkan.
3: Baik, terima kasih Kak. Ini kami dari personil Direktorat Lalu Lintas Polda Papua. Tidak bosan-bosannya ya untuk selalu mengingatkan kepada seluruh pengguna jalan roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi aturan berlalu lintas dan paham akan pentingnya keselamatan berlalu lintas baik untuk diri sendiri dan juga pengguna jalan lain. Untuk roda 2 yang wajib menggunakan helm SNI baik yang membawa kendaraan maupun penumpang di belakang. Ingat, saat berkendara jangan bermain handphone, agar selalu fokus saat berkendara, dan wajib juga nih untuk selalu membawa surat-surat kelengkapan saat berkendara.
0: Terkait dengan harus membawa surat-surat kelengkapan berkendara, ini mungkin bisa sekaligus di dikonfirmasi Brigpol Devi dan juga Bribda Sinta, karena kami dapat informasi. Oke, ditahan dulu sebentar, kita terima dulu ya yang sudah bergabung di ujung telepon di 536386. Silahkan disapa Bribda Sinta.
3: Selamat pagi Patroli Udara.
5: Patroli Udara.
3: Bekerja terlaporkan. Silakan.
5: Selamat pagi.
0: Pagi.
5: Ya, kami dari Direktorat Kepolisian. Akan saya
0: Oke. Okay.
5: Saya izin melaporkan itu untuk situasi kelima, hari lalu lintasnya lancar. Untuk cuacanya sangat cerah itu.
0: Oke.
5: Okay. Ya, dan kami himbau kepada masyarakat agar selalu patuh terhadap aktivitas dan menjaga keselamatan. Sementara roda dua akan secara cepat menggunakan PSBB. Itu saja yang dapat kami sampaikan.
0: Baik. Oke. Baik, terima kasih untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Oke. Terima kasih. Untuk laporannya sudah disampaikan dari pos SMP
6: Kristus Raja, Raja 25.
0: Oke, arus lalu lintasnya sampai dengan informasi ini disampaikan ya, diberitahukan bahwa arus lalu lintasnya lancar, cuacanya juga cerah,
6: cerah
0: ya,
6: hari ini.
0: Secerah suasana hati kita. Untuk yang sudah kembali bergabung, kami terima lagi di 0967536386. Halo.
3: Selamat pagi, Patroli Udara.
7: Patroli Udara.
0: Salam presisi.
7: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Silakan laporannya.
6: Baik, silakan laporannya.
7: Izin, kami izin melaporkan dari Polres Sentani. Izin atas nama Bribda Wulan, izin melaporkan untuk situasi arus lalu lintas di sekitaran pertigaan Stadion Barnawas Baseway masih terpantau ramai lancar. Okay. Untuk giat anak sekolah sementara masih berlangsung. Sementara hal-hal yang menonjol nihil, kami juga menghimbau kepada pengendara roda 2 maupun roda 4 untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas.
0: Oke, itu saja.
7: Itu saja yang dapat kami laporkan. Terima kasih, salam presisi.
0: Bekerja bergetar. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat bertugas kembali, Bribda Wulan ya.
6: Iya. Kalau
0: salah yang sudah bergabung membackup beberapa titik ya di seputaran Sentani. Kabupaten Jayapura, tepatnya tadi melaporkan di depan Stadion
3: Barnabas.
0: Iya, oke. Okay. Ya, terima kasih. Selamat bertugas kembali, sukses. Dinantikan kembali untuk setiap laporan yang ingin disampaikan para petugas kita yang sudah standby di pos-pos yang sudah disebutkan. Di line telepon kami di 0967536386. Silahkan disapa lagi Bribda Sinta.
3: Selamat pagi.
5: Salam presisi.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Silahkan, dengan siapa melaporkan, dari pos mana?
5: Dari Polres Kerom.
0: Oke, dari Polres Kerom, silahkan.
5: Pagi ini bersama saya Bribda Nugraha, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kerom.
0: Iya.
5: Akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi ini, tepatnya di pertigaan di perempatan Tuguni Artis Kokarsa Kabupaten Kerom. Terpantau ramai dan lancar.
0: Iya.
5: Giat masyarakat juga masih sama, ramai dan lancar. Cuaca pada pagi hari ini cerah. Demikian yang dapat kami laporkan dari perempatan Tugigi Arsul Swakarsa Kabupaten Kero.
0: Oke. Okay.
5: Selamat pagi, salam presisi.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya dari Arso ya, Kabupaten Kerom. Sudah kita dapatkan update informasi arus lalu lintasnya untuk pagi hari ini. Yang terjauh kini kami tunggu dari Sarmi, kemudian beberapa pos juga kami tunggu laporannya dengan para petugas yang sudah standby di sana. Dari pos Ramayana Abepura juga kami tunggu, kemudian pos Yapis 2 Kota Jayapura juga. Kemudian itu saja ya, tinggal dua pos
8: iya,
0: saja ya. Oke, yang kami tunggu nanti untuk laporannya, silahkan bisa menghubungi kembali line telepon kami di 0967536386. Kita sambut lagi petugas yang ingin melaporkan, silahkan Bribda Sinta.
9: Selamat pagi patroli udara.
10: Selamat pagi patroli udara.
0: Bekerja.
9: Bekerja bergetar terlaporkan.
0: Salam presisi, silahkan.
8: Silahkan laporannya.
10: Selamat pagi dengan saya Bribda Sony di pos Japi 1 untuk okay. Sementara anak sekolah masih berdatangan. Untuk cuaca hari ini cerah sekali.
0: Oke. Okay.
10: Secerah.
0: Secerah apa yo?
10: Harapan.
0: Harapan. Harapan. Baik.
10: Dan untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Oke. Okay.
10: Untuk yang lain-lain aman.
0: Nihil. Aman. Oke.
10: Okay. Kami laporkan.
0: Baik. Terima kasih.
10: Bekerja terlaporkan.
0: Terima kasih. Bekerja bergetar terlaporkan. Terima kasih Bribda Sony. Jangan lupa sarapan ya. Biar secara harapan ya pagi hari ini. Oke, selamat bertugas kembali. Arus lalu lintasnya ramai, tetap lancar ya. Dari pos Yapi 1 Kota Jayapura sudah kami dapatkan pula ya update informasi arus lalu lintasnya untuk pagi hari ini. Yang terakhir dari pos Ramayana Abepura, silahkan petugas yang standby di sana kami tunggu ya untuk laporannya, bisa menghubungi line telepon kami di 0967536386. Sambil menunggu Bribda Sinta dan juga Brigpol Devi, mungkin bisa sekaligus juga dikonfirmasi karena ada informasi yang kami dapat bahwa hari ini tanggal 12 Mei 2026 ada operasi lalu lintas di kota. Ini dilakukan sehubungan dengan banyaknya kendaraan yang hilang pada saat pertandingan dengan sepak bola antara Persipura versus Adiaksa. Ini ada rencana seperti itu dari Ditlantas Polda Papua atau seperti apa gambaran informasinya untuk masyarakat kita? Brigpol Devi, silahkan.
8: Iya, baik Kak. Untuk razia Kak ya. Untuk razia kami mendapatkan informasi dari Resmob Jatanras Polda Papua.
0: Iya.
8: Untuk diinformasikan kepada masyarakat Kota Jayapura dan sekitarnya iya. yang mengalami atau terdampak dan menjadi korban dari kerusuhan di Stadion Lukas NMB kemarin iya. untuk dapat membuat laporan di Polres Jayapura okay. Sentani. Baik itu yang kendaraannya hilang ataupun terbakar karena telah dibuka posko kepada masyarakat yang berkendara
0: iya.
8: yang kendaraannya hilang maupun terbakar atau akan didatakan untuk lebih jelasnya bisa langsung datang ke Polres Jayapura. Catatan diharapkan pada saat melapor untuk membawa KTP dan juga surat kendaraan baik itu STNK maupun BPKB. Kendaraan yang hilang maupun terbakar agar bisa lebih jelas lagi membawa surat-suratnya.
0: Surat-surat kelengkapan berkendaraannya
8: iya,
0: ya.
8: Sekali.
0: Tetapi beberapa hari sebelumnya juga sudah sempat dilakukan semacam pemeriksaan kah?
8: Iya benar. Pada saat di Yoteva itu di hari Minggu ya
0: okay.
8: tepatnya itu sudah terlaksana razia di sore hari.
0: Tetapi terlepas dari adanya razia, rencana sweeping dan sebagainya, ini kelengkapan berkendara, surat-suratnya ini juga harus senantiasa menjadi perhatian bagi setiap pengendara kemanapun Anda pergi ya. Kelengkapan berkendaranya harus melekat di diri Anda begitu ya
8: iya,
0: dalam betul. Artian harus tetap dibawa ya ketika berkendara. SIM, STNK,
8: SIM dan STNK
0: harus
8: yang paling
0: dibawa.
8: Penting ya Kak ya.
0: Oke, okay. Fisiknya ya.
8: Iya benar, fisik aslinya karena terkadang banyak sekali pengendara yang cuman membawa kopiannya nih
0: iya.
8: Kak dengan alasannya nanti saya takut
0: hilang.
8: STNK-nya hilang.
0: Iya.
8: Padahal kalau kalian berkendara yang kami butuhkan juga pada saat pemeriksaan adalah yang asli. Karena terkadang kopian itu kan bisa saja mungkin ini motornya orang
0: iya.
8: dengan alasan ah ini motor saya
0: iya.
8: tapi surat aslinya ada di rumah. Jadi dengan baiknya membawa yang asli. Kita kan berkendara ini kendaraan
0: iya.
8: motornya yang asli.
0: Iya, bukan KW ya.
8: Iya, benar sekali.
0: Jadi surat-surat kendaraannya juga yang asli dong
8: iya.
0: ya. Fisiknya harus dibawa ya, jangan fotokopiannya dan jangan juga hanya dipotret di handphone terus ditunjukkan.
8: Iya, benar sekali.
0: Oke, seperti itu informasinya. Terkait dengan masih berlakunya diskon
8: pembebasan
0: denda pajak, informasinya seperti apa lagi nih? Bribda Sinta dan Bripol Devi. antusias masyarakat juga mungkin bisa diinformasikan sekaligus pagi hari ini, silahkan.
8: Iya, baik Kak. Untuk pembebasan denda pajak dan plus diskon nih, untuk tahun ini banyak sekali diskonnya nih Kak.
0: Jadi jor-joran ya diskonnya.
8: Iya, benar sekali. Jadi wajib pajak yang mungkin pajaknya mati udah beberapa tahun, itu mendapatkan diskon pajak 10% dan bebas denda pajak bagi yang menunggak pajak.
0: Okay.
8: Dan untuk yang bagi yang tepat waktu nih, ini lumayan sekali mendapatkan diskon pajak sekitar 15%.
0: Wow, jadi semangat nih ya,
8: iya,
0: bayar
8: benar,
0: pajaknya Kak, tepat waktu, karena juga ada diskon
8: ada
0: untuk
8: diskon
0: yang
8: juga
0: tepat waktu bayar.
8: Iya, benar sekali. Okay. Dan bagi wajib pajak yang mungkin ingin membayar pajak, tidak usah menunggu pada saat jatuh temponya, tanggal jatuh tempo.
0: Iya,
8: seandainya mungkin jatuh temponya di bulan Maret, itu 3 bulan sebelumnya udah bisa membayar pajak. Jadi kita tidak berpatokan untuk di bulan jatuh temponya.
0: Pas saat jatuh temponya.
8: Iya, benar sekali Kak. 3 bulan sebelum jatuh tempo udah bisa membayar pajak. Dan juga ini untuk yang mungkin mau mutasi kendaraan antar provinsi Kak, ya, yang dari luar untuk masuk ke Provinsi Papua, ini mendapatkan diskon pajak sampai 30%.
0: Iya.
8: Dan juga ada tambahan diskon pokok pajak 1% untuk pembayaran melalui ATM dan Payment Teller Bank Papua. Ya, untuk pembebasan denda pajak plus diskon ini berlaku mulai dari 1 April 2026 sampai 30 Juni 2026. Jadi bagi masyarakat Kota Jayapura yang belum membayar pajak, yang ingin membayar pajak lagi kembali, bisa langsung ke payment point terdekat, khususnya untuk wilayah Kota Jayapura ada Samsat Box, ada Samsat Mall Jayapura yang buka dari jam 10 sampai jam 8 malam.
0: Oke.
8: Okay. Iya.
0: Mulai mall buka sampai mall tutup.
8: Mall tutup.
0: Standby ya.
8: Masih bisa bayar pajak. Dan mungkin kalau untuk wilayah Entrop ada mobile ya Kak ya, Samsat keliling, dan juga bisa langsung ke Bank Papua Entrop juga bisa. Atau tidak mungkin yang mau sekaligus perpanjangan STNK plat per 5 tahun bisa langsung ke Samsat AB.
0: Oke. Iya. Jadi sekali jalan semua urusan kelar.
8: Iya,
0: ya.
8: Benar sekali.
0: Jangan tunggu jatuh tempo, jauh-jauh hari sebelum jatuh tempo sudah bisa dibayar pajaknya. Ini juga sekaligus mengingatkan bahwa jangan sampai Anda kelupaan ya.
8: Iya,
0: jadi
8: benar,
0: diingatkan boleh kok ya. Ternyata jauh-jauh hari sebelum batas jatuh tempo Anda bisa membayar pajak karena ada diskon jor-joran yang diberikan, termasuk Anda juga yang taat tepat waktu
8: membayar pajak.
0: Bagaimana dengan kemudian yang ingin perpanjang SIM, STNK, ada layanan juga yang terus diberikankah, kemudahan-kemudahan bagi masyarakat kita, misalnya ditempatkan di beberapa titik yang bisa dituju oleh masyarakat, atau seperti apa Brigjen Devi?
8: Ya baik Kak, untuk pelayanan yang tadi saya sampaikan, untuk pelayanan Samsat itu banyak payment point dan Bank Papua terdekat ya, yang bagi ingin membayarkan pajak. Tapi khususnya yang mungkin STNK platnya mati udah 5 tahun itu bisa langsung diarahkan ke Samsat AB. Iya, untuk pelayanan perpanjangan STNK plat, mutasi kendaraan itu bisa langsung ke Samsat AB, plus juga balik nama kendaraan Kak ya. Dan untuk perpanjangan SIM, SIM keliling ini dia dari hari Senin sampai hari Jumat, lokasinya ada di Entrop nih Kak, depan terminal lama. Dan mungkin di hari Sabtu di pagi hari yang mungkin di seputaran area CFD, yang lagi berolahraga terus ingin memperpanjang SIM-nya, bisa langsung di area seputaran CFD karena ada SIM keliling. Dan juga ada di depan Hypermart Tanah Hitam ya Kak ya, ada SIM keliling juga di sana dari hari Senin sampai hari Sabtu.
0: Dari hari Senin sampai hari Jumat di Terminal Lama Entrop, kemudian di Hypermart Tanah Hitam. Kalau khusus hari Sabtu ada di kawasan CFD ya. Jadi silahkan manfaatkan berbagai fasilitas yang sudah disiapkan. Anda bisa langsung perpanjang SIM Anda ya, khusus untuk perpanjang ya.
8: Untuk perpanjangan, apabila mau buat SIM baru langsung diarahkan ke Polres Jayapura Kota.
0: Oke. Sudah pukul 6 pagi lewat 58 menit waktu Indonesia Timur. Ini nampaknya dari Pos Ramayana Abepura mungkin berhalangan untuk melaporkan update arus lalu lintas pagi hari ini, tetapi terima kasih untuk beberapa petugas yang sudah melaporkan dari 5 pos di antara 6 pos yang sudah disebutkan tadi. Yang terakhir mungkin pesan-pesannya yang ingin disampaikan bagi semua pengendara kita, masyarakat kita yang tengah pantau siaran Pro 1 RRI Jayapura pagi hari ini, silakan. Bibda Sinta.
11: Berkaitan dengan keselamatan Kak, dalam lalu lintas tidak bosan-bosannya kami selalu mengingatkan bahwa Jalan raya bukan arena balap, yeah, tapi ruang berbagi keselamatan. Keselamatan di jalan raya adalah tanggung jawab kita bersama. Di mana setiap pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, wajib mematuhi aturan demi menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman.
0: Oke, terima kasih Bribda Sinta. Terakhir, Brigpol Devi.
3: Iya, baik Kak. Saya juga ingin mengingatkan kembali nih Kak, bahwa pengendara, biasanya pengendara roda dua yang kita dapati masih tetap melanggar, yaitu melanggar bukan cuma tidak menggunakan helm Kak ya, tapi merokok saat mengendarai kendaraan bermotor.
0: Oh iya, ini juga berbahaya nih ya.
3: Iya, benar sekali.
0: Mengganggu kenyamanan yang lain.
3: Iya, merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Itu sesuai peraturan Menteri Perhubungan PM nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yeah. Yuk jadi pengendara yang bertanggung jawab, stop merokok sambil berkendara ya. Yeah. Apalagi khususnya di sini banyak sekali ya Kak ya, karena abu rokok itu kan bukan cuman mengenai mereka saja. Betul. Tapi kita juga pengguna jalan lain di belakang pasti kena.
0: Tepat di belakangnya pasti kena ya. Iya, apalagi yang di belakang berkendara tidak menggunakan helm.
3: Iya.
0: Bisa masuk ke area mata dong ya.
3: Karena abu rokoknya kan terbawa angin nih.
0: Betul.
3: Kak ya.
0: Betul, anginnya lari ke belakang bukan ke depan.
3: Iya, benar sekali.
0: Baik, terima kasih untuk pesan-pesan keselamatan yang sudah diberikan pagi hari ini. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam gelaran program acara Patroli Udara bersama para personil dari Ditlantas Polda Papua. Dan nanti gelaran program acara ini akan kembali dihadirkan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat ya, pukul 6:30 hingga pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur. Terima kasih Brigpol Devi, terima kasih Bribda Sinta. Selamat
3: terima
0: bertugas
3: kasih,
0: kembali sukses. Kita pamit dengan sekali lagi menggaungkan kata sandi kita ya, patroli udara, salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan. Terima kasih, kami bertiga pamit dan kita jelang pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur, kami relay warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: punya. Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kini kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya Warta Berita tepat pukul 7 pagi waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya PPATK menyoroti sindikat judi online internasional. Kalimantan Tengah memperingati, maksud kami, Kalimantan Tengah peringkat pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia. Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 12 Mei 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus berkoordinasi dengan Polri dalam menangani kasus judi online jaringan internasional di Hayamuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan, sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyebutkan pemerintah serius memberantas judi daring melalui kerjasama lintas instansi. Setelah Polri menangkap 321 orang terkait kasus tersebut, termasuk 320 warga negara asing. Kita ke luar negeri, Komisioner Eropa untuk Perluasan Marta Kos menyatakan Uni Eropa siap mendukung keinginan Armenia untuk bergabung menjadi anggota blok tersebut. Sementara Vladimir Putin menegaskan bahwa Armenia tidak dapat menjadi anggota Uni Eropa maupun Uni Ekonomi Eurasia secara bersamaan. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menjalani laga comeback pada Thailand Open 2026 di Stadion Nimiputer, Bangkok pada 12 hingga 17 Mei setelah kembali dipasangkan usai sempat dipisah sejak 2024. Sementara Indonesia menurunkan total 17 wakil pada turnamen tersebut, termasuk Anthony Sinisuka Ginting yang akan menghadapi tunggal putra pertama satu dunia asal China, Si Yuki, pada babak yang pertama. Dan kini kita ikuti informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Tri Andriantro menyoroti sindikat judi online internasional yang memanfaatkan rekening nomine dan transaksi berlapis untuk menyamarkan aliran dana lintas negara. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.
1: Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya dan ketika keluar.
2: Bareskrim Polri mengungkap praktik judi online jaringan internasional yang beroperasi di sebuah gedung kawasan Hayamuruk, Jakarta Barat. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mendeteksi pergerakan dana sangat cepat melalui rekening bank hingga dompet digital. Ketua Tim Humas PPATK Tri Andrianto mengungkapkan para pelaku menyalahgunakan rekening nomine milik warga untuk menyamarkan aliran dana. Pola transaksi dilakukan berlapis dengan memindahkan dana ke berbagai negara guna menghindari pelacakan.
1: Iya, jadi perputarannya memang sangat cepat. Bisa jadi di dalam negeri berputar dari satu akun ke akun lainnya. Dan ketika keluar negeri pun juga berputarnya di lintas negara. Jadi nggak heran, misal kalau PPATK sendiri itu nggak ada temuan data yang menunjukkan bahwa aliran dana dari Indonesia ke Kamboja itu sangat masif, itu nggak ada.
2: Pakar Hukum Universitas Nasional Jakarta Profesor Sulistiyowati menilai markas judi online di Hayamuruk menunjukkan model organisasi korporasi modern yang sangat rapi. Menurut Prof. Sulistiyowati, para pelaku memanfaatkan fasilitas bebas visa kunjungan untuk menjalankan operasional judi online dengan divisi pemasaran dan layanan pelanggan.
3: Terus ketiga tadi, mereka berpikir bahwa ada masa transisi kitab undang-undang pidana kita, itu kan baru ya. Tapi yang mungkin mereka tidak terlalu hitung adalah di dalam undang-undang kita ini sebenarnya lebih tegas dibanding sebelumnya gitu.
2: Dalam penggerebekan tersebut, pihak kepolisian mengamankan 321 warga negara asing. Sindikat ini telah beroperasi sekitar 2 bulan di Jakarta dengan memanfaatkan gedung perkantoran kelas atas sebagai kamuflase operasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama sebagai wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025 karena alihfungsi hutan, dan kita akan simak laporan lengkapnya bersama Aga Jaya Bijaksana.
4: Ya, kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya
5: Pihak Save Our Borneo menyoroti maraknya alih fungsi hutan untuk izin konsesi perusahaan eksploitasi sumber daya alam. Kondisi ini dinilai menjadi penyebab utama Kalimantan Tengah menduduki urutan pertama wilayah dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan rilis data terbaru dari Auriga Nusantara mengenai status deforestasi Indonesia 2025, angka kehilangan tutupan hutan di Kalimantan Tengah mencapai 56.900 hektar. Direktur Save Our Borneo Habibi menjelaskan angka ini melampaui Kalimantan Timur yang 47.135 hektar dan Aceh 38.157 hektar. Deforestasi terjadi cukup tinggi di wilayah Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Katingan.
4: Ya kalau kami sendiri yang menemukan belum gitu ya, tapi dari beberapa dokumen publikasi dari sejumlah pihak, misalnya ada informasi yang kami dapatkan dari berita Narasi TV gitu ya, ternyata memang produk mereka itu sampai ke Eropa. Bahkan ada dua organisasi masyarakat sipil, salah satunya itu Auriga, sempat menyurati, dari suratnya itu mendistribusikan produk mereka sampai ke Eropa.
5: Sementara itu, Kepala Balai Taman Nasional Sebangau, Ruswanto, mengungkapkan bahwa Taman Nasional Sebangau seluas 543.000 hektar memiliki peran penting dalam menjaga ekologi lahan gambut di Kalimantan Tengah. Menurut Ruswanto, upaya pengelolaan kawasan pelestarian alam Taman Nasional Sebangau telah berjalan baik, namun tetap berhati-hati terhadap aktivitas ilegal yang dapat mengganggu habitat dan bentang kawasan.
6: Expose bagaimana Taman Nasional, apa yang ada di Taman Nasional, apa yang berkesan di Taman Nasional Sebangau. Tapi jangan yang terlalu berat-berat hasil penelitian yang ini. Padahal di kita itu ada satwa endemik yang cukup menjadi umbrella spesies ya, dan key spesies yaitu orang hutan, mengenal Taman Nasional Sebangau.
5: Pengelolaan kawasan berbasis research based management RBM guna menanggulangi perambahan, illegal logging, poaching, kebakaran hutan serta upaya pemulihan ekosistem di area terbuka dalam rangka mewujudkan Polu Net Zero 2030. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya kita ke wilayah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulsel menekankan pentingnya mitigasi berbasis teknologi usai banjir yang melanda sejumlah wilayah terutama di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Ayunia Nindiati.
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi drone untuk memetakan titik rawan banjir dan menentukan langkah penanganan secara lebih tepat. Hal tersebut disampaikan saat meninjau lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Taniteria Tangtimur. Gubernur Sulsel juga mengingatkan pentingnya analisis wilayah terdampak agar kejadian serupa dapat diminimalkan di masa mendatang.
8: Dalam rangka tidak terjadi kejadian berikutnya atau meminimalisir dampak yang terjadi. Ini yang kedua. Nah, termasuk di antara mungkin kalau ada sungai di sini pertemuan atau ada apa, itu mungkin sedimen-sedimennya diperhatikan. Makanya saya minta kemarin, sebenarnya saya agak telat sampaikan, di drone kalau banjir, fungsinya adalah untuk melihat pada waktu drone, kemudian sampai surut.
7: Sementara itu, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebut, banjir kali ini menjadi yang terparah sejak tahun 2018. Menurutnya, tingginya curah hujan dari wilayah hulu yang bersamaan dengan pasang air laut menyebabkan banjir cepat meluas hingga merendam permukiman warga. Andi Asman mengatakan, saat ini pemerintah daerah bersama tim gabungan masih melakukan penanganan darurat dan menyiapkan kebutuhan warga terdampak melalui posko serta dapur umum.
9: Di sini masyarakat memang di daerah Panyula ini menjadi langganan banjir, tapi baru kali ini banjirnya cukup tinggi, cukup besar. Karena hari itu di pukul mulai 2 malam sampai pagi itu hujan deras kiriman dari hulu sampai ke tempat ini, dan pasang juga datang sehingga terjadi luapan yang sangat tinggi.
7: Diketahui, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bone pada Jumat 8 Mei lalu menyebabkan 2 warga meninggal dunia dan merendam beberapa kecamatan.

0: Kali ini adalah terkait dengan bagaimana beberapa sekolah di wilayah Nabire, Papua Tengah akhirnya mendapatkan program makan bergizi gratis MBG Perdana. Dan pihak sekolah berharap program tersebut dapat terus berlanjut tidak hanya sesekali. Dan selengkapnya disampaikan Arnold Saudela.
1: Sebanyak 1.057 penerima manfaat program makan bergizi gratis atau MBG di SD Negeri 01 dan SD Negeri 03 Kota Lama Nabire menerima layanan perdana MBG Senin 11 Mei 2026. Jumlah penerima manfaat di SD Negeri 01 Nabire tercatat sebanyak 562 orang, sementara di SD Negeri 03 Kota Lama sebanyak 495 orang. Penerima manfaat terdiri dari siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 6 serta para guru. Penanggung jawab MBG SD Negeri 01 Nabire, Rubiati, menjelaskan pihak sekolah menyambut baik hadirnya program tersebut karena dinilai memberikan manfaat langsung bagi siswa dalam pemenuhan gizi seimbang di lingkungan sekolah. Menurutnya, meski sekolah harus menunggu cukup lama hingga program ini terrealisasi, para siswa tetap menunjukkan antusiasme dan rasa gembira saat menerima makan bergizi yang disiapkan pihak dapur SPPG 004 Kalibobo. Ia berharap program ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan demi mendukung kesehatan dan semangat belajar siswa.
2: Sejak adanya berita MBG, memang anak-anak memang sudah menunggu sekali. Orang tua banyak yang tanya, kapan Bu Guru, kapan Guru? Kami hanya menunggu, kalau kami dikasih ya kami terima. Setelah hadirnya ini hari ini baru pertama semua dari kelas 1 sampai kelas 6, ya tentu saja kami sangat gembira, sangat senang. Mudah-mudahan menunya konsisten bagus, sehingga anak-anak tetap mendapat gizi yang sesuai, dan mudah-mudahan menunya lebih bervariasi ke depannya supaya anak-anak tidak bosan.
1: Sementara itu, Kepala SD Negeri 03 Kota Lama Nabire, Irianti Hasim, SPDGR, mengatakan pihaknya sangat antusias mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ia menyebut sebanyak 495 penerima manfaat di SD Negeri 03 Kota Lama menerima MBG pada hari pertama pelaksanaan. Selain itu, pihak sekolah berharap menu makanan dapat terus divariasikan agar menambah minat siswa untuk mengonsumsi makanan sehat dan bergizi.
3: Ingin menyampaikan bahwa ini baru pertama kali kami mendapatkan MBG, makan bergizi gratis. Program ini kami sangat mendukung. Kami dalam penerimaan MBG ini kami lihat sudah baik. Terima kasih untuk SPPG 004 Kalibobo yang mana sudah menyiapkan dan memberikan MBG kepada sekolah kami. Kami dari pihak sekolah mendukung, dan mungkin ke depannya kami menginginkan agar kedepannya bisa lebih baik dan lisinya lebih ditingkatkan.
1: Salah seorang siswa SD Negeri 01 Nabire, Angel Abigail Dalending, mengaku senang dan antusias dengan hadirnya program makan bergizi gratis di sekolahnya. Bersama teman-temannya, ia merasa gembira karena dapat menikmati makanan bergizi yang telah disediakan oleh pihak dapur MBG.
4: Kami senang karena sudah lama kami sudah tidak dapat MBG, dan kami berharap menu-menu besok-besok bisa lebih bagus dari hari ini.
5: Kalau menu hari ini gimana?
4: Menu hari ini enak.
1: Pantauan RRI di lokasi, para siswa terlihat menikmati makanan dengan penuh antusias. Mereka berharap menu MBG dapat terus bervariasi setiap hari, termasuk dilengkapi susu dan buah-buahan segar agar semakin menarik dan menambah semangat belajar di sekolah. Dari Nabire, Papua Tengah, Arnold Saudela, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Gunung Sitoli, Sumatera Utara memperketat lalu lintas hewan kurban yang masuk melalui pelabuhan untuk mencegah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selengkapnya kita simak laporan dari Ida Rahmi dari Gunung Sitoli.
1: Checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
1: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan. Ada SKKH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra disembelih dan setelah disembelih kita cek lagi.
2: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli Darmawan Zagete berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun. Adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain, ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
3: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan terkait PMK ini. Dapat info, tahun ini akan ada lagi tim dari Pemko yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid. Dicek apakah layak diolah atau ada bagian-bagian yang dibuang. Biasanya seperti itu. Kami juga mengapresiasikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga. Jelas, aman untuk dikonsumsi.
2: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bogor, Jawa Barat yang mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya selama sepekan terakhir. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Sony Agung dari Bogor.
4: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Bogor mulai melakukan inventarisasi kerusakan infrastruktur akibat hujan deras yang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya. Selama sepekan terakhir, sejumlah ruas jalan, jembatan hingga saluran air dilaporkan mengalami kerusakan akibat longsor dan banjir. Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Estinisi mengatakan terdapat sejumlah infrastruktur yang kini menjadi pekerjaan rumah. Menurutnya, pemerintah daerah saat ini masih mengupayakan percepatan pembenahan melalui sumber pendanaan termasuk biaya tidak terduga BTT.
5: mengakibatkan drainase besar maupun drainase infrastruktur kota mengalami beberapa sumbatan. Yang pertama adalah akibat sampah. Kami sudah mengupayakan untuk bergantian untuk membersihkan dan titik-titik mana di inventarisir yang memang menjadi penghambat daripada air.
4: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan seluruh personil pemerintah daerah terus bergerak melakukan upaya pencegahan agar bencana alam tidak menimbulkan korban jiwa.
6: Perintahkan juga kepada aparatur kelurahan khususnya untuk mampu memetakan potensi bencana.
4: Juga ya,
6: harus cepat mengantisipasi, mencegah, jangan tiba-tiba di atas saluran air ada wabah.
4: Pemerintah Kota Bogor juga terus mengedukasi masyarakat agar segera melaporkan apabila terjadi bencana alam di lingkungan sekitar. Selain itu, warga diminta melakukan evakuasi secara mandiri lebih cepat saat kondisi membahayakan guna menghindari jatuhnya korban jiwa akibat longsor, banjir, maupun pergerakan tanah. Dari Bogor, Sonegung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meluncurkan program Cyber Sehat NTT di area Car Free Day, dan selengkapnya akan disampaikan Dalvin Wandi.
7: Program Cyber Sehat NTT menghadirkan layanan pengaduan dan edukasi digital selama 24 jam yang melibatkan psikolog, tokoh agama, sekolah, rumah sakit jiwa, hingga aparat kepolisian. Gubernur NTT, Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan, masyarakat perlu memiliki literasi digital agar ruang publik di media sosial dipenuhi konten positif dan edukatif. Ia juga meminta aparat penegak hukum menindak akun-akun anonim penyebar provokasi dan informasi palsu yang dinilai meresahkan masyarakat.
8: Kita melaunching untuk adanya cyber sehat di NTT agar ruang publik digital di NTT itu diisi oleh konten-konten positif, optimis yang memberikan kita pencerahan, inspirasi satu sama lain, dan tidak diisi oleh hoax, tidak diisi oleh fitnah, tidak diisi oleh berbagai hal yang membuat kita menjadi tidak produktif, kita jatuh dalam pinjol, jatuh dalam judol, jatuh dalam prostitusi di bidang digital, dan itu membuat biar market NTT juga pertemuan ruang digitalnya itu sehat dan saling memberikan inspirasi untuk kebaikan bersama.
7: Sementara itu, Rektor Universitas Nusa Cendana, Jeffrey Bale, mengungkapkan pihak kampus telah melakukan penelitian terkait dampak media digital terhadap masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan kondisi yang cukup mengkhawatirkan, terutama berkurangnya interaksi sosial akibat tingginya penggunaan smartphone, serta maraknya pinjaman online, judi online, dan pornografi digital yang berdampak pada kesehatan mental hingga tindak kekerasan. Jeffrey menambahkan, penanganan kecanduan digital harus dilakukan secara profesional melalui pendekatan psikologi dan psikiatri, sama seperti penanganan penyakit fisik.
9: Persoalan pinjol, judol, dan pornografi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Dan efeknya itu kan bisa sampai kepada bunuh diri, kejahatan, kekerasan, yang akhir-akhir ini bisa kita lihat sendiri dalam pemberitaan yang ada. Nah ini perlu dicegah, perlu ditangani, perlu ditindaklanjuti, ya, dengan cara kita melakukan koordinasi, komunikasi, kerjasama lintas stakeholder.
7: Peluncuran Satgas Cyber Sehat NTT ini menjadi langkah awal pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan edukatif bagi seluruh masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa SMK Negeri 1 Pandak Bantul, Yogyakarta mulai diberdayakan untuk menjadi petani muda. Program ini bertujuan menyiapkan generasi baru di sektor pertanian agar lebih terampil, modern, dan siap menghadapi tantangan ketahanan pangan ke depannya. Selengkapnya kami hadirkan laporan dari Aji Permono.
10: Kalau di sawah kan panas dan kotor, nah itu anak-anak zaman sekarang itu yang nggak mau itu kena lumpur sedikit, nah itu.
11: Di era perkembangan teknologi saat ini, sektor pertanian dituntut untuk beradaptasi sehingga dapat menarik minat generasi muda. Implementasi teknologi di bidang pertanian menjadi faktor krusial untuk regenerasi petani. Langkah inilah yang turut dilakukan oleh SMKN 1 Pandak Kabupaten Bantul dengan mengembangkan budidaya melon premium melalui sistem hidroponik. Guru pendamping pertanian SMKN 1 Pandak Sotik Manunggal mengatakan, Penerapan pertanian modern ini bertujuan untuk memotivasi siswa menjadi petani muda. Dengan lokasi tanam di dalam greenhouse atau rumah kaca, para siswa tidak perlu lagi khawatir terkena panas dan kotoran. Sodik menambahkan, upaya tersebut mendapat respon yang sangat baik dari anak didiknya. Terbukti, puluhan siswa telah ikut ambil bagian dalam proses penanaman hingga perawatan sehari-hari.
12: Ada 20 siswa pilihan yang untuk mengerjakan melon di sini. Untuk pengerjaan kita di pagi hari. Untuk pengerjaan melon itu lebih bagusnya di pagi hari sampai ke siang hari. Untuk nanti setelah, kalau sudah selesai kegiatan di sini, kita siswa itu balik ke kelas untuk mengikuti pelajaran seperti biasa. Nanti sistemnya kalau sudah mulai ditanam, itu kita sudah ke sistemnya piket. Jadi setiap harinya itu ada 4 orang untuk cek nutrisi, cek blower, dan sebagainya, listrik, dan sebagainya.
11: Salah satu siswa dari jurusan agrobisnis pertanian, Manda Tasya, mengaku sangat bangga bisa melakukan aktivitas budidaya melon secara langsung. Ia pun terlihat sangat antusias saat menjelaskan karakteristik dari melon premium berjenis Golden Kirin dan Sweet Hami.
13: Untuk yang Golden Kirin, kulitnya berwarna oranye, terus dagingnya lebih tebal, lebih juicy, airnya lebih banyak. Kalau untuk manis sih sebenarnya semuanya tuh sama manisnya, tapi kalau yang ini tuh airnya lebih banyak gitu. Terus kalau yang untuk Sweet Hami yang hijau, itu nanti dagingnya lebih ke crunchy, terus warnanya tuh seperti ikan salmon, orange gitu. Airnya lebih banyakan yang Golden Kirin.
11: Lebih lanjut, budidaya melon premium ini dimulai sejak tahun 2024 dan sudah berhasil panen sebanyak 8 kali. Hasil panen dari kebun tersebut dijual dengan harga Rp40.000 per kilogramnya.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya. Masih di Indonesia menyapa pagi dan membuka perjumpaan kita pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur, pendengar, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar, Anda masih bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Saat ini informasi waktu pendengar sudah pukul 7:37 waktu Indonesia Timur, dan nanti ke ruang dengar Anda kami hadirkan update informasi perakiraan cuaca yang disampaikan langsung nanti bersama perakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura. Tetapi sebelumnya nanti kami mohon perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya yang masih berkendara, hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan selama perjalanan menuju tempat tujuan Anda. Jangan buru-buru di jalan ya, karena keluarga di rumah selalu menunggu kepulangan Anda dengan penuh doa ya, dan pastinya untuk Anda juga yang mungkin sudah tiba di tempat aktivitas Anda masing-masing. Semoga aktivitas sepanjang hari ini berjalan lancar dan membawa hasil terbaik ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Kalau nanti di tengah hari misalnya sudah mulai lelah, jangan lupa untuk beristirahat.

saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7:42 waktu Indonesia Timur, dan kini kami mohon terlebih dahulu perhatian Anda untuk kami sampaikan satu informasi berita duka. Saudara pendengar, mohon perhatian Anda, penyampaian satu informasi berita duka ke ruang dengar Anda, kami sampaikan, kami terima berita duka ini berasal dari keluarga besar Mansawan Toto. Kami terima berita duka datang dari keluarga besar Mansawan Toto. Berita duka ini ditujukan kepada keluarga besar Ormu di Jayapura dan sekitarnya, keluarga besar Noroto, Yaroserai, semuanya kami sebutkan yang ada di Jayapura dan di Kampung Demoy. Keluarga besar Jemaat GKI Sion Dok 8 Jayapura serta seluruh kerabat dan handai tawan di mana saja berada. Kami sampaikan isi berita duka. Isi berita duka, telah meninggal dunia mama istri dari Bapak Agustinus Mansawan yang bernama Ibu Justina Yuliana Toto. Telah meninggal dunia mama istri dari Bapak Agustinus Mansawan yang bernama Ibu Justina Yuliana Toto. Meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Jayapura pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Jenazah almarhumah kini disemayamkan di rumah duka di rumah keluarga besar almarhum Bapak Justinus Toto di Dok 9 bawah. Informasi pemakaman akan dilaksanakan pada besok. Pemakaman akan dilaksanakan pada besok hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di pekuburan keluarga Pasir 6. Sekali lagi kami informasikan, rencana pemakaman akan dilaksanakan pada besok hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 pukul 10 waktu Indonesia Timur di pekuburan keluarga Pasir 6. Demikian saudara pendengar, satu informasi berita duka yang sudah kami sampaikan dalam ruang informasi untuk pagi hari ini. Kami sampaikan, kami terima berasal dari keluarga besar Mansawan Toto. Bagi Anda pendengar yang mengenal, yang mengetahui nama serta alamat dari handai taulan yang sudah kami sebutkan, mohon bantuan Anda untuk meneruskan kembali informasi berita duka ini. Kami pendengar atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan secara berwarna-warna, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca.

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah 48 menit tak pendengar kita tinggalkan dari pukul 7 pagi, dan kini kami hadirkan update informasi prakiraan cuaca yang disampaikan langsung bersama prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura untuk hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2024.
0: Prakiraan cuaca RRI. Inilah laporan prakirawan BMKG wilayah 5 Jayapura.
1: Dan di ujung telepon kami sudah terhubung kini bersama prakirawan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah 5 Jayapura yang bertugas hari ini, ada Mbak Windy. Halo, selamat pagi Mbak Windy.
2: Halo, selamat pagi.
1: Apa kabar Mbak?
2: Baik.
1: Silahkan Mbak Windy untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 untuk wilayah Papua secara umum dan untuk kita di Kota Jayapura secara khusus. Silahkan Mbak Windy.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI 1 Jayapura. Bersama saya Windy, perakiraan cuaca dari BMKG wilayah 5 Jayapura akan memberikan informasi perakiraan cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan, Selasa 12 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 99%. Untuk arah angin dominan dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 2 hingga 12 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi pada pagi hari di Kabupaten Biak Numfor, kemudian untuk siang hari di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerong, Sarmi, Mandamuraya, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Kemudian untuk malam hari di wilayah Kabupaten Sarmi, Mandamuraya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, dan Waropen. Dan untuk dini hari di wilayah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, dan Kepulauan Yapen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, serta berpotensi terjadi hujan ringan pada siang dan dini hari. Kemudian kita beralih untuk informasi perakiraan tinggi gelombang. Untuk wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 2 meter dengan arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 26. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dengan arah angin dari tenggara dan kecepatan angin 8 hingga 25 knot. Selanjutnya untuk informasi pasang air laut, diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik pada pukul 15.06 WIT setinggi 0,9 meter dan surut diperkirakan akan terjadi dua kali pada hari ini, yaitu pukul 9.50 WIT sedalam 0,6 meter dan pada pukul 21.50 WIT sedalam 0,5 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai yang kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Kami juga tidak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.
1: Oke, terima kasih Mbak Windy untuk update informasi perakiraan cuaca hariannya untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Mbak Windy, sukses.
2: Terima kasih.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya sama RRI dan BMKG wilayah 5 Jayapura.
1: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah dihadirkan update informasi perakiraan cuaca harian ya untuk hari ini, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 untuk wilayah Papua secara umum dan juga untuk kita di Kota Jayapura secara khusus ya. Cuaca pada hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, tetapi diinformasikan masih ada peluang potensi terjadinya hujan lokal ya. Tetapi tidak menyurutkan semangat untuk kita semuanya. Cuaca yang tidak menentu memang sering membuat tubuh kita lebih mudah lelah ketika kita menjalani aktivitas harian kita. Tetapi kuncinya ya, intinya kita harus tetap menjaga kondisi tubuh kita agar tetap nyaman dan juga tetap fit sepanjang hari. Selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Kami lanjutkan kebersamaan kami dengan Anda di day part yang pertama ini untuk rangkaian Lintas Jayapura Pagi. Beberapa informasi nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di antaranya informasi terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua, dan informasi yang juga nanti kami sampaikan datang dari panitia pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura. Informasinya akan dihadirkan sesaat lagi untuk Anda.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya ada BN Armada Masa Depan. Kita semua adalah armada masa depan dari negeri kita tercinta Indonesia. Jadi semangat ya untuk menjalani aktivitas kita masing-masing, tetap disiplin. Kita sama-sama saling mendukung dan sama-sama menjalani pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab setiap harinya. Selamat pagi saja untuk Anda semua. Semuanya terus hadir dengan beragam informasi untuk Anda, termasuk informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ini informasi saudara pendengar terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Sekali lagi kami sampaikan informasi kami terima dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Dengan ini diberitahukan telah dibuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2026. Adapun waktu pendaftaran untuk gelombang pertama ini dibuka sejak tanggal 21 April sampai dengan nanti tanggal 21 Mei 2026. Sementara untuk pendaftaran gelombang kedua dibuka nanti tanggal 9 Juni sampai dengan tanggal 7 Juli 2026. Adapun program studinya Teknik Sipil S1, Arsitektur S1, Farmasi S1, dan Akuntansi S1. Untuk biaya formulir pendaftaran yaitu Rp200.000, silakan bisa langsung datang ke alamat sekretariat pendaftaran. Untuk sekretariat pertama yaitu di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur atau STFT dengan alamat Jalan Yakonde Padang Bulan Abepura, Kota Jayapura. Sementara sekretariat yang kedua di SMA YPPK Taruna Dharma dengan alamat Jalan Raya Abepura, Kota Raja, Kota Jayapura. Informasi lebih lengkap silahkan dapat menghubungi kontak person, kontak panitia Bapak Kun dengan nomor HP 0852 44 48 88 70. Kemudian kontak person, kontak panitia Ibu Anas dengan nomor HP 0853 20203478, dan juga atas nama Ibu Elsa dengan nomor HP 0878 9486 6340. Kami ulang atas nama Ibu Elsa dengan nomor HP 0878 9484 6340. Demikian informasi ini kami sampaikan, kami terima dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua terkait penerimaan mahasiswa baru tahun 2026.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah padam.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat memulai kembali segala rangkaian aktivitas Anda. Selamat menyelesaikan kembali berbagai tugas pekerjaan di kantor Anda. Suasana hatinya semoga lagi happy ya pagi hari ini. Suasana hatinya ceria, penuh ketenangan, karena ini bisa membantu aktivitas Anda juga terasa lebih ringan dan nyaman sepanjang hari nanti untuk Anda jalani. Semoga sudah tiba tepat waktu ya, karena datang tepat waktu di tempat kerja Anda juga ternyata ya bisa membuat pikiran Anda jauh lebih tenang sebelum memulai berbagai tugas harian Anda. Kami kirimkan terus ya semangat kami, semoga bisa dirasakan sampai ke ruang dengar Anda pagi hari ini bersama rangkaian program-program siaran kami pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan nanti informasi terkait pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru, yang nanti kegiatannya akan dilaksanakan ya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Informasi lengkapnya nanti akan dihadirkan ke ruang dengar Anda. Tetapi menyapa dulu dan sekaligus bertanya kepada Anda semua, ada yang kenal Veronica? Satu persembahan lagu ini kami hadirkan spesial untuk Anda.
1: Bukan

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan udara tetap
0: RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 pagi lewat 18 menit waktu Indonesia Timur. Dan satu informasi kami sampaikan. Informasi datang dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026. Dengan ini diinformasikan Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura ini mengundang semua fans RRI Jayapura, baik itu yang berada di Kabupaten Jayapura, yang ada di Kabupaten Sarmi, yang ada di Kabupaten Kerom, dan juga yang ada di Kota Jayapura, untuk dapat hadir nanti pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang, bertempat di Auditorium RRI dengan agenda kegiatan pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru. Informasi ini disampaikan sekaligus merupakan undangan resmi, dan atas perhatian serta atas kehadirannya sebelumnya diucapkan terima kasih. Mengetahui Ketua Panitia Pemilihan Bung Max Nere atau nama udaranya Bung Bajo Radio. Demikian informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Kita jelang bersama pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Selain persembahan lagu-lagu hiburan pilihan, kami juga akan update beberapa informasi penting untuk Anda yang tentu kami lansir dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Untuk itu, tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Benarkah orang lama kalah rating, yang baru lebih gacor? Tapi kalau dalam pertemanan maupun pekerjaan, orang lama kadang ya mulai terasa biasa saja ya, ketika apalagi hadir sosok baru yang katanya lebih menarik perhatian ya. Biasanya orang barunya ini terlihat lebih gacor ya, karena mungkin bisa jadi membawa suasana berbeda, semangat yang baru mungkin ya di tempat kerja Anda, energinya juga mungkin masih segar, jadi terasa lebih gacor ketimbang orang yang lama. Tetapi ya, jangan mudah melupakan juga dong ya orang yang sudah pernah berjalan bersama-sama dengan kita, karena seseorang yang lebih gacor datang begitu ya dalam pekerjaan maupun pertemanan. Yang terpenting itu menjaga rasa, bagaimana kita harus saling menghargai, itu lebih penting daripada kita kemudian mengabaikan orang yang lama tetapi lebih peduli sama orang yang

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Opie Andaresta, single Happy ya, memberikan semangat untuk Anda semuanya yang masih single ya. Bukan berarti hidup terus tidak bahagia kalau Anda masih sendiri hingga saat ini, dan bukan berarti juga ya tidak ada cerita-cerita yang menyenangkan dalam kehidupan Anda kalau Anda masih sendiri alias single sampai saat ini. Karena justru ya banyak orang ternyata menemukan ketenangan ketika mereka menikmati waktu sendiri tanpa banyak tekanan ya. Semoga lagu yang sudah kami hadirkan yang judulnya Single Happy ini bisa membuat hati Anda juga happy dan bisa membuat Anda kembali bersemangat untuk menjalani berbagai aktivitas Anda sepanjang hari ini. Informasi waktu pendengar, sudah pukul 8 pagi lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Kami coba update informasi untuk Anda. Ini terkait di mana 9 orang berpotensi menjadi tersangka pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB. Informasinya kami lansir tentu bersumber dari portal berita resmi kami, pendengar, dari laman rri.co.id. Diinformasikan Polda Papua sampai dengan informasi ini dihadirkan ke ruang dengar Anda terus mempercepat proses penanganan kasus kerusuhan yang terjadi ya usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC, dan informasi ini masih hangat bahkan di beberapa media sosial. Tepatnya kejadian ini terjadi di Stadion Lukas NMB Kabupaten Jayapura, saudara pendengar, pada Jumat malam ya tanggal 8 Mei 2026. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan hingga kemarin, saudara pendengar, hingga kemarin hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ini penyidik telah mengerucutkan sejumlah nama di mana 32 orang yang diamankan pada insiden anarkis di Stadion Kebanggaan Masyarakat Papua. Nah, setelah dilakukan pendalaman dan gelar perkara awal, sebanyak 9 orang, saudara pendengar, ini dinyatakan berpotensi menjadi tersangka. Mereka diduga melakukan tindak pidana pengerusakan maupun kekerasan secara bersama-sama. Dijelaskan untuk 23 orang lainnya ini telah dipulangkan, namun demikian ya mereka ini tetap diwajibkan melapor, saudara pendengar, sebab tim penyidik masih mendalami terus ya kemungkinan adanya keterlibatan lain berdasarkan alat-alat bukti tambahan. Menurut Kabid Humas Polda Papua, proses penyidikan ini masih akan terus dikembangkan, saudara pendengar, guna mengungkap pihak-pihak lain yang diduga menjadi pemicu kerusuhan pasca pertandingan tersebut. Nah, saudara pendengar, Kombes Pol Cahyo Sukarnito juga sekaligus mengimbau kita sebagai masyarakat ini agar tetap tenang ya, dan tidak mudah terprovokasi, tidak mudah terpengaruh informasi yang ternyata belum dapat dipastikan kebenarannya, apalagi di media sosial ya. Kita diminta untuk menyerahkan sepenuhnya proses yang sementara berlanjut, masih dalam tahap-tahap yang juga masih akan terus ditelusuri kepada para aparat kepolisian. Itu dia informasi yang sudah kami hadirkan, saudara pendengar. Kami lansir bersumber dari portal berita resmi kami, apalagi kalau bukan dari laman rri.co.id. Kita jelang bersama pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur, nanti dihadirkan beragam informasi. Kami akan update untuk Anda melalui penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
1: Hey, bersiaplah. Saat bahagia di nanti telah tiba.
0: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perempat RRI Jayapura. Karena ada Pesta Bola 2026.
1: RRI bersuara, piala dunia untuk semua.
0: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat, dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang ku tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perempat RRI Jayapura.
1: Jayapura. Putih di dada kita.
0: Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perempat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi ya. Euforia Piala Dunia sudah mulai terasa, tidak sabar ya. Pengen cepat-cepat bulan Juni ya, apalagi bagi Anda para pecinta sepak bola. Siapa jagoan Anda nanti yang kira-kira akan berlaga di final gelaran Piala Dunia tahun ini, tahun 2026? Prancis, Jerman, tim Panzer, atau bahkan Argentina? Kita tunggu nanti ya, tenang mulai sekarang ya, siapkan saja mentalnya. Karena kalau bicara soal gelaran Piala Dunia, apalagi sudah mulai kemudian ada yang memprediksi, ini nih kayaknya negara ini nih nanti Mbak Rahma yang katanya masuk final ya. Kita lihat saja nanti ya, katanya bola itu kan bundar ya, jadi semuanya bisa terjadi. Nah, saudara pendengar, kalau bicara tentang final Piala Dunia FIFA ya, ini selalu ya menjadi panggung terbesar yang kalau boleh kita bilang ini menghadirkan banyak drama ya, ada emosi, ada juga momen-momen yang tidak terlupakan. Nah, pagi hari ini sebelum kita jelang nanti penyampaian warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, kami coba ajak Anda, kita sama-sama flashback ya, kilas balik partai puncak kompetisi 4 tahunan yang dikenang dalam sejarah sepak bola dunia. Saudara pendengar, masih ingatkan Anda drama emosional terjadi pada tahun 1994 di mana antara Brasil dan Italia ya, orang tua kita pasti masih teringat jelas ya di benak mereka, di mana saudara pendengar laga final pada tahun 1994 ini Mbak Rahma umur berapa ya? Laga final ini berakhir tanpa gol hingga adu penalti di mana tendangan Roberto Baggio ya saat itu melambung tinggi dan menjadi momen tragis yang banyak dibahas oleh media luar. Nah, kemudian kita berpindah ke tahun 1998 di mana gelaran final Piala Dunia tahun 1998, saudara pendengar, ini menghadirkan kisah misterius. Kisah misteriusnya apa, Mbak Rahma? Di mana ketika Ronaldo kala itu katanya sih tampil di bawah performa terbaiknya saat Brasil kalah dari Prancis. Bahkan media luar melaporkan kondisi Ronaldo sebelum laga juga sempat menjadi teka-teki global dan cukup misterius. Nah, salah satu drama yang juga paling kontroversial ini Mbak Rahma masih ingat juga, terjadi di final Piala Dunia tahun 2006 ya, di mana kala itu Zidane ya menanduk Marco Materazzi dan FIFA mencatat insiden ini sebagai momen yang mengubah jalannya pertandingan dan akhirnya mengakhiri pula karir internasional secara dramatis dari seorang Zidane. Nah, kita bergeser pada tahun 2010, final Piala Dunia pada tahun 2010 ini juga memperlihatkan tensi tinggi ya. Kala itu antara Spanyol dan Belanda. Dengan banyak pelanggaran yang dilakukan begitu keras ya, bahkan menurut laporan BBC, pertandingan pada kala itu ini menjadi salah satu final paling fisik ya. Adu fisiknya ini paling terasa sebelum gol penentu tercipta di babak tambahan. Pada tahun 2014, tim Panzer Jerman yang memastikan kemenangan atas Argentina kala itu melalui gol dramatis ya di perpanjangan waktu, dan FIFA mencatat momen ini, saudara pendengar, sebagai contoh bagaimana detail kecil yang menentukan gelar juara dunia. Final tahun 2018 menghadirkan hujan gol saat Prancis mengalahkan Kroasia. Bahkan media luar juga menyoroti kombinasi gol bunuh diri yang terjadi kala itu. Kemudian ada penalti, kemudian ditunjang pula dengan teknologi VAR dan permainan terbuka juga terjadi di partai final gelaran Piala Dunia pada tahun 2018. Dan puncak drama modern terjadi pada final tahun 2022, 4 tahun sebelum tahun 2026 kini ya.
masih teringat jelas juga untuk kita semuanya, apalagi para pendukung Argentina. Kala itu ya pada gelaran final 2022 antara Argentina melawan Prancis, ya bahkan media luar, saudara pendengar, ini juga menyebut laga ini menjadi salah satu final terbaik setelah berakhir 3-3 dan ditentukan lewat adu penalti ya dalam laga tersebut. Lionel Messi tampil begitu gemilangnya ya, sementara Kylian Mbappe ini mencetak hat-trick langka di final. Media global juga menilai duel ini sebagai simbol pertarungan dua generasi ya, Messi dan Mbappe dalam satu panggung terbesar sepak bola dunia. Nah, menatap gelaran Piala Dunia tahun ini, tahun 2026, tentunya dunia kini menanti apakah partai final berikutnya mampu melampaui drama-drama legendaris sebelumnya, dan akankah lahir kisah baru atau justru kejutan tak terduga yang akan mengukir sejarah di panggung terbesar sepak bola dunia.

Saudara pendengar, pukul 8 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita kembali bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita kembali perbarui beragam informasi kita untuk pagi hari ini akan disuguhkan dalam penyampaian warta berita tepat pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.